FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Hanin, teman Pro 2 ya, di musik dan informasi, teman Pro 2. Tadi udah Hanin kasih 3 info seputar pariwisata. Dan kali ini, teman Pro 2, kita beralih ke info kesehatan. Kenapa sih Hanin info kesehatan? Karena itu penting ya. Jelas kesehatan penting sekali buat kita. Dan yang kedua, ngomong-ngomongin kesehatan, ternyata teman Pro 2 hari ini adalah hari zoonosis sedunia. Dan apa itu? Dan mengapa zoonosis ini diperingati 6 Juli? Mungkin kamu masih awam, mungkin teman Pro 2 ya, belum pernah mendengar zoonosis, pernah dengar tapi nggak tahu apa, atau mungkin kamu ngerti zoonosis ini apa dan pastinya kamu udah paham. Tapi di sini Hanin mau recall lagi tempat dua, di mana World Zoonosis Day atau Hari Zoonosis Sedunia ini diperingati setiap tanggal 6 Juli ya. Di mana peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran global nih tentang bahaya penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia atau yang dikenal sebagai zoonosis ini tadi, tempat dua ya. Nah pastinya tuh bro dua, zoonosis ini bukanlah hal baru ya. Pastinya berbagai penyakit seperti rabies, flu burung, Ebola hingga COVID-19 ini tergolong zoonosis. Nah apa sih zoonosis ini tuh bro dua ya? Jadi zoonosis ini adalah penyakit yang dapat menyebar dari hewan ke manusia, baik melalui kontak langsung, gigitan, makanan, udara maupun perantara lain. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menunjukkan bahwa sekitar 60% penyakit infeksi pada manusia ini berasal dari hewan dan lebih dari 70% penyakit infeksi baru atau emerging disease juga berasal dari sumber hewan. Resiko zoonosis ini meningkat ya akibat faktor seperti perdagangan satwa liar, deforestasi, peternakan intensif, hingga perubahan iklim. Nah karena itu penanganan zoonosis ini nggak bisa dilakukan secara sektoral atau pro dua ya, tapi memerlukan pendekatan lintas disiplin pastinya. Dan nomor dua, tanggal 6 Juli ini ternyata dipilih karena pada hari ini, pada tanggal ini nomor dua ya, di tahun 1885 Louis Pasteur ini berhasil memberikan vaksin rabies pertama kepada manusia. Keberhasilan ini dianggap sebagai tonggak dalam upaya ilmiah mencegah penyakit zoonosis ya, terutama rabies yang hingga kini tuh masih menjadi ancaman di berbagai negara. Pastinya Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia FAO dan WHO sama-sama menekankan bahwa Hari Zoonosis Dunia ini bukan sekedar simbolis ya, tetapi momentum untuk memperkuat sistem kesehatan lintas sektor, meningkatkan kesadaran publik serta membangun ketahanan global terhadap penyakit menular. Wah ini keren sekali tuh berdua ya, kamu harus aware seputar penyakit zoonosis ini pastinya, karena zoonosis ini tadi tuh berdua ya, menyebar dari hewan ke manusia ini bisa melalui kontak langsung, gigitan tadi, makanan, udara maupun perantara lainnya, teman Pro 2. Jadi kamu harus berhati-hati dan pastikan mungkin hewan yang kamu pelihara ini udah divaksin, teman Pro 2 ya. Jadi bebas dari zoonosis atau penyakit semacamnya. Teman Pro 2, ini mau yang asik-asik deh pagi ini, teman Pro 2 ya, biar kamu semangat nih gedabak gedubuknya. Ada Zia and Mickey.

0: Ewah-ewah. Buka main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
2: Jauh sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan Dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Masih bareng Hani, teman Pro 2, dan masih membahas seputar hari zoonosi sedunia. Teman Pro 2 hari ini 6 Juli 2020, pastinya teman Pro 2, frekuensi dan intensitas wabah ya pada hewan dan manusia ini pastinya meningkat nih, karena gabungan beberapa faktor ya, termasuk peningkatan pergerakan orang di dalam dan antar negara, perdagangan internasional, sistem produksi yang semakin intensif, peningkatan pergerakan dan kontak dengan lingkungan pedesaan, satwa liar, perubahan iklim dan bencana alam. Nah, nggak diragukan lagi ya bahwa semakin banyak peternak di Amerika Latin dan Karibia ini menghadapi keadaan darurat kesehatan hewan beresiko tinggi sebagai akibat dari apa yang telah disebutkan sebelumnya. Salah satu contohnya adalah flu burung patogenik tinggi yang telah menyerang unggas, burung liar, mamalia dan bahkan manusia di 16 negara di wilayah tersebut sejak tahun 2023. Dan juga FAO mendukung pencegahan dan pengendalian penyakit zoonosis yang berdampak pada produksi hewan sebagai cara efektif untuk menghindari penularannya ke kesehatan manusia. Terperdua, sejak tahun 2023, program FAO ECTAD yang tujuan khususnya dalam pengendalian hewan lintas batas telah hadir di Amerika Latin dan Karibia, di mana program ini telah berkontribusi dengan peralatan dan sumber daya teknis, logistik dan keuangan yang digerakkan di tingkat nasional nih untuk mendukung pencegahan, pengendalian, deteksi dan respon terhadap ancaman kesehatan zoonosis dengan potensi pandemi. ECTAD juga mendukung negara-negara di kawasan Peru, Guatemala, El Salvador, Honduras dan Kolombia, di mana ECTAD ini secara global merayakan ulang tahun ke-20 pada tahun 2024 dan 24 bulan ini. Nomor 2 pastinya promosi praktik produksi yang baik berdasarkan biosecurity pertanian, pengawasan dan pengendalian sanitasi oleh layanan veteriner di seluruh rantai nilai ternak, serta pengamanan keamanan pangan berkontribusi ini untuk meminimalkan resiko zoonosis. Dan ini merupakan tanggung jawab kita ya untuk tetap mendapatkan informasi tentang resiko zoonosis dan praktik-praktik untuk meminimalkannya. Dan pastinya hal ini juga akan melindungi kesehatan hewan dan manusia tepatnya, serta berkontribusi pada masa depan yang lebih aman dan sehat. Wani setuju sekali tempat doa, di mana juga peringatan hari zoonosis dunia ini juga menekankan pentingnya menerapkan pendekatan One Health. Tempat doa ya, pendekatan ini mendorong integrasi antara sektor kesehatan manusia, kesehatan hewan dan lingkungan hidup. Dan tempat doa karena ketiganya saling berkaitan dalam mencegah penyebaran penyakit. Menurut WHO, banyak negara saat ini telah

perbankan, kebijakan dan sistem berbasis One Health ya, di mana program pelatihan daring, kolaborasi antar negara dan dukungan teknis terus diperkuat untuk memastikan kesiapsiagaan terhadap potensi wabah. Ia bersumber dari hewan dan nomor ilah tadi nomor 2 ya, seputar zoonosis hari ini ya, 6 Juli 2026 pastinya kita harus aware juga nih ya. Terhadap kesehatan hewan kita, hewan unggas, hewan apapun itu yang dapat menyebarkan penyakit ke manusia. Nomor 2 buat temenin pagi kamu ada apa ini? Ada Rizky Febian dan Malini Bermuara.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Ini berat ya.
3: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat

So, teman pro 2, pastinya zoonosis sedunia ini bukan cuma sekedar reminder ya buat kita, pastinya kita juga bisa apa ya? Mengingatkan kita nih untuk lebih sayang sama peliharaan nomor 2 ya. Tapi juga awareness nih kalau kesehatan hewan, lingkungan dan kita itu saling connect. Dan pastinya teman pro 2, intinya jaga kesehatan diri sendiri itu harus sejalan yang sama jaga kesehatan hewan dan alam sekitar kita. Pastinya buat teman pro 2, jangan lupa share info teman pro 2, info-info seputar zoonosis ini ya, awareness ini kepada teman-teman kamu dimanapun, di medsos, di Instagram, di Facebook mungkin ya, ataupun di Twitter teman pro 2. Karena teman pro 2, coming up next kita akan ada by the way info Twitter buat temenin pagi kamu teman pro 2. Ada apa sih pagi ini di X kita teman pro 2 ya. So stay tuned pokoknya di 105.5 FM pro 2 RRI Sungai. Lihat teman yang terbaik kamu.

0: anak mama. Selesai sarapan kok tambah ganteng. Makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi Ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal, Nak. Tapi nanti teman kamu Mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, Ma. Harus rajin makan buah sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak.
2: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.
3: Cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu.
4: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
3: Teman terbaik kamu.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pro 2 RRI Sungil, yang teman terbaik kamu Tom Pro 2 masih barenganin. Kali ini kita di segmen Info Trendy Tom Pro 2. Kali ini nih mau bahas salah satu yang topik yang lagi rame banget ya di Xhanin Tom Pro 2 ya, di mana ini datang dari Class of Champions Season 3 Tom Pro 2 ya, di mana usai penayangan episode kedua COC Season 3 ini, Ruang Guru kembali menghadirkan kejutan, di mana kali ini mereka resmi memperkenalkan kembali menghadirkan nomor 2 memperkenalkan peserta dari universitas ketiga, yakni perwakilan dari sekolah kedinasan nomor 2 ya. Di mana pengumuman ini dibagikan melalui akun Instagram dan X resmi Ruang Guru ya, di mana para peserta dari batch 11 pun langsung mencuri perhatian nomor 2 ya. Ini juga rame sekali nomor 2 ternyata ya. Ada banyak sekali, ini kurang lebih ada 8 orang nomor 2. Yang pertama ini mereka tuh datang dari berbagai sekolah kedinasan di Indonesia nih. Di antaranya ada Politeknik Transportasi Darat Indonesia, PTDI STTD, Kementerian Perhubungan. Terus tadi ada Universitas Pertahanan Republik Indonesia, UNHAN, Kementerian Pertahanan. Terus ada Institut Pemerintahan Dalam Negeri, PDN, Kementerian Dalam Negeri. Politeknik Keuangan Negara STAN, PKN STAN, Kementerian Keuangan ya. Politeknik Penerbangan Indonesia, PPI Curug, Kementerian Perhubungan. Politeknik Cyber dan Sandi Negara, Poltek SSN, Badan Cyber dan Sandi Negara. Dan ada Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika STMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Wah, ini keren sekali dong Prodo. Pasti mereka juga sangat gebrakan baru juga nomor 2 ya, karena biasanya hanya dari univ-univ di Indo, di luar Indo, dan kali ini ada sekolah kedinasan nomor 2 ya, ini sangat baru sekali. Nah, ini personilnya banyak sekali ya di batch 11 ini. Yang pertama ada dia dari UNHAN, yang ini mencuri perhatian banget nih, perhatian fans lewat jurusannya. Ini pendidikan militer serta 2 medali silvernya, di mana dia ini jurusan kedokteran militer nomor 2 ya. Jadi katanya abis lulus langsung jadi dokter militer. Wih, ini kayak yang film Descendants of the Sun itu enggak sih? Banyak hayalannya ya Hanin ya. Please stop. Oke, terus yang kedua ada Eran nih, di mana IPK-nya nyaris sempurna, di mana Eran ini perwakilan dari PKN STAN juga mengantongi medali dari Olimpiade Internasional nomor 2 ya. Ini IPK-nya 3,97/4 nomor 2. Dan yang ketiga ada Feby dari IPDN nih, yang pernah raih nilai akademik tertinggi di Prodi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik. Wah, ini dari IPDN nomor 2 ya, keren sekali juga. Terus ada Rian, perwakilan dari PPI Curug, jurusan Teknik Pesawat Udara. Prestasi di bidang akademik gak perlu diragukan nih nomor 2, karena dia top rank cadet in academic excellence for 2 consecutive semester di 2025 dan 2026. Wah, ini jurusannya Teknik Pesawat Udara. Aduh, ini keren sekali nomor 2 ya. Yang kelima ada Gaza, yang merupakan mahasiswa PTDI STTD jurusan Transportasi Darat nomor 2 ya. Ini juga Gaza ini pernah menang bronze medal di 200M Bivinis KUC Kejurnas Vince Wiming 2019. Wah, ini kayaknya atlet ya. Dan nomor 2 yang keenam ada Jovan teman pro 2 ya. Jovan ini punya silver dan bronze medal, di mana kehadiran Jovan dari Poltek SSN di COC Season 3 ini semakin memperkuat arena permainan. Yang ketujuh ada Rico, perwakilan mahasiswa STMKG tadi ya, yang dari Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika jurusan Instrumentasi MKG, yang punya gold medal di kompetisi internasional nomor 2 ya. Ini kompetisinya ada World Science Environment and Engineering Competition 2020 di Malaysia. Terus ada Winner of 25 Plus Award for National Scientific Papers nomor 2 ya. Ini kejuaraan internasional dua-duanya.
Last but not least ada Aditya dari Unhan yang juga mengantongi 2 bronze medal dan nyaris mendapat IPK sempurna. Ya ini 3,91/4. Wah keren sekali Tom Prodo. Dia jurusan farmasi militer by the way. Wah ini ininya ya, susternya ya. Aduh kayak di drakor-drakor deh. Kayak The Sinners of the Sun jadinya. Dan nomor 2 itu ya info kita di ini trendy nomor 2 ya di X kita ya ini adalah peserta season 3 Class of Champions season 3 batch 11 ini datang dari sekolah kedinasan. Pastinya ini sangat menarik sekali nomor 2 ya karena merupakan gebrakan baru nih di COC kali ini. Pastinya nambah persaingan nomor 2 ya, semakin ketat nomor 2 ya. Wah semangat dah ya buat para peserta pastinya. Nomor 2 masih bersama nih dan akan hadirkan musik buat nemenin pagi kamu nih ya, biar kamu semangat ada Rock With You.

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
4: Apakah kamu pernah merasakan

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.
4: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
5: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing.

Kalau 5,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bareng Hani nih ya di Ini Trendy ya, teman Pro 2, info trendinya dari ex kita, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, kita tahu nih bahwa tadi ada info dari COC ya. Ini kita geser ke dunia kuliner dulu, teman Pro 2. Ini sebenarnya viral sih, teman Pro 2. Udah lama viral ya, sejak 2025 I guess, teman Pro 2 ya. Tapi ini kembali viral lagi ya, kemarin teman Pro 2. Ini ada dari Bakso GBK, teman Pro 2 ya. Siapa yang kamu gak tahu, teman Pro? Siapa dari kamu yang gak tahu ya, teman Pro 2 ya. Ini jadi Bakso GBK alias Bakso Malang yang jualan di GBK ini actually adalah salah satu spot nongkrong populer ya di kawasan di GBK yang banyak disambangi ya, terutama anak muda dan pekerja kantoran di seputar kawasan Senayan. Dan pastinya sebagian besar ini datang cuma untuk nikmatin kelezatan bakso di kedai John Bakso Malang Senayan yang memang udah belakangan ini viral banget ya di media sosial, teman Pro 2 ya. Dan ini juga kembali viral semalam, teman Pro 2, karena ada akun dari Ayam MCDD, you know lah ayam apa. Ini dia bilang dia lagi ini, lagi dia nge-tweet aja sih, nge-tweet random. Dia bilang gini, kata teman Pro 2. Ini fotonya actually adalah antrian yang mengular sekali ya di bakso itu. Nah, dia bilang kayak gini, bakso GBK seenak itu kah guys sampai antriannya begini. Terus dia foto ini antriannya panjang sekali, teman Pro 2 ya. Tapi ini juga dia nyobain juga, teman Pro 2 ya, katanya akhirnya nyobain sendiri nih dan enggak seantri kemarin kayak yang dia foto. Menurut dia enak nih untuk harga 25K makan sambil nonton softball, teman Pro 2 katanya. Katanya baksonya juga berasa dagingnya dan sambalnya juga enak. Walau mungkin kuahnya agak asin. Overall 8,5/10 katanya, teman Pro 2 ya. Wah, ini keren juga, teman Pro 2 ya. Bakso terus ngantrinya agak panjang, bukan agak lagi, udah panjang. Dan ini pastinya menimbulkan pro kontra ya bagi kalangan warga X ini, teman Pro 2 ya. Kalau dulu bilangnya warga Twitter ya, sekarang warga X. Di mana teman Pro 2 ini ada salah satu akun at mana nih tadi ya, katanya at tolak angin katanya akunnya ya, katanya 2 hari lalu sempat cobain dan lagi nggak ngantri sama sekali, jujur katanya baksonya enak banget, benar-benar daging tapi kuahnya asin, teman Pro 2 ya. Mungkin karena kuahnya sisa dikit jadi kayak mecinnya ngumpul semua di bawah katanya. Ini juga approve ya baik kakak tolak angin ini. Dan juga ada juga ya pro kontra lainnya, ini katanya dari app _ repisip nih katanya namanya, orang kok bisa ya buat antri makanan sampai segitunya, salut banget aku katanya, aku mau makan ke tempat yang biasa makan tapi kalau lihat antriannya banyak banget mending cari tempat lain makan lain aja nih katanya, soalnya udah teluk lihat antriannya mungkin udah keburu kenyang ya. Ya ini pastinya pro dan kontra juga buat teman Pro 2 yang mau ngantri ya, silahkan untuk menikmati bakso dengan pemandangan lapangan softball di GBK, silahkan. Kalau enggak mau ngantri, malas berdiri, malas bersabar, ya kita pindah ke tempat lain aja yang mungkin lebih efektif antriannya, lebih dikit mungkin ya. Mungkin mbaknya juga, mbak yang nge-tweet juga apa ya, udah kelaparan mungkin ya, nggak bisa lagi nih gue nunggu segini lamanya, nggak bisa nih, ya udah kita pindah aja, teman Pro 2. Dan ini menarik sekali ya, karena ini belum pernah coba. Ya jauh ya Bo, di Jakarta, kita kan di Bangka ya. Di Bangka betul juga banyak tahu bakso-bakso yang enak, teman Pro 2 ya. Kamu favorit kamu bakso mana nih kalau di Bangka? Boleh banget komen ya di WhatsApp kita di 081277221055. Mungkin nanti bisa jadi rekomendasi Hani nih buat makan siang, makan bakso, menarik ya kayaknya, teman Pro 2 ya.
Soto Prada masih bersama Anin pastinya di Ini Trendy ya. Anin akan hadirkan lagu dari Nadif Basalamah, Bergema Sampai Selamanya.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.
3: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille.

0: cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu.
1: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI Sungailiat.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pintu teater 1 telah dibuka.
3: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
4: Aduh Yang, tapi...
3: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
4: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
3: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak kita tahu.
4: Tapi Yang...
5: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
6: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
5: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
6: Maksudnya gimana?
5: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. Wah? Yang juga dari Sumatera Barat, tau gak?
6: Gak tau.
5: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
6: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
5: Hah, biar apa?
6: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai. Lihat teman terbaik kamu, teman Pro 2. Emang sih barengan nih teman Pro 2. Tapi kita udah berubah segmen ya. Kali ini kita di Kita Indonesia, teman Pro 2 ya. Penegakan hukum dan demokrasi, teman Pro 2. Layanan konten nilai keindonesiaan. Pastinya di sini Hanin bakal bahas seputar konten digital, teman Pro 2 ya. Gimana sih cara menakar efektivitas hukum di era cyber saat ini. Boleh kamu stay tune pokoknya ya teman Pro 2 ya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai. Lihat teman terbaik kamu.

0: sekolah aku bantuin teman angkat meja loh, Bu. Berat banget, tapi untung rame-rame.
1: Oh alah, pantes bajumu agak kotor ya. Nih, lihat nih. Tapi itu namanya gotong royong, Nak.
0: Gotong royong memang penting ya, Bu.
1: Penting sekali. Dengan gotong royong, semua orang jadi saling membantu. Indonesia dulu bisa merdeka juga karena semangat itu loh.
0: Oh gitu. Kalau aku rajin gotong royong, nanti Indonesia semakin hebat dong, Bu.
1: Iya, Nak. Mulai dari hal yang kecil. Bantu teman, bantu orang tua di rumah. Itu semua bikin kita jadi bangsa yang kuat. Gotong royong adalah jati diri bangsa. Mari kita ajarkan pada anak sejak dini untuk wujudkan manusia Indonesia yang berkarakter, sehat, dan cerdas.
2: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

105.5 FM Pro 2 RS Ngelia, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih barengan ini ya. Kali ini kita di segmen kita Indonesia, teman Pro 2 yang akan membahas seputar konten digital ya, di mana seputar penyalahgunaan deepfake dan voice cloning terhadap keamanan digital, tapi dalam perspektif hukum, teman Pro 2 ya. Nah, teman Pro 2, perkembangan teknologi artificial intelligence ya, AI yang kita tahu ini, teman Pro 2, emang dalam beberapa tahun terakhir ini membawa perubahan yang besar ya dalam kehidupan masyarakat digital. Pastinya berbagai aktivitas yang mungkin sebelumnya dilakukan secara konvensional kini semakin bergantung pada teknologi berbasis kecerdasan buatan, mulai dari komunikasi, pendidikan, industri kreatif, hingga transaksi ekonomi digital. Nah, kalau komunikasi mungkin misalnya ada adminnya langsung dari AI, itu bisa tuh. Kalau pendidikan, video pembelajarannya dari AI misalnya. Terus kalau industri kreatif, bisa bikin animasi, mungkin nomor 2 ya, animasi AI, dan transaksi ekonomi digital. Pastinya nomor 2, di tengah perkembangan tersebut muncul teknologi deepfake dan voice cloning yang mampu meniru wajah serta suara seseorang secara realistis melalui pengolahan data digital. Dan nomor 2, pada awalnya teknologi ini dikembangkan untuk kebutuhan hiburan dan produksi media ya. Dalam industri perfilman misalnya, AI digunakan untuk memperbaiki kualitas visual, membuat efek digital, serta membantu proses pengisian suara. Dan namun dalam perkembangannya, teknologi ini mulai disalahgunakan nih untuk tujuan yang melanggar hukum, terutama dalam bentuk penipuan, manipulasi, terutama manipulasi informasi elektronik dan penyebaran konten palsu, teman Pro 2 ya. Di sini juga deepfake, buat teman Pro 2 yang belum tahu ya, deepfake ini merupakan teknologi yang digunakan untuk membuat video manipulatif sehingga seseorang tampak melakukan atau mengucapkan sesuatu yang sebenarnya enggak pernah terjadi. Sementara itu, voice cloning digunakan untuk meniru suara seseorang dengan tingkat kemiripan yang sangat tinggi. Wah, ini bahaya sekali teman Pro 2 ya. Sebenarnya pro kontra teman Pro 2 ya. Di mana perkembangan AI ini juga menyebabkan hasil manipulasi ini semakin sulit dibedakan dari rekaman asli, khususnya oleh masyarakat umum yang awam mungkin ya, yang nggak tahu memiliki kemampuan forensik digital pastinya. Nah, tabro 2, ancaman penyalahgunaan identitas digital ini semakin relevan ya di Indo ya, seiring meningkatnya penggunaan internet dan medsos. Dan ada survei ya, berdasarkan survei penetrasi internet Indonesia tahun 2024 yang dirilis oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia ya, di mana jumlah internet di Indo itu mencapai lebih dari 221 juta jiwa atau sekitar 79,5% dari total populasi nasional. Nah, tingginya aktivitas digital masyarakat ini juga menyebabkan penyebaran konten manipulatif berbasis AI tadi menjadi semakin mudah dilakukan melalui berbagai platform daring, karena ya udah tinggal share, upload, jadi kayak ya udah tinggal ditonton, dilihat, oh ini orang ternyata gini, jadi asumsi masyarakat tuh langsung nembak ya, padahal itu deepfake, itu voice cloning, tanpa tahu itu aslinya gimana. Wah, itu itulah pentingnya kita untuk memilih informasi, teman Pro 2 ya, terutama konten, teman Pro 2 ya. Ya nggak apa-apa kamu 2-3 kali deh riset ya, daripada kamu dapat data dan faktanya yang tidak, data dan informasi yang salah, teman Pro 2 ya, malah nanti hoax jadinya, teman Pro 2. Dan teman Pro 2 masih bersama ini nih ya, di Kita Indonesia-nya akan membahas seputar penegakan hukum dan demokrasi ini, seputar konten nilai keindonesiaan. So, teman Pro 2 masih bersama Nin, stay tune terus pokoknya di 105.5 FM Pro 2 RS Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.
2: Siap? 1, 2, 3,

5,5 FM Pro 2 RS Singelia, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya, masih bersama ini di Kita Indonesia yang masih membahas seputar penyalahgunaan deepfake dan voice cloning terhadap keamanan digital. Teman Pro 2, pastinya ancaman penyalahgunaan identitas digital ini semakin relevan tadi teman Pro 2 ya, di mana penyalahgunaan teknologi ini mulai terlihat dalam berbagai bentuk penipuan digital. Salah satu kasus yang sempat menjadi perhatian publik ini terjadi ketika kepolisian daerah Jawa Timur mengungkap dugaan penipuan yang mencatut nama Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa, di mana pelaku diduga menggunakan video manipulatif menyerupai gubernur untuk menawarkan program penjualan sepeda motor murah melalui media sosial. Nah, korban di sini kemudian diminta mentransfer jumlah uang dengan alasan biaya administrasi. Kasus ini menunjukkan bahwa manipulasi digital ini dapat digunakan untuk membangun tipu muslihat yang tampak meyakinkan bagi masyarakat. Teman Pro 2, kasus serupa juga terjadi ya di tingkat internasional ya, di mana pada tahun 2024 perusahaan engineering asal Inggris Arup Group menjadi korban penipuan berbasis deepfake, di mana seorang pegawai bagian keuangan di kantor Hong Kong mengikuti rapat virtual yang tampak dihadiri sejumlah eksekutif perusahaan. Nah, setelah rapat itu, pegawai tersebut melakukan transfer dana perusahaan sekitar $200 juta atau setara kurang lebih 25 juta US dollar kepada pelaku. Dan belakangan diketahui bahwa peserta rapat itu merupakan hasil manipulasi AI berupa video dan suara palsu. Nah, teman Pro 2, peristiwa ini juga memperlihatkan bahwa teknologi AI itu dapat digunakan untuk menembus sistem verifikasi korporasi modern sekalipun. Pastinya dalam perspektif hukum Indo ya, hukum Indonesia hingga saat ini belum terdapat aturan yang secara khusus dan eksplisit mengatur kriminalisasi deepfake dan voice cloning tadi ya. Meskipun demikian, beberapa ketentuan hukum positif tetap dapat digunakan terhadap pelaku ya, di mana Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diterapkan terhadap tindak pidana penipuan, pemalsuan maupun penyebaran informasi bohong. Selain itu, Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga memberikan dasar hukum terhadap manipulasi dan distribusi informasi elektronik yang merugikan pihak lain. Nah, di sisi lain juga, UU nomor 27 2022 tentang perlindungan data pribadi ini memberikan perlindungan terhadap data biometrik seseorang. Wajah dan suara pada prinsipnya dapat dikualifikasikan sebagai data biometrik yang termasuk kategori data pribadi spesifik, sehingga penggunaannya wajib memperoleh persetujuan dari pemilik data. Nah, oleh karena itu, Pro 2, penggunaan teknologi AI untuk meniru identitas seseorang tanpa izin dapat dipandang sebagai ini pelanggaran terhadap hak privasi ya, dan penyalahgunaan data pribadi. Pastinya permasalahan terbesar dalam penyalahgunaan teknologi AI ini terletak pada aspek pembuktian digital ya, di mana tadi video dan audio hasil deepfake ini seringkali sulit nih dibedakan dari rekaman asli tanpa pemeriksaan forensik digital. Nah, kondisi ini berpotensi ini untuk menimbulkan fitnah digital ya, juga manipulasi alat bukti elektronik hingga kesalahan identifikasi dalam proses penegakan hukum. Nah, teman Pro 2, dalam situasi seperti ini, kemampuan forensik digital ini menjadi sangat penting untuk memastikan keaslian suatu rekaman elektronik pastinya. Wah, ini juga

Untungnya ada undang-undang atau peraturan undang-undang yang bisa kita jadikan acuan di dalam ketentuan dalam penggunaan keamanan digital, terutama konten AI teman Pro 2 ya. Pastinya even belum terdapat aturan yang secara khusus dan eksplisit mengatur kriminalisasi deepfake dan voice cloning nomor 2 ya, tapi ada hukum positif tetap yang dapat digunakan terhadap pelaku nih. Dan nomor 2 masih bersamain pastinya masih di kita Indonesia ya, masih membahas seputar penyalahgunaan deepfake dan voice cloning terhadap keamanan digital. Nomor 2 ada lagu nih buat nemenin pagi kamu pastinya.

0: dikit mental health, dikit-dikit mental health. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat. Pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

Tanggal 11 September di tahun 1945 adalah hari ditetapkan sebagai Sumpah Tri Prasetya Radio Republik Indonesia. Tahun 2024 merupakan peringatan hari ulang tahun ke-79 Radio Republik Indonesia. Mari kita kembali meresapi semangat kebangsaan yang terus menginspirasi kita semua. RRI telah menjadi saksi sejarah dan penggerak utama dalam menyebarluaskan informasi serta menjaga budaya bangsa. Di usia yang ke-79 ini, RRI tetap berdedikasi untuk menginspirasi keindonesiaan dengan memupuk persatuan dalam keragaman, serta memperkuat jati diri bangsa melalui siaran-siaran yang edukatif dan informatif. Dengan semangat inspirasi keindonesiaan, kita bersama-sama mengarungi zaman digital ini, menjadikan RRI sebagai media yang adaptif, kreatif, dan relevan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita terus mendukung dan merayakan kiprah RRI sebagai jembatan informasi dan kebudayaan dari Sabang sampai Merauke. Selamat ulang tahun ke-79 Radio Republik Indonesia. Inspirasi keindonesiaan sekali di udara tetap

95,5 FM Pro 2 RS Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita udah gak kerasa ya, udah di penghujung segmen kita Indonesia dan udah di penghujung Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Pastinya teman Pro 2, bahasan kita tadi ya seputar deep fake dan voice cloning. Ini pastinya era deepfake dan voice cloning ini bikin batas antara yang asli sama yang palsu ini makin tipis, teman Pro 2 ya, setipis tisu. Nah, berhubung hukum kita ini masih terus berbenah ya, pastinya proteksi terbaik ya ada di diri kita, teman Pro 2, diri kita sendiri dengan menjaga data biometrik dan pastinya selalu skeptis nih sama info yang terlalu anomali, teman Pro 2 ya. Kalau orang sekarang bilangnya kalau info yang kurang jelas anomali, teman Pro 2. Pastinya buat teman Pro 2, kamu harus juga aware, teman Pro 2, ya, memilah mana yang fake, mana yang enggak, dan menyebarkan awareness nih ke teman-teman kamu seputar deep fake dan voice cloning tadi. So, teman Pro 2, masih bersama Rin. Coming up next, kita masuk ke openingnya santai siang, teman Pro 2. Saya izin terus pokoknya di 105,5 FM Pro 2 RS Galia, teman terbaik kamu.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.
3: Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang, dengan perkembangan teknologi, kipas
4: DJ Khaled.
5: Hey, this is Ellie Goulding.
6: Hey, this is Justin Timberlake.
7: This is Major Lazer.
8: Hey guys, I'm Ariana Grande.
9: Boy, Young Dro.
10: This is Drizzy.
11: Hey guys, it's Selena Gomez. They're keeping the

Ke RSU Ngelia, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bareng Hanin ya. Kali ini kita di Santai Siang, teman Pro 2 ya. Dibuka dengan Pro 2 Hit List ya, seperti biasanya. Request Indonesia dan request mancanegara. Buat kamu yang mau request Indo dan manca, boleh banget di WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Teman Pro 2, Hanin akan temenin kamu ya. Teman Pro 2, sampai nanti pukul 12 siang pastinya Hanin akan temenin siang kamu. Kali ini ada lagu dari Lomba Sihir Hati dan Paru-Paru.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Pro 2 RS Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bareng Hanin. Kali ini kita di request Indonesia. Buat teman Pro 2 yang mau request, boleh banget Hanin tungguin ya, teman Pro 2 ya, sampai pukul ya ditungguin 40 menit lah ya. Sebelum Hanin tungguin kalian, teman Pro 2, sembari menunggu Hanin mau kasih info dulu. Teman Pro 2 ini datang dari komedian, iya, penyanyi, iya, apalagi nih, ini dari Sule, teman Pro 2 ya. Kalau kamu gak tahu Sule ya kebangetan banget kamu ya. Dan teman Pro 2 salah satu komedian sekaligus musisi, Enti Sutisna atau akrab dikenal Sule, ini kembali mencuri perhatian lewat single terbarunya bertajuk Cewek Komalan. Lagu yang mengangkat fenomena TikTok live, budaya sawer virtual hingga kisah warganet yang terlalu terbawa perasaan di dunia maya. Dengan lirik yang jenaka, ringan sekaligus menyentil, Sule ini menggambarkan cerita seseorang yang awalnya hanya iseng menikmati siaran langsung di TikTok. Namun rasa penasaran berubah menjadi perhatian, berlanjut ke saling berkirim pesan hingga rela menghabiskan banyak koin nih demi mendapat respon dari seorang host perempuan. Cerita lagu ini mencapai puncaknya saat muncul fakta mengejutkan bahwa perempuan yang selama ini dipuja ternyata udah punya suami ya, di mana alur tersebut menjadi sindiran khas Sule terhadap fenomena yang belakangan kerap terjadi di medsos. Menurut Sule, lagu ini lahir dari kejadian-kejadian yang sering ia lihat secara langsung, bahkan sebagian terinspirasi dari pengalaman pribadinya. Nah, ia menilai tidak sedikit orang yang terlena nih interaksi di dunia digital hingga lupa membedakan antara hiburan dan kenyataannya. Teman Pro 2 juga dalam press rilisnya, Teman Pro 2 Cewek Komalan ini bukan sekedar lagu komedi ya, dimana dibalik irama yang ringan dan hibur menghibur ini, Sule menyelipkan pesan agar masyarakat lebih bijak menggunakan medsos. Ia mengingatkan agar pengguna tidak mudah terjebak dalam hubungan semu atau menghamburkan uang hanya demi mencari validasi dan perhatian sesaat saat menonton live streaming. Wah, ini multi talent sekali ya komedian kita satu ini ya. Dan Bro 2 dikenal sebagai salah satu entertainer multi talenta Indonesia ya, Sule ini terus menunjukkan konsistensinya di industri hiburan. Setelah melahirkan sejumlah lagu populer seperti Susis, berkolaborasi dengan penyanyi Korea Eru lewat Sarang Heo, hingga merilis Santai Saja dan Perjalanan, kini ia kembali menghadirkan karya yang relevan dengan kehidupan masyarakat modern. Nih kamu siapa nih yang ngefans sama Sule nih? Dan teman Pro 2, ini udah banyak yang request teman Pro 2 ya, datang dari Mama K ini mau request lagunya Tulus Monokrom. Terus ada Mas Yanto di Raskin mau request lagunya Ari Lasso ya, Jalanku Tak Panjang. Dan requestan dari Kak Iren yang mau lagu yang hipdut katanya. Biar semangat nih Kak Iren nomor 2 ya. Dan nomor 2, sebelumnya Nina akan hadirkan dulu nih lagu dari Ari Lasso, Jalanku Tak Panjang.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh. Dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang. Biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi jelas.
3: Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah

lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seberapa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro 2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Teman-teman.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

95.5 FM Pro 2 harus ngeliat teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita ada di penghujung request Indonesia ya di Pro 2 hitlistnya. Tapi kamu jangan sedih, abis ini akan ada request manca negara ya. Buat kamu yang mau request manca, boleh banget ya di WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Ayo spill dong lagu manca favorit kamu, dan pasti yang lagi baru dan produk boleh banget ya di 0812-7722-1055. Nah ini ada lagu kali ini penutup, sebagai penutup di request Indo, ada lagu Adrian Khalif 2001 kali. Nomor 2 ini ajib banget, keren banget nomor 2.

0: Lagi overthinking, lagi galau dan mau ditemenin lagu barat, atau pengen party sendiri di kamar?
1: Kamu bisa loh jadi music director untuk lagu-lagu dari seluruh penjuru dunia. Lagunya langsung kamu yang pilih. Kirim permintaan lagu kesukaan kamu via WhatsApp di 0812-7722-1055. Hanya di request mancanegara setiap hari, jam 2 sampai jam 3 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Sungai.

95,5 FM Pro 2 resungnya lihat teman terbaik kamu. And then is here teman Pro 2 ya. Kali ini kita di segmen Pro 2 Hitlist Request Mancanegara. Dan buat teman Pro 2 yang mau request boleh banget di WhatsApp kita di 081277221055. Dan sebelum Hanin play nih, udah banyak sih sebenarnya dari tadi ya yang request ya, tapi Hanin mau kasih info dulu. Ini datangan dari Lionel Messi yang dibayar mahal untuk teaser film Spider-Man teman Pro 2 ya, di mana ini kolaborasi antara Lionel Messi dan Spider-Man yang diperankan Tom Holland menjadi perbincangan hangat di medsos. Kemunculan keduanya merupakan bagian dari strategi promosi film terbaru Marvel, Spider-Man Brand New Day, yang berhasil menarik perhatian penggemar olahraga dari perfilman. Akun resmi Spider-Man mengunggah cuplikan video berdurasi 40 detik yang menampilkan Lionel Messi bersama sang superhero. Unggahan ini kemudian viral nih dan memicu berbagai spekulasi mengenai nilai kerjasama antara bintang sepak bola dunia dan Marvel. Sejumlah laporan di medsos menyebut Lionel Messi juga menerima bayaran sekitar $15 juta Amerika Serikat untuk penampilan singkatnya dalam video promosi tersebut. Waduh, $15 juta AS sebro dua ya. Buat 40 detik, lumayan ya. Dan meski demikian, informasi mengenai besaran honor Messi hingga kini belum mendapat konfirmasi resmi dari pihak Marvel maupun perwakilan sang pemain. Oleh karena itu, angka yang berada masih sebatas spekulasi ya, yang berkembang di kalangan warganet dan sejumlah akun hiburan. Nah, dalam video promosi ini, Lionel Messi digambarkan sedang mencari Spider-Man di sebuah toko makanan di New York. Beberapa saat kemudian, Peter Parker mengungkapkan identitasnya sebagai Spider-Man sehingga menciptakan momen yang menghibur sekaligus menarik perhatian penonton. Dari perspektif pemasaran ya, marketingnya, di mana kolaborasi lintas industri seperti ini merupakan bentuk co-branding yang efektif nih untuk memperluas jangkauan audiens. Penelitian pemasaran menunjukkan bahwa kolaborasi antara figur publik dengan merek hiburan mampu meningkatkan kesadaran merek, keterlibatan audiens, dan minat terhadap produk yang dipromosikan. Terlebih Messi ini lagi gempur-gempurnya di Piala Dunia tahun 2 ya. Nah, hingga saat ini belum ada informasi resmi ini yang menyatakan Lionel Messi akan tampil sebagai pemeran dalam film Spider-Man Brand New Day. Namun kehadirannya dalam materi promosi ini udah berhasil nih ciptain antusiasme global dan menjadi salah satu kampanye pemasaran yang paling banyak diperbincangkan tahun ini. Dan teman Brodo ini agak apa ya? Tiba-tiba Messi itu loh di Spider-Man. Kita kira bakal siapa gitu Iron Man ya. Berharap banget ada Iron Man ya, siapa tahu. Teman Pro 2, ini requestnya pertama. Ini datang dari Kak Lara nih, mau request lagunya At This One's For You dari Zara Larsson. Terus ada Mas Yanto nih, mau request lagunya Perfect by Ed Sheeran. Terus ada dari Mama Iki juga mau request lagunya NCT Dream Rainbow. Kemudian ada Kak JJ mau request lagunya Boy Next Door Adios. Dan ada Kak Iren di sini lihat request lagu B2B Missing You. Teman Pro 2, buat kamu yang mau request boleh banget ya, dan tungguin di 081277221055. So don't go anywhere.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di ber-

0: Itulah si anjonya. Iyum, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ay, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk. Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: Titi, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bun,

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

105,5 FM Pro 2 RR Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 hari ini is here. But that's it for today. Teman Pro 2 ini udah nemenin kamu dari pukul 5 pagi tadi sampai sekarang udah mau pukul 12 ya, 5 menit lagi pastinya ini udah menghadirkan beragam musik informasi pilihan dari Pro 2 RR Sungai Liat ya, dari Sepada dan sekarang di Santai Siangnya. Tapi kamu jangan sedih, abis ini akan ada Jess yang akan nemenin Santai Siang kamu nanti, teman Pro 2 ya. Dan buat teman Pro 2 dimanapun kamu berada, tetap stay safe, stay healthy, stay happy. Dan terima kasih banget ya udah bergabung sama Nin dari pagi tadi dan sampai request Pro 2 hitlist tadi ya. Ini ada dari Kak Lara, katanya selamat beristirahat siang ya Kak Hanin. Terima kasih Kak Lara, semoga Kak Lara juga diberikan kesehatan dan selamat beristirahat juga. Buat teman Pro 2 lainnya juga jangan lupa beristirahat, minum vitaminnya, makan buah, makan siang ya abis ini teman Pro 2 ya. Pokoknya harus 4 sehat 5 sempurna teman Pro 2 ya, harus tercukupi semuanya biar energi kamu Senin ini strong teman Pro 2 ya. Selamat Pro 2, Dini Saidin out, bye bye.

0: Eh Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih, gak sopan banget.
1: Kalau marah sama cantik, ey.
3: Doni.
1: Bu Nurul.
3: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
4: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
3: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
4: Apa?
3: Minta maaf sama Raisa sekarang.
1: Iya, Bu. Maafin abang ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

105,5 FM Pradua RRI Sungai Nia, teman terbaik kamu. Teman Pradua kembali lagi ya bersama dengan Jessica nih di ruang dengar kamu. Dan kali ini di santai siang ya, edisi hari Senin ya. Wow, Senin lagi ya teman Pradua, gak kerasa banget nih. Cepet banget udah dari Senin ketemu Senin lagi gitu ya. Dan untuk Senin kali ini teman Pradua spesial tanggal 6 Juli 2026, aku nemenin kamu dari jam 12 siang sampai jam 6 sore nanti. Dan teman Pradua pastinya aku nemenin kamu gak hanya dengan lagu-lagu ya, tapinya ada informasi juga di setiap segmen kita pada kesempatan hari ini ya teman Pradua ya. Dan langsung aja nih di segmen pertama kita pada santai siang kali ini teman Pradua, yakni ada Muda Kreatif Makanan Indonesia. Dan memang ini di jam-jam rawan juga ya teman Pradua ya, kita bahas-bahas makanan nih. Ini buat nge-trigger kamu supaya kamu makan gitu ya teman Pradua ya, dan mencukupi nutrisi kamu harian ya teman Pradua pastinya ya. Dan untuk ngomongin makanan kita pada hari ini, kita makan apa ya enaknya ya teman Pradua. Aku ngasih rekomendasi kamu ini makanan yang menurut aku ini juga salah satu makanan favorit aku yang khas Indonesia banget gitu ya teman Pradua ya. Ini namanya ada ketoprak. Siapa sih yang belum pernah makan ketoprak ya teman Pradua ya. Ketoprak sendiri ini merupakan makanan Indonesia yang menurut aku rasanya Indonesia banget gitu. Karena makanan tradisional ini punya cita rasa yang lezat di mulut dan sangat mudah ditemukan di berbagai tempat pastinya. Di sini juga aku sering sih lihat ada yang jualan ketoprak gitu ya teman Pradua ya, tapi aku belum pernah beli karena aku lebih suka bikin sendiri gitu ya, karena memang gampang banget untuk bikin sendiri juga ya teman Pradua ya. Dan aku juga bakal ngasih tahu cara ngebuatnya kayak gimana nantinya teman Pradua. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu nih sama makanan yang khas banget dari Indonesia, khususnya di Jakarta ya teman Pradua ya. Yang pastinya ketoprak ini juga tersebar di seluruh wilayah Indonesia gitu. Uniknya lagi ketoprak ini juga bisa disantap di waktu kapanpun. Bisa pagi, bisa siang, bisa sore dan malam hari itu bisa ya. Terutama kalau ada yang jual ya teman Pradua ya. Nah mulai dari ini bisa jadi makanan sarapan pagi kamu, terus juga makanan siang kamu, atau mungkin makan malam kamu gitu ya. Karena memang asupannya ini oke banget nih buat menjaga perut kamu gitu ya teman Pradua ya. Dan pastinya ketoprak ini juga menggunakan bahan-bahan yang tinggi akan karbohidrat ya teman Pradua ya, karena ada ketupat, ada bihun, terus juga ada sayur toge atau kecambah gitu ya teman Pradua ya. Dan juga pastinya ada tahu yang digoreng lalu disiram dengan bumbu kacang yang rasanya biasanya ini dominan gurih ya, bisa ada manis-manisnya sedikit. Dan kalau kamu suka pedas bisa banget nambahin cabai yang banyak ya teman Pradua supaya berasa cabainya. Dan ditambah juga campuran dari bawang putih serta cabainya itu sendiri ya teman Pradua ya. Dan pastinya kamu berasa gak sih kepengen makan ketoprak sekarang gitu ya teman Pradua ya. Aku sih udah pengen banget makan ketoprak sekarang ya. Tapi tenang dulu teman Pradua, aku bakalan ceritain juga nih gimana sih sejarahnya dari terciptanya ketoprak itu sendiri. Pasti belum banyak yang tahu gitu ya tentang sejarah dari ketoprak. Maka dari itu aku bakal spill nih gimana sih sejarah ketoprak itu sendiri. Tapi sebelum itu aku mau puterin dulu nih lagu dari Gigi Perez, Sailor Song.

kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

0: Mau ke mana, Bu? Mau ke Posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, enggak ke Posyandu.
1: Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok.
0: Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
1: Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
2: Iya, Bu, benar.
1: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
2: Iya, belum sempat, Bu.
1: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
2: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
1: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
2: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
1: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
2: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
3: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar

105,5 FM Radio RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Teman Pradua masih bareng sama Jessica di Santai Siang ya. Selanjutnya nih teman Pradua, kita masih bahas tentang segmen kita yakni makanan Indonesia. Dan khususnya kita bakalan bahas tentang salah satu makanan tadi ya teman Pradua yang kita udah spill gitu ya, yakni ketoprak. Dan sebelum aku spill juga nih gimana resep untuk membuat ketoprak telur gitu ya teman Pradua ya, ala rumahan gitu ya, itu aku mau spill dulu sih gimana sejarahnya dari ketoprak gitu ya teman Pradua ya. Karena banyak masyarakat Indonesia nih khususnya mungkin ini belum tahu bagaimana sih sejarah dari makanan khas dari Jakarta gini ya teman Pradua, yakni ketoprak. Bahkan banyak juga nih yang belum tahu pastinya sebenarnya daerah mana asal makanan ini berasal yang masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat. Nah, mengutip dari e-journal berjudul Prakarya dan Kewirausahaan Ketoprak oleh Amelia Naila dan kawan-kawan, sebagian orang meyakini jika ketoprak ini merupakan salah satu makanan khas Betawi, yakni suku asli warga Jakarta. Akan tetapi, sejumlah masyarakat lain juga menganggap kalau ketoprak ini bukan makanan khas dari Jakarta, melainkan dari daerah Cirebon, Jawa Barat, dan lalu juga ada pendapat lain yang mengatakan kalau ketoprak berasal dari daerah Jawa Tengah. Alhasil, hingga sekarang masih belum diketahui secara pasti ya dari daerah mana ketoprak ini berasal. Tapi ya teman Pradua ya, bisa dibilang yang penting kita makan gitu. Banyak yang kayak gitu ya, langsung aja udah gak usah mikir deh di mana sejarahnya gitu ya teman Pradua ya. Tapi sebenarnya perlu banget nih kamu ketahui nih, apalagi asal-usul nama ketoprak yang menjadi perdebatan juga nih teman Pradua. Karena sebagian masyarakat juga menyebutkan bahwa ketoprak merupakan singkatan dari ketupat, tauge, dan digepak gitu. Lalu ada cerita lainnya yang mengatakan bahwa nama ketoprak berasal dari kisah seorang pria yang ingin makan, namun bahan-bahan yang tersedia saat itu hanyalah ketupat dan tauge. Agar lebih nikmat, pria tersebut menambahkan bumbu seperti bawang putih, cabai rawit, kacang tanah, kemudian diulek dan ditambahkan sedikit air. Ini sebenarnya udah resepnya ya teman Pradua ya, kayak gitulah. Nah, setelah bumbu kacang tersebut jadi, kemudian mencampurkannya dengan ketupat dan tauge, lalu diaduk sampai merata sambil menyantapnya dengan lahap. Pria tersebut berpikir kira-kira apa nama yang makanan yang cocok ya buat menu buatannya tersebut. Nah, sayangnya ketika tengah berpikir keras gitu ya, piring yang ia gunakan untuk makan ini tidak sengaja kesenggol dan akhirnya jatuh ke lantai sambil mengeluarkan suara ketumprang gitu. Ini memang suara khas banget dari piring yang jatuh gitu ya teman Pradua ya. Nah, dari kejadian tersebut ya, jadi ia malah mendapatkan inspirasi untuk memberikan nama menu makanannya yakni ketoprak yang berasal dari suara piring jatuh ke lantai gitu. Dan teman Pradua, itu ya gimana sih sejarah dari makanan ketoprak gitu ya teman Pradua. Tapi sebenarnya banyak juga ya yang kayak ya udahlah yang penting makan aja ketoprak gitu, udahlah enak, murah, gampang dibuat gitu ya teman Pradua ya. Karena juga bahan-bahannya juga gampang banget kita temuin gitu ya, mungkin kacang-kacangan, terus juga tahu, tauge, itu ya memang menjadi salah satu makanan yang gampang kita konsumsi gitu ya teman Pradua. Udah lagi tuh juga banyak yang jual gitu ya, jadi ini mempermudah banget gitu. Nah teman Pradua, itu merupakan sejarah singkatnya ya, tapi aku juga mau bahas tentang ketoprak masa kini itu kayak gimana sih ya. Nah, seiring berjalannya waktu ya teman Pradua, sekarang memang semakin banyak pedagang ketoprak yang kamu temuin di mana-mana gitu. Bahkan kini jadi banyak para penjual yang menambahkan menu opsional yakni telur gitu. Nah, bisa jadi nih ya teman Pradua ya, ini juga mengikuti salah satunya kebutuhan masyarakat gitu ya. Kayaknya kalau tahu doang kurang deh, gimana kalau ditambahin telur gitu. Nah itu juga biasa sih ya teman Pradua ya, yang jualan ketoprak nambahin dengan telur gitu ya. Nah itu juga bisa dibilang salah satu inovasinya, mulai dari mungkin boleh nambah telur setengah matang atau
telur yang diceplok atau yang biasa aja tuh didadar gitu ya teman Pradua ya. Semua itu tergantung dari selera pembelinya gitu ya masing-masing, atau mungkin selera kamu sendiri kalau kamu mau buat di rumah gitu ya. Nah, soal bumbu tetap sama ya teman Pradua ya, yang pastinya pakai bumbu kacang, bawang putih, cabai rawit, dan tiket kepedasannya juga bisa diatur sesuka kamu gitu ya teman Pradua ya. Dan ya teman Pradua, aku juga masih nemenin kamu ya selama sampai nanti jam 6 sore ya teman Pradua ya. Jadi tenang aja, aku masih lama di sini. Dan aku masih nemenin kamu juga di segmen kita yakni Muda Kreatif Makanan Indonesia. Tapi sebelum itu aku mau puterin dulu nih lagu-lagu pilihan buat nemenin siang hari kamu.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: Yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
1: Tapi ada yang masih ngantuk.
0: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
1: Tapi nanti kita capek dong.
0: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
1: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
0: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana, sama kayak olahraga juga. Tapi itu namanya olahraga ringan.
1: Biar tidak terlalu capek ya, Kak?
0: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah nanti nggak ngantuk.
1: Kalau gitu, ayo, Kak, kita ke warung.

0: Wait, hold up, stop.
1: 거기일까?
2: �amur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih sama Jessica nih di Santai Siang Muda Kreatif Makanan Indonesia. Dan untuk topik kita kan tadi kita masih membahas tentang makanan ketoprak ya teman Pro 2 ya. Dan kali ini sekaligus juga menutup ya teman Pro 2 ya dari segmen Muda Kreatif kita pada siang hari ini. Aku masih mau ngasih informasi ya seputar ketoprak ya teman Pro 2 ya. Karena sempat beberapa waktu lalu nih viral di media sosial juga varian baru dari ketoprak, yaitu ketoprak Indomie ya. Nah, sesuai sama namanya, ketoprak ini juga menggunakan Indomie sebagai bahan utamanya, yang ditambahkan lontong, terus juga bumbu kacang, tauge, irisan tahu, sama telur dadar sebagai opsi tambahannya. Nah, bisa dibilang ketoprak Indomie ini sama persis kayak ketoprak pada umumnya, cuman bihunnya diganti sama Indomie gitu ya teman Pro 2 ya. Lalu bumbu Indominya juga bisa banget kamu campur gitu ya di dalam piring supaya rasanya semakin nikmat di mulut. Siapa tuh yang udah ngiler nih makan ketoprak ya teman Pro 2 ya. Nah, buat kamu yang udah ngiler ya, kepengen banget makan ketoprak, cobain yuk rasa ketoprak ala rumahan kamu sendiri ini teman Pro 2, yang caranya pastinya gampang banget. Utamanya kamu siapin dulu nih bahan-bahan untuk satu porsinya nih ya teman Pro 2 ya. Kurang lebih 50 gram bihun, terus juga 50 gram tauge, terus satu buah tahu putih, juga bisa kamu tambahin satu butir telur untuk opsinya ya teman Pro 2 ya. Lalu 2 sendok makan bumbu kacang instan gado-gado ya teman Pro 2, yang bisa ya kamu bikin sendiri kalau kamu gak pengen ribet gitu ya bumbu kacangnya. Teman Pro 2 ada bumbu kacang instan juga yang bisa kamu inovasikan gitu ya. Terus juga tambahkan air matang, terus boleh banget kamu tambahin timun ya teman Pro 2, dan juga bawang putih. Nah, cara membuatnya adalah kamu bisa merebus bihun dulu ya supaya berasa gitu ya teman Pro 2 ya makanannya ini. Kamu rebus bihunnya sampai lunak, lalu tiriskan, terus kamu ganti juga dengan rebusan tauge ya sekitar 1 menit ya teman Pro 2 ya, jangan lama-lama gitu ya, baru tiriskan. Lalu kamu bisa potong-potong tahunya sesuai sama selera kamu. Kalau kamu suka yang gede-gede ya teman Pro 2 bisa, atau mungkin kamu suka potongan tahu yang kecil-kecil gitu, itu juga bisa. Terus kamu bisa merebus tahu ya teman Pro 2 ya. Kalau kamu merebus telur, kalau kamu sukanya itu telurnya direbus bisa. Kalau mau digoreng juga bisa, opsional ya teman Pro 2 ya. Sesuai sama selera kamu. Baru larutkan bumbu kacangnya ya teman Pro 2 ya. Kalau kamu mau pakai yang instan bisa dengan air matang, terus sesuaiin juga sama petunjuk yang ada di kemasan, dan ulek bersama dengan bawang putih supaya lebih berasa gitu. Nah, kalau udah selesai ya teman Pro 2 ya, tata deh bihunnya, taugenya, tahunya, dan telurnya ya. Kalau kamu mau nambah telur bebas, telur goreng, telur digoreng di dadar, atau telur goreng ceplok gitu ya teman Pro 2 ya. Atau kamu mau telur rebus juga boleh banget gitu. Lalu baru disiram dengan bumbu kacang, dan selesai, bisa kamu makan ya teman Pro 2 sampai kenyang deh tuh makan ketoprak gitu ya teman Pro 2 ya. Ini gampang banget buatnya, dan juga pastinya bahan-bahannya juga gampang ditemuin juga ya teman Pro 2 ya. Jadi ini gak ada alasan kamu untuk malas membuat sendiri, atau mungkin kamu mau yang praktis, mau beli aja bisa, yang penting makan ketoprak gitu ya teman Pro 2 ya. Dan menutup juga nih segmen Muda Kreatif kita pada siang hari ini teman Pro 2, aku masih nemenin kamu di jam 1 nanti kita bakal masuk ke segmen selanjutnya, yakni Arena Anak Muda. Dan kira-kira di Arena Anak Muda kita bakal bahas apa ya teman Pro 2 ya, pastinya sangat seru ya dengan informasi-informasi up to date pastinya. Dan tenang aja teman Pro 2, ini masih mau aku puterin nih lagu-lagu pilihan buat nemenin siang hari kamu supaya tetap semangat ya, even ini hari Senin ya teman Pro 2 ya, jangan dibenci hari Senin ya teman Pro 2 ya. Kita harus tetap semangat di hari Senin ini ya teman Pro 2. So this is Baby Monster, I Like It.

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

0: kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Going down. 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 masih bareng sama Jessica ya di Santai Siangnya edisi Senin 6 Juli 2026. Dan teman Pro 2, untuk segmen kita di jam 1 ini ya teman Pro 2, sampai jam 2 siang nanti akan ada arena anak muda nih teman Pro 2, dimana kamu bakalan dapat informasi seputar olahraga gitu ya teman Pro 2, yang pastinya juga ada banyak anak mudanya gitu. Dan teman Pro 2, untuk informasi pertama kita pada siang hari ini di arena anak muda ya teman Pro 2, hadir dari kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 yang secara resmi dimulai ya teman Pro 2 pada Minggu 5 Juli lalu. Dan teman Pro 2, ini juga acara ini ya, ini dilaksanakan di Jakarta ya, dan pastinya acara ini juga menyambut 329 petinju dari 20 federasi nasional ke Indonesia untuk kejuaraan tingkat benua ini ya teman Pro 2 ya, jadi se-Asia gitu ya teman Pro 2. Nah, upacara tersebut juga menandai dimulainya kompetisi ya teman Pro 2 yang mempertemukan para atlet, pelatih, official dan pejabat penting untuk merayakan generasi penerus tinju ya. Dan upacara juga dimeriahkan dengan tarian modern, tari saman dan tari lenong. Kompetisi dimulai pada Minggu sore dengan 7 pertandingan yang pertandingan penyisihan putri di kategori berat 45 sampai 48 kg, 51 kg dan 54 kg. Serangkaian pertandingan kompetitif tersaji saat para atlet pertama memastikan tempat mereka ke babak selanjutnya ya teman Pro 2 ya. Dan ini ada atlet muda ya teman Pro 2, karena mereka masih usia di bawah 19 tahun dan 23 tahun. Masih muda-muda banget ya, ini bibit-bibit unggul tinju Asia ya teman Pro 2 ya, dari manapun ya, yang penting dari Asia nih, mereka lagi lomba di Jakarta ya teman Pro 2 ya. Dan ini ada atlet dari Mongolia yakni Altanzul Altangadas, ini meraih kemenangan pertama di kejuaraan ini dan ia menang tipis 3-2 atas Fang Yuchen dari China Taipei di divisi putri 45 sampai 48 kg. Dan dari tuan rumah Indonesia nih ya, kebanggaannya nih sama Pro 2, merayakan kemenangan pertamanya saat Angie Intania Khalik ini mengalahkan Peminika Payung Kasem dari Thailand dengan keputusan 4-1. Dan Angie tampil dominan di atas ring di divisi putri 45 sampai 48 kg. Nah, di kategori 51 kg ya teman Pro 2 ya, ada dari Chandrika Boresi Pujari dari India yang mencatatkan kemenangan poin mutlak atas Lakam Tenbar dari Mongolia. Sementara Riko Matsushiha dari Jepang, Chishun Chow dari China Taipei dan Kanyapat Baonok dari Thailand juga melaju ke babak berikutnya. Pertandingan terakhir hari itu ya teman beradu kemarin nih menampilkan Joy Sharif Devi Chirom dari India yang meraih kemenangan TKO pertama di kejuaraan ini. Ia mengalahkan Chen Ninghong dari Chinese Taipei melalui keputusan wasit pada ronde kedua dalam pertandingan kelas 54 kg mereka. Dan teman beradu pastinya kita tungguin juga ya update informasi dari kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 di Jakarta 2026 ini, yang pastinya semoga ya Indonesia ini bisa menjadi tuan rumah yang baik dengan semuanya gitu ya. Semua perwakilan Indonesia ini bisa tampil maksimal dan pastinya juga mengharumkan nama baik Indonesia dengan meraih kejuaraannya. Amin. Dan teman Pro 2, tetaplah bersama dengan kami di RRI Pro 2 Sungai Niat, teman terbaik kamu.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk

candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Riet, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut nih ya buat nemenin kamu nih di Santai Siang. Kali ini di segmen Arena Anak Muda. Dan untuk informasi yang kedua pada siang hari ini ya teman Pro 2 ya, ini berasal dari Piala Dunia nih teman Pro 2 ya, bahwa ini pagi tadi ya teman Pro 2 ya, jam 7 kalau gak salah ya, ini ada pertandingan dari Inggris ya teman Pro 2 ya, yang memastikan tiket perempat final Piala Dunia 2026 setelah menundukkan tuan rumah Meksiko 3-2 pada babak 16 besar dan bermain di Stadion Azteca pada Senin ya teman Pro 2 ya, jam tadi tadi ya teman Pro 2 ya, The Three Lions bertahan hingga akhir meski mengakhiri pertandingan dengan 10 pemain ya teman Pro 2 ya, dan pertandingan sempat tertunda selama 1 jam akibat hujan deras disertai petir yang melanda kawasan tersebut. Setelah cuaca membaik, kedua tim langsung menyuguhkan permainan terbuka demi mengamankan tiket menuju 8 besar. Nah, laga berlangsung dalam tempo yang tinggi sejak menit awal karena Meksiko tampil agresif di hadapan pendukungnya sendiri nih teman Pro 2. Namun Inggris bermain lebih efektif memanfaatkan peluang sehingga mampu membawa pulang kemenangan yang dramatis nih teman Pro 2. Dan kalau ngomongin arena anak muda ya, pastinya kita juga membahas sosok muda yang ada di dalamnya ya teman Pro 2 ya. Salah satunya nih ya, ini generasi muda cemerlangnya Inggris nih, ada Jude Bellingham yang membawa pulang Inggris unggul pada babak pertama ya. Meksiko memang tampil inisiatif serangannya ini oke banget ya teman Pro 2 ya, melalui penguasaan bola dan tekanan tinggi sejak peluit awal dibunyikan. Raul Jimenez ini sempat mengancam dari gawang Inggris ya teman Pro 2, tetapi Jordan Pickford ini menggagalkan sundulannya melalui penyelamatan yang gemilang. Nah, tekanan ini Meksiko nih terus berlanjut sepanjang pertengahan babak pertama dengan mengandalkan kombinasi operan pendek dan serangan sayap. Meski begitu, pertahanan Inggris masih mampu meredam setiap peluang yang dibangun oleh tuan rumah nih teman Pro 2. Dan akhirnya pecah telur juga ya Inggris ya di menit ke-36 melalui sundulan Jude Bellingham yang memanfaatkan umpan silang Bukayo Saka. Gol tersebut mengubah jalannya pertandingan karena Inggris mulai bermain lebih percaya diri. Dan memang ya Jude Bellingham ini masih muda banget teman Pro 2, di akhir Juni ya kalau gak salah, tanggal 29 Juni kemarin nih Jude Bellingham baru juga baru berulang tahun gitu ya teman Pro 2 di usia dia yang 23 tahun ya. Keren banget nih ya, udah punya prestasi yang gemilang banget gitu, apalagi di kancah internasional. Nah, keunggulan Inggris juga bertambah hanya 2 menit kemudian melalui gol kedua Jude Bellingham ke gawang Meksiko. Wow, keren ya, udah langsung 2 gol gitu ya Bellingham ya teman Pro 2 ya. Dan Harry Kane ini mengirim umpan matang yang diselesaikan Bellingham dengan baik dari dalam kotak penalti. Asisnya dari Harry Kane memang keren ya teman Pro 2 ya. Nah, Meksiko juga enggak tinggal diam teman Pro 2. Setelah ketinggalan 2 gol menjelang akhir babak pertama, pertandingan berlangsung nih, Julian Quinones ini memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1 ya teman Pro 2 pada menit ke-42 melalui bola liar hasil tendangan bebas. Nah, gol tersebut juga membuat Meksiko semakin semangat menekan pertahanan Inggris hingga memasuki masa tambahan waktu dalam pertandingan. Namun, Jordan Pickford ini tampil gemilang banget ya teman Pro 2 dengan menggagalkan peluang emas dari Raul Jimenez. Dan skor 2-1 untuk keunggulan Inggris akhirnya bertahan hingga wasit meniup peluit berakhirnya babak pertama dari pertandingan. Dan Meksiko tetap menunjukkan permainan menjanjikan meski masih tertinggal 1 gol dari Inggris tadi ya teman Pro 2 ya. Nah, Meksiko ini di babak kedua ya teman Pro 2 ini kembali mengambil inisiatif menyerang sejak babak kedua dimulai dengan mengejar ketertinggalan dari Inggris. Nah, tekanan tersebut juga sempat membuat lini belakang Inggris bekerja lebih keras menghalau setiap serangan lawan. Situasi juga berubah ya teman Pro 2 ya di menit ke-54 ketika Gerald Kuansah ini
menerima kartu merah langsung setelah pelanggaran keras. Nah, keputusan tersebut juga diambil wasit setelah meninjau tayangan ulang melalui bantuan teknologi VAR ya teman Pro 2. Dan meski bermain dengan 10 pemain, Inggris justru memperoleh peluang emas melalui serangan balik cepat pada menit ke-58. Anthony Gordon dijatuhkan Raul Langel di dalam kotak penalti sehingga wasit menunjuk titik putih. Dan Harry Kane yang maju sebagai Algojo ini menjalankan tugasnya dengan sangat sempurna pada menit ke-60 pertandingan berlangsung. Gol tersebut membawa Inggris kembali menjauh dengan keunggulan 3-1 atas Meksiko. Dan jumlah pemain ya sama Prado yang diunggulkan oleh tim Meksiko ini semakin gencar melancarkan serangannya sepanjang pertandingan babak kedua pertandingan berlangsung. Dan gelombang tekanan nih ya akhirnya membuahkan hadiah penalti setelah wasit kembali meninjau tayangan VAR. Dan Raul Jimenez nih teman Pradua sukses memperkecil ketertinggalan menjadi 2-3 melalui eksekusi penalti pada menit ke-69 pertandingan. Dan gol tersebut juga membuat pertandingan kembali berlangsung terbuka hingga memasuki penghujung babak kedua. Ini terus kejar-kejaran ya teman Pradua ya. Dan aku juga ngeliat ini gak bisa berhenti nih ya teman-teman Pradua. Ini masih dua-duanya sama-sama ngotot gitu ya. Dan memasuki menit-menit terakhir, Meksiko terus mengepung pertahanan Inggris melalui umpan silang dan tembakan jarak jauh yang beruntun. Tapi Jordan Pickford ini dipaksa melakukan sejumlah penyelamatan penting demi menjaga keunggulan timnya. Dan Meksiko juga memperoleh tambahan waktu 11 menit untuk memburu gol penyeimbang pada penghujung pertandingan berlangsung. Brian Gutierrez, Jesus Gallardo, dan Guillermo Martinez bergantian memperoleh peluang tetapi gagal mengubah skor ya teman Pro 2 ya. Karena Pickford ini kembali menyelamatkan Inggris dengan mengamankan beberapa bola lambung yang mengarah ke kotak penalti. Dan pastinya penampilan tersebut juga membuat Meksiko gagal memanfaatkan tekanan pada masa tambahan waktu pertandingan. Setelah peluit panjang berakhir ya nomor 2 ini menunjukkan berakhirnya juga nih pertandingan antara Meksiko dan juga Inggris ini. Akhirnya Inggris mempertahankan keunggulan 3-2 setelah pertandingan berakhir di Stadion Azteca. Dan hasil tersebut mengantarkan The Three Lions melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Dan teman Pradua pastinya penasaran banget ya kira-kira bagaimana nih kelanjutan dari babak 16 besar dan gimana nanti di babak 8 besar ya teman Pradua pastinya nih semakin ketat, semakin ngotot nih para tim-tim ya pastinya. Dan semoga aja nih para jagoan kamu masih stay ya teman Pradua ya di jajaran Piala Dunia ya teman Pradua pastinya, supaya kira-kira bakal menang gak nih tim jagoan kamu ya teman Pradua ya. Dan aku masih nemenin kamu dengan informasi lainnya ya teman Pradua di Arena Anak Muda. Jadi tetap bersama dengan kami di RRI Pro 2, Sungai Dia, teman terbaik kamu.

Ngompro 2 udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin deh program Pesta Bola Dunia RRI 2026. Para pencinta sepak bola, jangan lewatin ya. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live dalam program Trivia, Testimoni, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid, dan obrolan santai tematik visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Jangan lupa ya, ikutin terus di 105,5 FM, Pro 2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Breaking news.
1: Sebuah video amatir yang direkam warga di kawasan Jakarta Selatan Kamis lalu memperlihatkan siluet asing yang melayang diam di langit, memicu kehebohan di media sosial. Hingga kini belum ada keterangan.
2: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
3: Kopinya enak ya?
2: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
3: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
2: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
3: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
4: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
5: Alright, let's go.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 gak berasa ya, udah di jam menuju jam 2 aja gitu ya. Dan pastinya kalau udah menuju jam 2 ini juga artinya ini menutup segmen dari Arena Anak Muda bersama dengan Jessica pada kesempatan siang hari ini ya, teman Pro 2 ya. Dan untuk informasi penutup kita pada kesempatan ini, yakni hadir dari tim Panjat Tebing Indonesia yang meraih 1 emas, 1 perak, dan 1 perunggu di World Climbing Series Krakow, Polandia. Dan prestasi tersebut juga diperoleh dari nomor speed perorangan putri, speed relay campuran, dan speed perorangan putra. Desak Maderita Kusuma Dewi ya, teman Pradua, yang gak asing banget kita dengar namanya ya, teman Pradua, menjadi salah satu penyumbang medali emas nomor speed perorangan putri pada kompetisi tersebut. Lalu ada Raharjati Nur Samsa menambah medali perunggu lewat nomor speed perorangan putra untuk kontingen Indonesia. Dan perjuangan Desak Maderita Kusuma Dewi ini tampil konsisten sejak babak 16 besar hingga mencapai final. Ia bersaing dengan Natalia Kaluka, Emma Han, dan Alexandra Miroslav dalam perebutan medali. Dan pada partai final, Alexandra Miroslav mengalami false start sehingga dinyatakan gugur dari pertandingan. Dan Desa Made kemudian mencatatkan waktu 6,54 detik dan memastikan medali emasnya. Lalu Natalia Kaluka menempati posisi kedua dengan catatan waktu 6,62 detik pada final tersebut. Emma Han menyelesaikan perlombaan dengan posisi ketiga dengan catatan waktu 11,37 detik. Dan hasil tersebut mengulang keberhasilan Desa Made pada seri Krakow sebelumnya, dan dia juga meraih gelar juara pada tahun lalu ya, teman Pradua, di tanggal 6 Juni 2025. Dan manajer timnas Panjat Tebing Indonesia yakni Wahyu Pristiawan Buntoro menyampaikan bahwa apresiasi terhadap pencapaian Desa Made, dan ia menyampaikan pernyataan saat memberikan evaluasi pertandingan pada Sabtu 4 Juli 2026. Dan pastinya next nih, teman Pradua, series Chamonix Prancis ini diharapkan menorehkan prestasi gemilang lagi ya, yang maksimal gitu ya, teman Pradua ya. Dan pada nomor speed perorangan putra yakni Raharjati Nur Samsa bersaing dengan 3 atlet lainnya. Ia menghadapi Samuel Watson dari Amerika Serikat serta Yi Cheng Zhao dan Shu Hong Chu dari Tiongkok. Samuel Watson kembali meraih medali emas setelah mencatatkan waktu 4,60 detik pada final. Yi Cheng Zhao ini memperoleh medali perak dengan catatan waktu 4,69 detik dan diikuti oleh Raharjati Nur Samsa meraih perunggu dengan 4,79 detik. Wow, selisihnya sangat koma detik doang ya, teman Pradua ya. Dan hasil tersebut menambahkan perolehan medali Indonesia pada kejuaraan dunia seri Krakow ya, teman Pradua ya. Dan pada nomor speed relay campuran, Indonesia menurunkan 2 pasangan berbeda dalam pertandingannya. Indonesia 1 diperkuat oleh Raharjati Nur Samsa dan Rajia Salsabila. Sementara itu Indonesia 2 diperkuat Antastavi Robi Al-Himli dan Desa Made nih, teman Pradua. Pasangan tersebut juga berhasil melaju hingga partai final speed relay campuran. Indonesia 1 gagal mengungguli Tiongkok pada babak perebutan medali perunggu, namun tim Indonesia 2 mampu meraih medali perak setelah mengalahkan Amerika Serikat 1. Tim Amerika Serikat juga mencatatkan waktu 10,89 detik pada partai final tersebut, dan Indonesia mencatatkan waktu 11,30 detik dan menempati posisi kedua. Asisten pelatih speed Indonesia yakni Fit
Fitriani menyampaikan rasa syukur atas pencapaian tim nasional ini dan menyampaikan pernyataan setelah pertandingan berakhir nih ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya tim Indonesia juga sudah mendapatkan 3 medali masing-masing, 1 emas, perak dan perunggu dari nomor yang berbeda. Dan pastinya juga berterima kasih ya Fitriani ini, berterima kasih untuk doa dan dukungan seluruh masyarakat Indonesia. Fitriani juga menyatakan masih terdapat nomor pertandingan yang berlangsung pada Minggu 5 Juli 2026 dan ia berharap tim Indonesia kembali meraih hasil maksimal pada nomor berikutnya. Keren banget ya teman Pro 2 ya. Dan ini sekaligus menutup perjumpaan kita di seri pada santai siang kali ini ya teman Pro 2 di Arena Anak Muda ya segmennya ya. Dan aku masih nemenin kamu, nanti di jam 2 kita akan masuk ke segmen Info Entertainment. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu.

0: thanks for having us. We'll see you next year, Gene. All right, thank you.
1: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
2: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, kerja keras, dan berdoa untuk

Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Masih di 105,5 FM Prodo RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Kembali lagi bersama dengan Jessica ya, teman Prodo ya. Dan kali ini kita di segmen Info Entertainment di santai siangnya ya, teman Prodo ya. Di jam 2 ini sampai 1 jam ke depan kita masih membahas tentang entertainment nih. Kira-kira ada informasi apa aja ya, teman Prodo ya. Dan untuk membuka Info Entertainment pada siang hari ini, teman Prodo, aku kasih informasi dari salah satu pernikahan yang viral-viralnya pada minggu ini ya, teman Prodo, yakni pernikahan dari artis Taylor Swift ya, teman Prodo ya. Dan kali ini hadir dari ibunda Travis Kills ya, teman Prodo, yang bicara pernikahan ajaib putranya dengan Taylor Swift ya, teman Prodo ya. Pastinya seorang Taylor Swift ya, ini bakalan apapun kegiatan dia ya, teman Prodo, aktivitas dia ini akan menjadi perbincangan global gitu ya, teman Prodo. Dan sepanjang akhir pekan ini, terutama ya tentang informasinya Taylor Swift yang menikah dengan Travis Kills ya, teman Prodo, yakni ini bisa dibilang merupakan pernikahan yang ditunggu-tunggu gitu ya, teman Prodo ya, karena banyak orang yang nungguin Taylor Swift kira-kira kapan ya menikah dengan lagu-lagunya yang super galau, lagu-lagunya yang super bucin itu, kira-kira kapan ya Taylor Swift menikah. Dan terjawab sudah ya, teman Prodo ya, bahwa Taylor Swift ini setelah menikah ya di Madison Square Garden New York pada 3 Juli lalu bersama dengan Travis Kills ya, teman Prodo ya. Dan ibundanya yakni Donna Kills nih, teman Prodo, akhirnya angkat bicara nih. Ibunya nih, teman Prodo, bilang kalau pernikahan putranya dengan pemenang Grammy tersebut ini bisa dibilang ajaib gitu ya, teman Prodo ya, katanya nih. Dan ini juga diunggah langsung oleh ibunda dari pemain tight end Kansas City Chief ini yang terpesona gitu ya dengan pernikahan anaknya melalui akun Instagramnya, teman Prodo. Meskipun Donna bungkam untuk bicara lebih detailnya, ia menegaskan bahwa tamu yang diundang ada 1000 orang. Saudara laki-laki Travis Kills ya, yakni Jason Kills, ini menjadi pendamping pengantin pria bersama saudara laki-laki dari Taylor yang menjadi pendamping pengantin perempuan. Dan sejak Taylor dan Travis ini mulai berpacaran pada musim panas 2023, keluarga mereka senang menyaksikan bagaimana mereka mengeluarkan sisi terbaik satu sama lain. Dan keduanya juga seakan ditakdirkan untuk bersama. Nah, ibunda Taylor Swift nih, yakni Andrea Swift, ini juga merasakan hal yang sama ya. Dalam serial dokumenter The End of an Era pada tahun lalu, ia mengaku Travis Kills ini bawa kebahagiaan terhadap putrinya. Dan Andrea juga bilang bahwa ketika melihat berita utama dan menelusurinya yang ada di internet nih, katanya ia melihat bahwa pria ini datang ke pertunjukan dan membawa gelang persahabatan yang ingin menemui putrinya gitu ya, teman Prodo. Dan itu juga merupakan salah satu alasan mengapa chemistry antara Taylor dan Travis itu begitu kuat ya, teman Prodo ya. Dan pastinya ya, ini kita turut berbahagia ya bahwa Taylor Swift akhirnya menikah, teman Prodo, dengan sepanjang kita tahu ya bagaimana kisah cintanya Taylor Swift ya, teman Prodo ya, up and down-nya dia ya, bagaimana mereka bucin dengan para ex-nya, terus juga sampai dibikinin lagu, bahkan sampai punya lagu yang benar-benar ngebekas banget gitu ya, teman Prodo ya, yang pastinya ini juga ngebuat karyanya Taylor Swift ini juga malah semakin dikenal gitu ya. Dan teman-teman Prodo, kita ucapkan selamat ya sekali lagi kepada Taylor Swift ya yang telah menikah, dan juga pastinya semoga berbahagia selalu gitu ya, amin, bahagia selamanya ya Taylor Swift ya dan Travis Kills nih, teman Prodo. Dan aku masih nemenin kamu ya, teman Prodo, dengan lagu-lagu pilihan untuk sementara waktu, karena nanti aku masih akan nemenin kamu juga nih dengan informasi lainnya di Info Entertainment. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Prodo Sungai Liat, teman terbaik kamu. This is Taylor Swift Love Story.

pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama dengan Jessica ya. Dan untuk kali ini teman Pro 2 ini hadir informasi lanjutan nih seputar info entertainment ya. Dan teman Pro 2 untuk info entertainment kita yang kedua ini hadir dari Malik and the Essential nih teman Pro 2, yang mengungkapkan perasaannya setelah menonton pertunjukan perdana dari teater musikal bertajuk Senja Teduh Pelita yang diadaptasi dari lagu-lagu grup musik tersebut. Grup musik yang dibentuk sejak tahun 2002 ini mengaku tidak menyangka bahwa lagu-lagu lawas yang telah belasan tahun diciptakan berhasil divisualisasikan dalam kisah perjuangan anak-anak yang berfokus pada harapan keluarga dan masa depan bumi, teman Pradua. Dan bisa dibilang ya teman Pradua ya, salah satu personilnya yakni Indah ini bilang kalau terharu banget bahwa yang mereka kerjakan selama ini umurnya bisa lebih panjang lagi, dan pastinya juga berharap untuk bisa dinikmatin dalam bentuk lain gitu ya teman Pradua ya. Dan pastinya Indah juga bilang kalau tujuan dari Malik ya teman Pradua adalah dengan adanya musikal seni teater Indonesia ini ingin karya-karyanya gak berhenti di situ aja. Lalu sang drummer Widi Puradireja juga terlihat menangis nih dalam sejumlah adegan pertunjukan. Sebagai pencipta sejumlah lagu dari Malik ya teman Pradua ya, ia mengaku tersentuh karena lagu-lagu yang dibawakan ini memiliki kisah personal di baliknya teman Pradua. Dan bisa dibilang ini ya salah satu perjuangan yang terbayarkan gitu ya teman Pradua ya. Karena dalam pertunjukan tersebut juga terdapat 16 lagu dari Malik and the Essential ya teman Pradua ya, yang dirangkai dalam alur cerita musikal Senja Teduh Pelita. Penyusunan lagu tersebut diakui oleh Widi Puradireja sepenuhnya dikurasi oleh Nuya Susantono selaku sutradara dan penulis naskah. Menurut Widi, teater musikal Senja Teduh Pelita memiliki penyampaian lagu-lagu Malik di luar dari judul-judul hits tentang romansa. Hal ini menjadi harapan agar penggemar dapat melihat sisi-sisi lain dari karya grup musik tersebut. Dan banyak lagu-lagu yang justru bukan hitsnya ya, kayak side B-nya, dan juga pastinya ini punya sisi balik yang selama ini mungkin belum pernah terekspos gitu ya teman Pradua ya. Dan ini malah dari teater ini ya jadi cara komunikasi yang berbeda gitu ya teman Pradua ya, untuk memperkenalkan lagu-lagu Malik lainnya gitu ya teman Pradua ya. Dan pastinya ini juga membuka untuk para pendengar Malik yang belum tahu Malik bahwa ada sisi lain ya dari lagu-lagu Malik di luar romantisme tersebut. Dan visualisasi dari lagu-lagu underrated tersebut juga membuat sang vokalis utama yakni Angga ya teman Pradua berpikir ingin membawakan lagu-lagu tersebut secara langsung dalam aksi panggung mereka. Salah satunya adalah ketika lagu Aurora dibawakan dalam kisah musikal. Angga merasa lagu tersebut dengan nuansa ceria juga berhasil disulap dengan nuansa penuh haru nih teman Pradua. Dan teater musikal Senja Teduh Pelita berkisah di sebuah kota yang hampir mati. Kota tersebut dihuni sejumlah anak, yakni Arah yang sang ahli navigasi, terus ada Hara, sang ahli tumbuhan, terus ada Palu, sang ahli bangunan, Volta, sang ahli kelistrikan, hingga Raga, si kuat yang serba bisa, dan lagu sang musisi pastinya. Keenam anak tersebut bertahan hidup sembari menunggu orang tua mereka yang tak kunjung kembali dari misinya. Membangun kota baru akan menjadi harapan bagi masa depan manusia. Dan suatu hari ini si Arah ini mendapatkan pesan misterius dari ibunya. Hal tersebut mendorong Arah untuk memulai petualangan bersama dengan orang tua mereka, menyelamatkan orang tua mereka. Dan di saat yang sama muncullah Kala sang ahli sejarah dan Langit yang ahli membaca bintang.
Mereka membawa informasi tentang keberadaan orang tua mereka di sebuah tempat bernama Aurora. Teater musikal Senjata Dua Pelita resmi digelar mulai 3 Juli sampai 12 Juli 2026 di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki. Dan anak-anak dengan usia minimal 4 tahun sudah dapat menyaksikan teater musikal tersebut ya teman-teman Pradua. Sejumlah jadwal pertunjukan masih tersedia pada laman penjualannya. Jadi buat kamu yang penasaran dan juga memang suka banget nih sama Malik ya teman-teman Pradua, atau mungkin ingin mengenal Malik lebih dalam ya teman-teman Pradua, mungkin kamu bisa menyisihkan waktu kamu ya sampai tanggal 12 Juli nih, masih ada nih teater musikal Senjata Dua Pelita. Dan langsung aja yuk kita dengerin lagu dari Malik and the Essential, Senjata Dua Pelita.

0: Eh, Pace, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kal. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu, kah? Ku marah, kah?
1: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kembali lagi di santai siangnya ya, bareng sama Jessica nih. Dan juga menutup program santai siang kita ya, teman Pro 2, di segmen info entertainment nih, teman Pro 2 ya. Karena nanti di jam 3 kita akan masuk ke segmen selanjutnya, sore ceria aksi anak negeri gitu ya. Dan untuk menutup ini, teman Pro 2, hadir informasi terakhir nih, yang hadir dari Jonas Brother nih, teman Pro 2, yang reuni di Camp Rock setelah 16 tahun. Wow, lama banget ya teman Pro 2 ya. Setelah penantian selama 16 tahun, sequel yang paling ditunggu-tunggu oleh generasi 2000-an nih ya teman Pro 2, akhirnya kembali. Ya, Camp Rock 3 ini resmi merilis teaser pertamanya yang langsung bikin heboh di media sosial. Yang paling bikin fans histeris adalah kembalinya Jonas Brother yang reuni sebagai grup ikonik nih, Connect 3. Dan penampilan mereka kembali ke layar kaca sebagai satu band ini benar-benar mengobati kerinduan setelah belasan tahun berlalu sejak film keduanya. Dan film ketiga ini penonton diajak mengikuti perjalanan Shane Gray yang diperankan oleh Joe Jonas, Nate Gray yang diperankan oleh Nick Jonas, dan Jason Gray yang diperankan oleh Kevin Jonas, yang kembali ke tempat bersejarah mereka, yakni Camp Rock. Namun kedatangan mereka kali ini bukan sebagai peserta, melainkan untuk misi khusus. Connect 3 sedang mencari satu penyanyi berbakat yang akan dijadikan sebagai opening act dalam tur reuni besar mereka. Gimana? Kebayang gak nih serunya kayak gimana nih teman Pro 2 ya? Dan misi pencarian bakat itu juga tentunya memicu adrenalin para campers. Dan mereka semua berlomba-lomba untuk memberikan penampilan terbaik demi bisa satu panggung dengan band favorit mereka. Tapi gak cuma soal nyanyi dan dance aja ya. Film ini juga bakal menyuguhkan drama yang dalam gitu ya teman Pro 2. Persaingan yang semakin memanas. Ini juga mulai menguji arti pertemanan di antara para peserta camp. Dan apakah ambisi bakal mengalahkan solidaritas nih teman Pro 2? Fix ini bakal jadi film yang emosional banget gitu ya teman Pro 2 ya. Karena ada satu lagi kejutan besar buat kamu ya. Meskipun fans ini sangat berharap melihat Michi Torres kembali di depan layar, kali ini Demi Lovato yang mengambil peran yang berbeda nih teman Pro 2. Penyanyi bersuara powerhouse ini kembali terlibat dengan sequel ketiga, namun duduk di kursi produser. Keterlibatan Demi ini di balik layar tentu menjamin kualitas musik dan cerita yang tetap punya sentuhan magis seperti kedua film sebelumnya. Penasaran kan teman Pro 2 bagaimana ngelihat aksi dari John, Nick, dan Kevin Jonas kembali ngerok di panggung camp nih ya teman Pro 2 ya. Camp Rock 3 akan dijadwalkan tayang pada 13 Agustus 2026 ya, dicatat ya tanggalnya teman Pro 2 ya. Dan teaser yang baru saja dirilis sudah memberikan gambaran visual yang modern, namun tetap membawa vibe nostalgia yang kental. Dan kolom komentar di akun media sosial mereka pun sudah dibanjiri oleh para fans yang gak sabar banget nih buat sing along bareng gitu ya teman Pro 2 ya. Gimana? Kamu udah siap belum nonton maraton dari film pertama atau film atau tim langsung nonton reuninya yang Camp Rock 3 aja gitu ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya film ini juga akan tayang di Disney Plus nih teman Pro 2. Jadi buat kamu dicatat tanggalnya, terus kamu bisa nonton nih di Disney Plus ya teman Pro 2 ya. Dan ini juga menutup segmen santai siang kita ya teman Pro 2 ya. Nanti di jam 3 kita akan masuk ke segmen selanjutnya, yakni segmen aksi anak negeri ya di sore ceria. Dan masih bersama dengan Jessica juga ya. Jadi tenang, aku gak akan ninggalin kamu ya teman Pro 2 ya. Jadi kamu juga jangan ninggalin aku, kamu tetap di sini aja. Kita dengerin nih Jonas Brother, Who's in Your Head.

0: Oke bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat bun, kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah mbak, saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Info Pro2FM.
1: Badan Karantina Indonesia melalui Karantina Kepulauan Bangka Belitung mencatat tren positif ekspor komoditas hasil hutan bukan kayu, khususnya daun manggis kering dan daun ketapang. Meningkatnya permintaan dari pasar internasional menjadi sinyal bahwa komoditas non-konvensional asal Bangka Belitung semakin memiliki daya saing di pasar global. Kepala Karantina Kepulauan Bangka Belitung, Herwin Tarti, mengatakan komoditas yang sebelumnya belum banyak dikenal kini mulai diminati pasar internasional karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Menurutnya, peningkatan ekspor daun manggis dan daun ketapang menjadi bukti bahwa Bangka Belitung memiliki potensi besar dalam mengembangkan komoditas non-konvensional sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Karantina lanjutnya akan terus mendukung upaya hilirisasi dan perluasan akses pasar ekspor melalui layanan sertifikasi dan pengawasan yang cepat, tepat, dan sesuai dengan standar internasional. Setiap komoditas yang akan diekspor wajib melalui pemeriksaan untuk memastikan keterbebasan dari hama dan penyakit tumbuhan serta memenuhi persyaratan negara tujuan. Pelaku UMKM Bubble, Eva menuturkan pihaknya pun terus mengembangkan produk bahan baku melalui Lidi Nipah. Sejauh ini produk sudah dipasarkan di berbagai daerah di Indonesia untuk memenuhi aksesoris hotel dan lain-lain. Harapannya produk Bubble bisa go internasional sehingga dapat meningkatkan ekonomi daerah. Sekian Info Pro 2.
0: Info Pro 2 FM.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Anak Negeri.
1: 105,5 FM Pro 2 RRI, suka dia teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tadi kita udah dengerin lagu-lagu pilihan ya. Ada Perunggu, Ini Abadi, dan juga NPD, I Love You But You Lebih Love Me ya teman Pro 2 ya. Dan kali ini di Aksi Enak Negeri masih bareng sama Jessica ya, di sore cerianya nih teman Pro 2, edisi hari Senin 6 Juni 2026. Dan untuk di Aksi Enak Negeri kita ya teman Pro 2, untuk informasi pertamanya nih, hadir dari Bangka Belitung nih teman Pro 2, dimana bahwa ada calon paskibraka nasional yang telah mewakili Bangka Belitung nih ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya ini merupakan salah satu aset dari Bangka Belitung ya, khususnya dari Pulau Belitung nih teman Pro 2, bahwa ada namanya Muhammad Furqan Nur Hakim yang menjadi wakil dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada seleksi calon paskibraka tingkat nasional 2026. Pelajar SMA Negeri 1 Manggar tersebut menjadi kebanggaan Kabupaten Belitung Timur setelah berhasil lolos melalui seleksi berjenjang dari tingkat kabupaten hingga nasional. Furqan juga mengaku bahwa tidak menyangka namanya diumumkan sebagai calon paskibraka tingkat nasional setelah melalui seleksi berjenjang mulai dari tingkat kabupaten, provinsi hingga nasional, dan akhirnya ia dipercaya mewakili Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan pastinya ia juga sangat bersyukur nih teman Pro 2 dan tidak menyangka bisa lolos ya. Dan rasanya campur aduk antara terkejut, bangga, dan bahagia karena dapat mewakili Provinsi Bangka Belitung, khususnya Belitung Timur gitu ya teman Pro 2 ya. Dan Furqan ini juga masih muda ya teman Pro 2, masih SMA kelas masih pelajar SMA dari negeri SMA Negeri 1 Manggar teman Pro 2. Dan dilansir dari rri.co.id bahwa Furqan akan dijadwalkan mengikuti pemusatan pendidikan di Cibubur selama 40 hari dan dukungan kedua orang tua, pembina guru, dan juga pemerintah Kabupaten Belitung Timur ini menjadi motivasinya untuk memberikan yang terbaik selama menjalani tugas sebagai calon paskibraka nasional. Dan pastinya kepercayaan ini menjadi motivasi besar bagi Furqan ya untuk memberikan yang terbaik selama mengikuti pemusatan pendidikan di Cibubur. Dan ia juga berharap dapat menjalankan amanah dengan baik dan mengharumkan nama dari Belitung Timur di tingkat nasional. Sementara itu, Kepala Kesbangpol Belitung Timur, Evi, juga mengatakan bahwa keberhasilan Furqan ini merupakan hasil kerja keras, disiplin, dan dedikasi selama mengikuti seluruh tahapan seleksi. Dan menurutnya, Furqan ini tetap menjadi pribadi yang semangat, disiplin, dan mampu mengikuti seluruh rangkaian pemusatan gitu ya teman Pro 2 di Cibubur nantinya gitu. Dan pastinya Evi juga menjelaskan bahwa keberhasilan Furqan mengakhiri penantian 4 tahun Belitung Timur memiliki wakil di Paskibraka Nasional. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur akan memberikan dukungan penuh selama Furqan menjalani pemusatan pendidikan, termasuk kepada keluarga apabila diundang menghadiri upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara. Wow, keren banget ya. Masih muda, punya prestasi yang gak main-main ya teman Pro 2 ya. Siapa sih kalau kita ngelihat lagi 17-an ya teman Pro 2 ya, ngelihat paskibraka nasional tuh keren banget ya teman Pro 2, pastinya dengan gemblengan latihan yang gak main-main ya, mereka akhirnya bisa mengibarkan bendera merah putih ya di Istana Negara pastinya. Dan teman Pro 2, ini juga merupakan kabar yang membanggakan banget, khususnya bagi Bangka Belitung yang telah mengirimkan gitu ya calon paskibraka nasional, dan khususnya dari Belitung Timur nih teman Pro 2, yakni Muhammad Furqan Nur Hakim. Dan teman Pro 2, ini merupakan informasi pertama kita ya di Aksi Anak Negeri. Tunggu aja nih, bakal ada Aksi Anak Negeri lainnya nih ya teman Pro 2 ya, yang pastinya sangat menarik nih buat kamu ketahui ya teman Pro 2 ya. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 2, sungai dia teman terbaik kamu. Pretty, pretty, pretty.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng sama Jessica ya di Aksi Anak Negeri kita hari ini edisi Senin 6 Juli 2026. Dan kali ini teman Pro 2 Jessica bakalan kasih informasi kedua di Aksi Anak Negeri kita ya. Selanjutnya nih teman Pro 2 ada mahasiswa dari UIN Gus Dur Pekalongan yang gagas gerakan Eko Masjid lewat sedekah sampah nih teman Pro 2. Dan memang mahasiswa KKN dari Universitas Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur Pekalongan pada tahun ajaran 2026 ini menghadirkan terobosan melalui program bertajuk gerakan Eko Masjid melalui sedekah sampah. Program ini juga menempatkan masjid tidak hanya sebagai pusat ibadah tetapi juga sebagai epicentrum peradaban dan pemberdayaan masyarakat. Dilansir dari rri.co.id bahwa gerakan tersebut dirancang untuk menghidupkan kembali peran strategis masjid di tengah masyarakat dengan mendorong partisipasi aktif jamaah dalam kegiatan sosial dan lingkungan. Melalui konsep sedekah sampah, masyarakat diajak memilah serta menyetorkan sampah bernilai ekonomi ke bank sampah berbasis masjid. Dan disampaikan Kepala Pusat PKM yakni LP2M UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Samsul Bakri pada Senin nih ya teman Pro 2, kegiatan ini menjadi langkah awal dalam mempersiapkan mahasiswa sebelum terjun langsung ke masyarakat. Mengusung tema Eko Masjid melalui sedekah sampah, program ini mencerminkan integrasi antara nilai ibadah, kepedulian lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi berbasis masjid. Masjid sendiri ditempatkan sebagai pusat kegiatan sosial ekonomi yang mampu mendorong transformasi sampah menjadi nilai manfaat, baik secara ekonomi maupun spiritual. Namun, sampah tidak lagi dipandang sebagai limbah semata, melainkan sebagai sumber daya yang dapat dikelola menjadi sedekah positif yang berdampak luas bagi masyarakat. Dan pembekalan mahasiswa dilaksanakan untuk memberikan pemahaman konseptual sekaligus berketerampilan teknis. Pada sesi awal, mahasiswa diperkenalkan kepada konsep KKN berbasis sedekah sampah sebagai bagian dari strategi pemberdayaan masyarakat. Dan program ini juga merupakan hasil kolaborasi antara mahasiswa KKN bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan kerja bagi para pengurus masjid. Dengan demikian, peran takmir juga tidak hanya dihargai secara spiritual tetapi juga mendapatkan jaminan sosial dan ekonomi. Sangat mulia ya teman Pro 2 ya. Dan para peserta KKN Ines nih ya teman Pro 2 juga mengatakan bahwa melalui kegiatan ini dirinya dapat mengalami pengalaman dan juga mendapatkan ilmu baru dalam beradaptasi dengan masyarakat, terlebih program tematik yang diusung erat kaitannya dengan keterlibatan masyarakat di lokasi KKN. Selain fokus pada lingkungan dan kesejahteraan, gerakan ini juga turut bertujuan meramaikan masjid melalui berbagai aktivitas positif. Mahasiswa juga didorong membuat masjid menjadi pusat kegiatan umat, mulai dari edukasi, pemberdayaan ekonomi, hingga penguatan nilai-nilai keislaman berbasis komunitas nih teman Pro 2. Dan informasi ini ya teman Pro 2 nih dibacakan langsung dari rri.co.id ya teman Pro 2 ya. Dan di informasinya juga menyebutkan bahwa melalui gerakan Eko Masjid, mahasiswa juga berharap tercipta ekosistem masjid yang mandiri, berdaya dan berkelanjutan. Gak hanya itu ya teman Pro 2 ya, gak hanya bersih secara fisik juga nih teman Pro 2, tetapi juga kuat secara sosial dan ekonominya. Keren banget ya bahwa mahasiswa nih bisa menjadi

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: makan yuk.
1: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama dengan Jessica di 105,5-nya ya. Dan di program Sore Ceria kita, segmen pertamanya nih ada aksi anak negeri ya. Sekaligus juga karena udah mau jam 4 nih, teman Pro 2, ini juga menutup segmen aksi anak negeri kita ya, dengan informasi terakhir yang hadir dari para mahasiswa dari FKUB nih, teman Pro 2. Yakni mereka membuat program Harmoni yang memperkuat deteksi dini depresi postpartum nih, teman Pro 2. Nah, kesadaran terhadap kesehatan mental ibu setelah melahirkan menjadi salah satu tantangan di berbagai daerah. Padahal depresi postpartum sendiri yang tidak terdeteksi dapat berdampak pada kesehatan ibu, tumbuh kembang anak, hingga keharmonisan keluarga. Berangkat dari persoalan tersebut, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya atau FKUB mengembangkan program Harmoni, yakni Holistic Approach for Resilience in Maternal nih, teman Pro 2, di Desa Kemulan, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Program ini membangun sistem deteksi dini dan mencegah depresi postpartum di berbagai daerah berbasis masyarakat melalui pemberdayaan kader kesehatan, edukasi bagi ibu nifas dan keluarga, screening menggunakan Edinburgh Postnatal Depression Scale atau EPDS, sehingga intervensi yoga postpartum juga ada nih, teman Pro 2. Banyak banget ya kegiatannya ya, teman Pro 2, yang bisa dilaksanakan selama program Harmoni tersebut. Nah, inovasi tersebut berhasil menjadi salah satu dari dua proposal terbaik dalam Sustainable Squad 2026. Dan program ini juga merupakan pengembangan masyarakat yang diselenggarakan oleh PT Surya Arta Nusantara Finance. Lebih dari 50 proposal mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia ya, teman Pro 2 ya. Dan ini juga menjadi salah satunya nih dari proposal terbaiknya. Program Harmoni juga terpilih memperoleh pendanaan untuk diimplementasikan secara langsung di masyarakat. Wow, keren banget nih ya, teman Pro 2 ya. Nah, ketua timnya yakni Syafira Alia Kamila mengatakan bahwa program ini lahir setelah tim menemukan bahwa layanan kesehatan ibu nifas selama ini masih lebih banyak berfokus pada kondisi fisik ibu dan bayi, sementara aspek kesehatan mental belum menjadi perhatian utama nih, teman Pro 2. Sebelum pelaksanaan program pada Mei hingga Juni 2026, tim melakukan observasi, wawancara, dan analisis kondisi di Desa Kemulan. Hasilnya menunjukkan rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai depresi postpartum ini ya, teman Pro 2 ya, dan belum adanya screening rutin menggunakan EPDS yang merupakan keterbatasan kemampuan kader kesehatan dalam mendeteksi resiko, serta belum tersedianya juga media edukasi mengenai kesehatan mental ibu nifas, teman Pro 2. Nah, untuk menjawab persoalan tersebut, 8 mahasiswa lintas disiplin dari program studi pendidikan dokter dan kebidanan FKUB ini didampingi dosen pembimbing melaksanakan serangkaian kegiatan mulai dari seminar kesehatan mental postpartum, pelatihan penggunaan EPDS bagi kader kesehatan, terus juga penyusunan modul edukasi, pengembangan website Harmoni sebagai media edukasi dan screening mandiri, pelaksanaan yoga postpartum, hingga revitalisasi spot Harmoni sebagai pusat edukasi dan pendampingan ibu nifas di desa. Dan teman Pro 2 ya, program ini melibatkan 82 penerima manfaat yang terdiri atas 24 ibu nifas, 34 kader kesehatan, dan 24 anggota keluarga. Dan untuk menjaga keberlanjutan program ini, tim ini juga telah menyusun mekanisme monitoring melalui screening EPDS rutin di posyandu, pendampingan karakter melalui kunjungan rumah, konseling bagi ibu beresiko oleh bidan desa, serta evaluasi berkala. Program ini juga turut diperkuat oleh website Harmoni, video edukasi yoga postpartum, serta kolaborasi bersama pemerintah desa, bidan, dan kader kesehatan. Lengkap banget ya, teman Pro 2 ya, pastinya ya, ini ya, teman Pro 2 ya. Dan ini juga merupakan
Program yang kedepannya juga diharapkan dapat berintegrasi ke dalam layanan rutin posyandu di seluruh wilayah Indonesia, yaitu memperdua sebagai model pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesehatan mental Ibu Niva secara berkelanjutan pastinya. Kita harap ya teman-teman perdua ya, hal kayak gini jadi concern juga nih buat pemerintah ya, untuk juga membantu ibu-ibu pasca kelahiran ya teman-teman perdua ya pastinya. Dan pastinya juga lelah banget ya untuk ngurusin anak, terus juga ngurusin rumah, pastinya ini juga terganggu di masalah mental ya, gak cuma fisiknya doang nih, yang perlu dikonsen oleh masalah kesehatan gitu ya teman-teman perdua, yang pastinya ini juga berpengaruh ke fisik, ke mental, ke semua hal gitu ya teman-teman perdua ya, karena pasti berasa banget capeknya gitu ya, untuk mengurus gitu ya, tapi kalau selama happy juga sebenarnya happy-happy aja ya teman-teman perdua, cuman lebih baik gitu ya, mencegah daripada mengobati. Jadi kalau ada kayak gini mungkin lebih baik merata ya ke seluruh Indonesia. Dan pastinya ini keren banget ya anak-anak dari FKUB yang mengembangkan program Harmoni ini ya. Semoga aja bisa berlangsung ke seluruh posyandu yang ada di Indonesia pastinya. Amin. Dan teman Pradua, ini juga sekaligus menutup obrolan sore untuk bagian aksi anak negeri ya teman Pradua ya. Tenang aja, aku masih nemenin kamu di obrolan sore ceria nanti di jam 4 ya. Jadi tetaplah bersama dengan kami di RRI Pradua, sengaja dia teman terbaik kamu.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama dengan Jessica di 105,5-nya ya. Dan untuk sore hari ini pastinya aku akan menginformasikan dan juga menemanin kamu ya teman Pro 2 untuk beraktivitas nih di sore harinya supaya makin ceria gitu ya. Even ini udah menjadi mungkin energi kamu udah sekitar tinggal 40% kali ya teman Pro 2. Tapi aku harap dengan energi sisa-sisa energimu ini bisa tetap menyelesaikan semua aktivitas kamu di hari ini ya teman Pro 2 ya. Dan kelihatannya nih ya, hari ini teman Pro 2 ini cerah banget ya. Bahkan sampai sekarang pun gak ada tanda-tanda mau hujan ya teman Pro 2, alias benar-benar panas ya. Tapi aku harap juga event panas ya ini bisa tetap membakar semangat kamu ya buat sore hari ini ya untuk dalam beraktivitas. Baik buat kamu ya mungkin sebentar lagi mau pulang kerja ya teman Pro 2, atau mungkin kamu yang lagi di jalan ya, perjalanan pulang, atau mungkin di jalan lagi mau cari makan malam ya teman Pro 2, hati-hati di jalan terutama itu ya. Jangan lupa untuk mematuhi peraturan lalu lintas gitu teman Pro 2. Dan teman Pro 2, di obrolan sore ceria kita ya nanti di jam 4 sampai 4.30 ya, atau jam 16 lebih sampai 16.30 nih kita bakal di obrolan sore ceria. Sebelum di 16.30 kita akan masuk ke program spesial Piala Dunia nih ya, obrolan hybrid nih teman Pro 2. Tapi sebelum itu nih teman Pro 2 ya, aku masih mau kasih informasi buat kamu nih ya, terutama nih cocok banget ketika sore hari nih teman Pro 2, yakni manfaat menikmati matahari terbenam bagi tubuh kamu. Dan teman Pro 2, untuk sebenarnya ya ini juga ternyata kalau kita melihat atau menikmati matahari terbenam nih punya banyak banget manfaat ya teman Pro 2 ya. Pastinya menikmati keindahan cahaya keemasan saat matahari terbenam ini seringkali memberikan ketenangan tersendiri, karena beban pikiran setelah seharian beraktivitas itu jadi seolah ikut tenggelam bersamanya gitu ya teman Pro 2 ya. Tapi faktanya nih teman Pro 2, ada banyak bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa fenomena menikmati pemandangan matahari terbenam ya teman Pro 2 ya, atau sunset ini memiliki dampak positif bagi otak dan juga kesehatan mental. Kebiasaan ini juga diyakini mampu meredakan kecemasan, depresi, terus juga meningkatkan daya ingat, kreativitas, kualitas tidur, hingga rasa kepedulian teman Pro 2. Nah sebenarnya ya teman Pro 2 ya, yang pertama nih manfaatnya adalah mungkin ini juga menjadi manfaat utama ya dari senja ini adalah rasa takjub yang ditimbulkan gitu ya. Ini juga bisa mengalihkan pusaran pikiran negatif kamu. Jadi ini bisa mengubah cara pandang kamu, bahkan juga memicu respon fisik seperti merinding gitu ya teman Pro 2 ya. Dan ini juga sudah diinformasikan langsung oleh Profesor Psikologi Sosial di Arizona State University, Michelle Sciotta. Katanya ini salah satu efek yang paling konsisten dari rasa takjub adalah perasaan menjadi kecil, bahwa masalah, persoalan, dan kehidupan pribadi seseorang sebenarnya tidak signifikan dalam skema alam semesta yang lebih besar, katanya gitu. Ini sangat bagus bagi kesehatan mental karena kita bisa jadi menyadari bahwa mungkin beberapa hal yang membuat kita sangat stres pada akhirnya tidak begitu penting gitu katanya. Nah, ketika kita terjebak dalam pusaran negatif gitu ya teman Pro 2 ya, pikiran-pikiran negatif itu, momen yang memukau ini akan menarik perhatian kamu dan memutus rantai kecemasan dan mengembalikan fokus kamu pada masa kini gitu ya teman Pro 2. Dan pastinya ini juga sangat baik gitu ya teman Pro 2 untuk kesehatan mental kamu gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua nih teman Pro 2 adalah mempertajam memori dan meredakan stres. Karena pemandangan yang membuat takjub seperti matahari terbenam ini rupanya juga mampu meningkatkan kemampuan otak dalam menyerap informasi. Dalam eksperimen berjudul Going Off Script, Effect of EU on Memory or for Script Typical and Irrefer
Forlan Narrative Detail, peserta yang menonton video menakjubkan terbukti memiliki daya ingat yang jauh lebih akurat gitu ya teman Pradua. Ini udah ada studinya gitu ya teman Pradua berdasarkan eksperimen itu. Dan paparan rasa takjub yang rutin ini juga ampuh menekan stres. Penelitian ini juga memang sudah ada gitu ya teman Pradua, yang bisa menjadi salah satu bukti nyata bahwa sebenarnya kalau kita menikmati sunset gitu ya, ini bisa mempertajam memori dan meredakan stres gitu. Dan teman Pradua, tenang aja, masih ada beberapa lagi manfaat dari menikmati matahari terbenam bagi tubuh kamu, termasuk juga untuk kesehatan mental kamu ya teman Pradua ya. Tapi aku mau puterin dulu nih lagu dari Coldplay, Yellow.

0: pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Sih 5,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama dengan Jessica ya di 105,5-nya. Dan untuk teman Pro 2 ya, ini juga mau bahas tentang obrolan sore ceria kita di topiknya adalah manfaat menikmati matahari terbenam bagi tubuh ya, teman Pro 2 ya. Tadi udah ada 2, terus yang ketiga nih teman Pro 2 adalah menekan resiko penyakit dan memupuk empati. Sering mendengarkan dan juga merasakan ketakjuban ini turut berdampak langsung pada kebugaran fisik ya teman Pro 2 ya. Orang yang memiliki kadar iron kronis lebih tinggi dari zat ini juga pastinya cenderung berisiko lebih tinggi kena diabetes ya. Kalau kamu sendiri juga punya rasa-rasa ya mungkin gak pernah gitu ya melakukan aktivitas fisik gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, maka dari itu ini kalau kamu mulai menikmati matahari terbenam, ditambah juga kamu berolahraga atau mungkin juga sambil kamu jogging gitu ya teman Pro 2 ya, di sore hari itu bisa pastinya ini juga bisa mengurangi gitu ya teman Pro 2 ya risiko penyakit, dan juga pastinya ini bisa membuat kamu jauh lebih sehat pastinya. Dan teman Pro 2 terus juga ini bisa memupuk empati gitu ya teman Pro 2 ya. Biasanya kalau kita melihat matahari terbenam tuh mungkin ada perasaan kayak terhubung gitu ya dengan apa yang kita takjubi, apa yang kita lihat gitu ya teman Pro 2 ya. Dan ini malah bisa membuat kita jadi rasa berhubung juga gitu, terhubung dengan orang-orang yang ada di sekitar kita juga teman Pro 2, karena ada dukungan secara sosial gitu ya teman Pro 2 ya, yang mengurangi sitokin proinflamasi gitu teman Pro 2 berdasarkan studi gitu. Karena selain sehat secara fisik, merasa kecil di hadapan kebesaran alam semesta ini akan memicu tindakan altruis nih teman Pro 2, bahwa di situ juga kamu mungkin jadi lebih peduli, gemar menolong dan mudah berempati pada orang sekitarmu. Dan yang terakhir teman Pro 2, manfaatnya dalam melihat sunset adalah memperbaiki ritme biologis dan kualitas tidur pastinya. Dengan cahaya senja yang lembut ini berfungsi sebagai pengatur waktu alami bagi ritme sirkadian ya teman Pro 2. Rona merah dan emas pada saat matahari tenggelam memicu sistem saraf parasimpatis sehingga kadar kortisol tubuh ini turun drastis dan tubuh mulai bersiap untuk tidur nyenyak. Sebaliknya, paparan cahaya buatan di malam hari justru mengacaukan sinyal tersebut gitu teman Pro 2. Dan ini juga merupakan informasi terakhir kita di obrolan sore ceria ya teman Pro 2 ya. Setelah ini di jam 16.30 kita akan masuk ke program spesial Piala Dunia obrolan hybrid Gible Man versus Machine. Dan teman Pro 2 tunggu ya, setelah ini kita bakal masuk ke segmen tersebut, kita bakal bahas seputar pesta bola dunia ya teman Pro 2 ya. Jadi tetaplah bersama dengan kami di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Rogolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.
1: Everything okay, my man? Turn the music up.

0: kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000, berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menandaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.
1: Rata 5,5 FM Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng sama Jessica ya. Dan kali ini kamu bakal ditemanin juga sama mesin kita di Teman Pro 2, yakni AI ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar Piala Dunia gitu ya. Dan kali ini Teman Pro 2, program spesial Piala Dunia, obrolan hybrid ya Teman Pro 2, Man versus Machine ini, dengan topik perjalanan timnas Norwegia di Piala Dunia 2026. Dan langsung aja nih ya, kita dengerin bersama nih, gimana sih sebenarnya perjalanan dari timnas Norwegia ya, yang baru-baru ini ya Teman Pro 2 ya, menggegerkan publik ya tadi malam ya, tadi dini hari sih lebih tepatnya ya, Teman Pro 2 ini menggagalkan usaha dari timnas Brazil nih untuk melaju ke babak selanjutnya. So, kita dengerin bersama nih ya, mesin menjawabnya.
2: Skrip siaran Pro 2 RRI Sungai Liat, segmen obrolan hybrid Man versus Machine. Topik, perjalanan timnas Norwegia hingga mencetak sejarah, menumbangkan legenda Brasil. Penyiar halo, apa kabar teman Pro 2? Semoga hari ini selalu sehat, semangat, dan tetap setia bersama Pro 2 RRI Sungai Liat. Senang banget bisa kembali menemani kalian di segmen Hybrid Man versus Machine, sebuah obrolan seru yang menggabungkan sudut pandang penyiar dengan kecerdasan buatan alias AI. Nah, teman Pro 2, kalau biasanya kita membahas teknologi, musik, atau tren digital, kali ini kita bakal ngobrol soal dunia sepak bola. Dan yang lagi ramai dibicarakan tentu saja perjalanan luar biasa timnas Norwegia di Piala Dunia 2026. Siapa sangka, negara yang selama puluhan tahun lebih sering dikenal karena gagal lolos ke turnamen besar, sekarang justru menjadi salah satu kisah paling mengejutkan di dunia sepak bola. Bahkan mereka baru saja menyingkirkan raksasa 5 kali juara dunia Brasil dengan skor 2-1 di babak 16 besar. Sebuah hasil yang benar-benar menggemparkan dunia sepak bola. Yang menarik, kemenangan ini bukan sekadar kejutan satu pertandingan. Ini adalah puncak dari perjalanan panjang yang sudah dibangun selama beberapa tahun terakhir. Setelah terakhir tampil di Piala Dunia tahun 1998, Norwegia harus menunggu selama 28 tahun untuk kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia. Selama itu, mereka berkali-kali gagal lolos, meski memiliki pemain-pemain berbakat. Namun generasi baru yang dipimpin Erling Haaland, Martin Odegaard, dan rekan-rekannya akhirnya berhasil mengubah cerita tersebut. Mereka lolos ke Piala Dunia 2026 setelah tampil sangat dominan di babak kualifikasi Eropa. Yang lebih menarik lagi, teman Pro 2, Norwegia ternyata punya sejarah unik melawan Brasil. Meski Brasil dikenal sebagai negara dengan koleksi 5 gelar Piala Dunia, Norwegia justru menjadi salah satu tim yang belum pernah kalah saat menghadapi Selecao di level internasional. Bahkan kemenangan 2-1 kali ini mengulang sejarah indah mereka pada Piala Dunia 1998, ketika Norwegia juga menang dengan skor yang sama atas Brasil. Lalu AI mencoba menganalisis apa sebenarnya rahasia kebangkitan Norwegia. Jawabannya bukan cuma karena Haaland. AI melihat keberhasilan mereka lahir dari kombinasi regenerasi pemain, organisasi permainan yang disiplin, transisi menyerang yang cepat, serta mental bertanding yang semakin matang. Mereka memang tidak selalu mendominasi

0: Yang menarik lagi, kemenangan ini juga mengubah peta persaingan Piala Dunia. Banyak yang sebelumnya menjagokan Brasil sebagai calon juara, namun kini mereka harus pulang lebih cepat. Sebaliknya, Norwegia justru melangkah ke babak perempat final dan akan menghadapi Inggris dengan kepercayaan diri yang sedang berada di puncaknya. Dari kisah Norwegia ini, ada satu pelajaran yang bisa kita ambil. Teman Pro 2. Dalam sepak bola, nama besar memang penting. Tetapi kerja keras, proses yang panjang, dan keyakinan seringkali mampu mengalahkan sejarah. Norwegia membuktikan bahwa penantian hampir 3 dekade tidak sia-sia. Mereka datang bukan sekadar menjadi peserta, tetapi benar-benar menjadi penantang serius. Jadi menurut teman Pro 2, apakah Norwegia hanya sekadar tim kejutan, atau justru mereka punya peluang melangkah lebih jauh, bahkan menjadi juara dunia tahun ini? Tulis pendapat kalian di media sosial Pro 2 RRI Sungai Liat atau kirim pesan WhatsApp ke studio. Kita tunggu komentar terbaik dari teman Pro 2. Saya pamit sebentar. Setelah ini kita lanjut lagi dengan deretan lagu pilihan terbaik hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat, Pusat Kreativitas Anak Muda.
1: Dan itu tadi ya Tomo Pradua ya, jawaban dari AI gimana sih sebenarnya perjalanan dari timnas Norwegia ya setelah 28 tahun absen di Piala Dunia. Kali ini gebraknya benar-benar gebrak ya Tomo Pradua ya, Erling Haaland dan juga teman-temannya ini berhasil melaju ke babak 8 besar nih Tomo Pradua. Wow, keren banget ya, sudah menumbangkan banyak tim nasional bola dari berbagai negara ya Tomo Pradua ya, termasuk juga nih Brazil. Brazil ya Tomo Pradua ya, yang bisa dibilang salah satu negara yang kuat banget ya bolanya ya Tomo Pradua ya, dan bahkan pernah menjadi juara dunia selama 5 kali, tetapi tumbang juga nih melawan The Viking ini ya Tomo Pradua ya. Dan langsung aja nih Tomo Pradua, setelah ini aku masih nemenin kamu di obrolan sore ceria, program spesial obrolan hybrid Man versus Machine. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. This is Tulus Teh Hijau.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng sama Jessica ya di sore cerianya. Dan untuk segmen kita pada sore hari ini ya, teman Pro 2 ya, sekaligus juga menutup segmen obrolan Man versus Machine nih, teman Pro 2 ya, di program spesial Piala Dunia kali ini. Ini ada selanjutnya nih, teman Pro 2, yakni tentang prediksi pertandingan selanjutnya dari Timnas Norwegia versus Inggris ya, teman Pro 2 ya, yang bakal berlangsung setelah ini ya di babak 8 besar Piala Dunia. Dan teman Pro 2, langsung aja nih, gimana sih menurut AI prediksinya dari pertandingan Norwegia bersama dengan Inggris gitu, teman Pro 2, so stay tune.
1: Teman Pro 2, setelah membuat kejutan besar dengan menyingkirkan Brasil, sekarang tantangan yang jauh lebih berat sudah menanti Norwegia. Di babak perempat final, mereka akan berhadapan dengan Inggris. Pertandingan yang bisa dibilang menjadi ujian sesungguhnya bagi generasi emas sepak bola Norwegia. Kalau melihat di atas kertas, Inggris memang masih sedikit lebih diunggulkan. Mereka datang ke perempat final dengan modal kemenangan atas Meksiko, dan skuad The Three Lions dipenuhi pemain yang sudah terbiasa bermain di pertandingan-pertandingan besar. Hampir di setiap lini mereka punya kualitas. Mulai dari lini belakang yang solid, lini tengah yang kreatif, sampai lini depan yang tajam. Tapi di sisi lain, Norwegia datang dengan kepercayaan diri yang luar biasa. Mengalahkan Brasil bukan hanya soal hasil pertandingan, tetapi juga membuktikan bahwa mereka mampu menghadapi tekanan ketika melawan tim besar. Mental seperti inilah yang sering menjadi pembeda di turnamen sekelas Piala Dunia. Kalau kita lihat secara taktik, pertandingan ini kemungkinan akan sangat menarik. Inggris hampir pasti akan lebih banyak menguasai bola. Mereka suka membangun serangan dari kaki ke kaki dan memanfaatkan kreativitas para gelandangnya untuk membuka ruang. Sementara Norwegia justru terlihat lebih nyaman ketika bermain sedikit lebih dalam, bertahan dengan disiplin, lalu melancarkan serangan balik cepat. Dan tentu saja, skema itu akan selalu berakhir pada satu nama, Erling Haaland. Nah, disinilah duel paling menarik akan terjadi. Pertahanan Inggris akan diuji oleh kecepatan, kekuatan fisik, dan insting mencetak gol Haaland. Sebaliknya, lini belakang Norwegia juga harus mampu meredam gelombang serangan Inggris yang bisa datang dari berbagai arah. Kalau AI mencoba membaca peluang pertandingan ini, hasilnya sebenarnya cukup berimbang. Inggris mungkin unggul dari segi kedalaman skuad dan pengalaman bermain di laga besar. Tetapi Norwegia punya momentum yang sangat positif. Dalam sepak bola, momentum seringkali menjadi faktor yang sulit dihentikan. Yang juga menarik adalah faktor psikologis. Justru Inggris yang kemungkinan akan bermain dengan tekanan lebih besar. Mereka datang sebagai favorit, sehingga ekspektasi publik sangat tinggi. Sementara Norwegia bisa bermain lebih lepas. Mereka sudah melampaui target banyak orang, sehingga setiap kemenangan berikutnya hanya akan semakin memperkuat status mereka sebagai tim kejutan. Kalau diminta memberikan prediksi, AI melihat pertandingan ini kemungkinan berlangsung sangat ketat. Bahkan bukan tidak mungkin harus ditentukan lewat babak tambahan atau adu penalti. Skor 2-1 untuk Inggris, atau bahkan 1-1, lalu berlanjut ke extra time menjadi skenario yang cukup realistis. Namun, kalau Haaland kembali tampil dalam performa terbaiknya, seperti saat menghadapi Brasil, bukan tidak mungkin Norwegia kembali membuat dunia terkejut. Karena satu hal yang sudah mereka buktikan di Piala Dunia kali ini adalah mereka tidak takut menghadapi siapapun. Jadi sekarang pertanyaannya untuk teman Pro 2. Siapa yang menurut kalian akan melangkah ke semifinal? Apakah Inggris mampu menghentikan laju sensasional Norwegia? Atau justru Norwegia kembali menulis sejarah dengan menyingkirkan satu lagi raksasa sepak bola dunia? Kita tunggu jawabannya di atas lapangan. Karena di Piala Dunia selalu ada cerita yang tak pernah bisa ditebak.
0: Nah itu tadi ya teman Pro 2 ya, bagaimana sih AI itu membaca prediksi dari pertandingan nantinya nih antara Inggris versus Norwegia. Dan aku juga nih penasaran banget ya, kira-kira siapa nih yang bakal menang nih, apakah Norwegia ya tadi yang barusan banget nih menggugurkan gitu Brazil, apakah kali ini Norwegia akan menggugurkan Inggris ya teman Pro 2, atau justru Inggris yang terus melaju gitu ya sebagai tim favorit untuk menjadi juara dunia gitu ya teman Pro 2, ke babak empat besar gitu ya teman Pro 2, atau semifinal Piala Dunia 2026. Kita benar-benar penasaran nih, kira-kira siapa ya yang bakal terjun gitu ya teman Pro 2 untuk menjadi juara gitu di laga Inggris versus Norwegia. Karena jujur mereka punya kekuatan masing-masing ya teman Pro 2, pastinya baik dari pertahanan atau mungkin penyerangannya juga, dan segala macam hal itu bisa terjadi ya, apalagi ini pertandingan Piala Dunia ya teman Pro 2 ya, kita juga gak tahu gitu ya, tiba-tiba Brazil bisa pulang lebih awal gitu ya, dan juga pastinya bahkan banyak kejutan-kejutan besar ya di Piala Dunia tahun ini ya, termasuk juga Tanjung Verde ya teman Pro 2 ya, yang gak bisa itu gak dimention ya teman Pro 2, perjalanannya keren banget ya sampai ke babak 16 besar gitu ya teman Pro 2 ya, keren sekali. Dan teman Pro 2 masih Jessica temenin nih ya sampai jam 6 nanti. Di jam 5 kita akan masuk ke musik informasi, jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 2, Sungai Dia teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng sama Jessica ya, dia 105,5-nya. Dan untuk musik dan informasi kita ya, teman Pro 2 ya, ini hadir informasi pertama ini yang cukup sedih ya teman Pro 2 ya, apalagi buat kamu yang mungkin menikmati K-pop di era 2016-2017an gitu ya teman Pro 2 ya. Yakni hadir dari Card nih yang resmi umumkan bubar, album dan tur dunia menjadi perpisahan terakhir mereka nih teman Pro 2. Dan dilansir dari rri.co.id bahwa grup K-pop Card resmi mengumumkan mereka akan mengakhiri aktivitas sebagai grup. Album terbaru yang dijadwalkan rilis pada akhir Juli 2026 beserta tur dunia akan menjadi proyek terakhir keempat anggotanya. Kabar tersebut diumumkan oleh agensinya yakni DSP Media melalui pernyataan resmi pada Minggu 6 Juli 2026. Pada hari ini ya teman Pro 2 ya, Senin ya. Dan agensi juga menyampaikan bahwa keputusan tersebut diambil setelah melalui diskusi panjang dan telah disepakati bersama oleh seluruh anggota. Sebelum mengakhiri perjalanan mereka, Card akan merilis album bertajuk Where to Know Part 2 atau Nowhere pada 28 Juli 2026. Setelah itu, grup tersebut akan menyapa penggemar melalui rangkaian tur dunia sebagai penampilan terakhir mereka. DSP Media mengumumkan bahwa album dan tur tersebut akan menjadi penutup perjalanan Card sebagai grup. Agensi juga menyampaikan rasa terima kasih kepada para penggemar atau Hidden Card atas tujuan yang diberikan tujuan dan juga dukungan yang diberikan selama ini. Dan pastinya agensi juga berharap para penggemar tetap memberikan dukungan kepada masing-masing anggota sebagai artis individu. Menurut DSP Media, seluruh anggota telah mencurahkan banyak usaha untuk mempersiapkan album dan tur terakhir tersebut. Dan Card juga merupakan grup K-pop beranggotakan 4 orang terdiri dari Joseph, BM, Somin, dan juga Jiwoo. Grup berformat co-ed tersebut memulai debutnya pada tahun 2017 dan dikenal lewat sejumlah lagu populer seperti Don't Recall, Hola Hola, dan Bom Bom. Keputusan ini juga sekaligus menandai berakhirnya hampir satu dekade perjalanan Card di industri musik Korea Selatan. Hingga saat ini belum ada informasi lebih lanjut mengenai rencana aktivitas solo masing-masing anggotanya. Dan jujur aja ya teman Pro 2, termasuk Card ini termasuk grup K-pop yang nemenin masa-masa sekolah aku gitu ya. Jadi aku punya banyak nih kenangan-kenangan gitu ya dengan lagu-lagunya Card gitu ya teman Pro 2 ya. Tapi buat kamu nih teman Pro 2, aku bakal puterin nih salah satu lagu dari Card dengan judulnya Home Sweet Home. Dan langsung aja, this is Card, Home Sweet Home.

Dari Imam Syafi'i berkata, jika engkau mengkhawatirkan munculnya rasa ujub atau bangga diri dalam aktivitasmu, maka lihatlah keridoan siapa yang kamu inginkan, pahala dari siapa yang kamu harapkan, dan siapa yang kamu takuti. Kesehatan mana yang kamu syukuri, cobaan mana yang kamu ingat. Maka jika engkau memikirkan satu di antara hal-hal tadi, niscaya aktivitas yang kamu kerjakan akan tampak kecil di mata.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, bila engkau ingin berdoa sementara waktu begitu sempit, padahal di dalam dadamu dipenuhi oleh banyak hajat atau keperluan, maka jadikanlah seluruh isi doamu berupa permohonan maaf atau istighfar kepada Allah. Karena bila Allah memaafkanmu, maka semua keperluanmu akan dipenuhi olehnya tanpa engkau memintanya.

105,5 FM Pro 2 RRI Sukaria, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjut nih ya di musik dan informasi lanjutan nih teman Pro 2. Ada hadir dari Niki ya teman Pro 2, yang meluapkan rasa bahagia dan takjubnya setelah sukses tampil dalam Prambanan Jazz Festival 2026 ya teman Pro 2 ya, di Yogyakarta pada akhir pekan lalu. Oke, keren banget memang Prambanan Jazz Festival ya. Aku ngelihat story dari teman-temanku yang nonton, aduh pengen banget gitu. Pengen banget ngerasain vibing dengan artis-artisnya yang ada di Prambanan Jazz Festival tahun ini ya teman Pro 2 ya. Dan melalui unggahan di akun media sosial pribadinya, pelantun Back Burner ini juga menggambarkan pengalaman bernyanyi di kawasan warisan budaya dunia sebagai momen yang sangat megah dan terasa seperti mimpi. Penyanyi bernama lengkap Nicole Zevanya ini naik pentas sebagai headliner pada hari kedua festival Sabtu malam nih teman Pradua. Muncul dengan penampilan memukau, aksi panggung Niki menjadi salah satu magnet terbesar pada acara tersebut. Dan dalam keterangan foto terbaru yang diunggah pasca ke pertunjukan ya teman Pro 2 ya, Niki juga secara langsung menyampaikan rasa terima kasihnya kepada masyarakat Yogyakarta serta pihak penyelenggara festival atas kesempatan berharga tersebut. Dan pastinya ucapan tersebut juga disampaikan dalam unggahan beberapa foto yang menampilkan dirinya dengan Candi Prambanan sebagai latar. Ada pula momen ketika ia tampil dalam festival tahunan tersebut. Saat tampil sebagai headliner di Prambanan Jazz hari kedua ya teman Pro 2 ya, Niki membawakan total sedikitnya 20 lagu dalam 90 menit. Udah banyak banget ya teman Pro 2 ya, seneng banget pastinya. Setlistnya mencakup deretan hit seperti High School in Jakarta, Every Summertime, Back Burner, dan Ocean and Engines nih teman Pro 2. Itu udah lagu-lagu yang memang wajib banget ya kita dengerin ya. Terus sama satu lagi sih menurutku yang wajib banget didengerin adalah La La La Lost You ya. Aduh, itu udah benar-benar lagu Niki yang paling galau kalau kataku ya. Nah, penampilan intim Niki ini di Rukun Stage malam itu sekaligus menandai kelanjutan dari babak baru perjalanan musik di sepanjang tahun ini bagi Niki. Setelah menuntaskan rindu bersama para penggemar setianya di Indonesia, solois di bawah naungan label 88 Rising ini dipastikan tidak akan mengambil jeda istirahat yang lama. Niki mengonfirmasi bahwa rangkaian agenda pertunjukan musim panasnya yang bertajuk Summertime tahun ini ya teman Pro 2 dilaksanakan di Guangzhou, China telah dikonfirmasi jadi destinasi pemberhentian berikutnya bagi sang penyanyi untuk menggelar konser pada Rabu 8 Juli 2026 nih teman Pro 2. Dan itu ya pastinya ya Niki pastinya ini sudah super keren banget udah tampil di Prambanan Jazz tahun ini dan jadi headliner di day 2-nya ya teman Pro 2 ya. Pastinya aku masih belum expect apa-apa ya, pastinya udah wah kalau Niki sih pasti memang okay gitu ya teman Pro 2 ya. Dan ternyata bener gitu ya, ternyata bener banget Niki di Prambanan Jazz Festival benar-benar gacor gitu ya kalau kata orang-orang ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya orang-orang yang nonton nih ya itu juga sangat senang gitu ya dengan penampilan Niki ya teman Pro 2. Itu juga dilihat dari kolom komentarnya yang banyak banget ya bilang kalau suka banget dengan penampilan Niki. Dan teman Pro 2 itu tadi ya seputar informasi kita yang kedua ya terkait Niki ya teman Pro 2 ya. Dan tepat nih 17.30 kita akan masuk ke segmen rentang. Tapi sebelum itu aku mau puterin dulu nih lagu dari Niki, High School in Jakarta.

Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Surah Al-Baqarah ayat 168. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Anissa seorang gadis kecil yang ceria berusia 5 tahun. Pada suatu sore, Anissa menemani ibunya berbelanja di suatu supermarket. Ketika sedang menunggu giliran membayar, Anissa melihat sebentuk kalung mutiara mungil berwarna putih berkilauan tergantung dalam sebuah kotak berwarna pink yang sangat cantik. Kalung itu nampak begitu indah, sehingga Anissa sangat ingin memilikinya. Tapi dia tahu, pasti ibunya akan berkeberatan. Seperti biasanya sebelum berangkat ke supermarket, dia sudah berjanji tidak akan meminta apapun selain yang sudah disetujui untuk dibeli. Dan tadi ibunya sudah menyetujui untuk membelikannya kaos kaki berenda yang cantik. Namun karena kalung itu sangat indah, diberanikannya bertanya, "Ibu, bolehkah Anissa memiliki kalung ini? Ibu boleh kembalikan kaos kaki yang tadi?" Sang bunda segera mengambil kotak kalung dari tangan Anissa. Di baliknya tertera harga Rp15.000. Dilihatnya mata Anissa yang memandangnya dengan penuh harap dan cemas. Sebenarnya dia bisa saja langsung membelikan kalung itu. Namun ia tak mau bersikap tidak konsisten. "Oke, Anissa, kamu boleh memiliki kalung ini. Tapi kembalikan kaos kaki yang kau pilih tadi. Dan karena harga kalung ini lebih mahal dari kaos kaki itu, ibu akan potong uang tabunganmu untuk minggu depan. Gimana? Setuju?" Anissa menganggukkan kepalanya dengan lega dan segera berlari riang mengembalikan kaos kaki ke raknya. "Terima kasih, ibu." Begitu bahagianya dia. Anissa sangat menyukai dan menyayangi kalung mutiaranya. Menurutnya, kalung itu membuatnya nampak cantik dan dewasa. Dia merasa secantik ibunya. Kalung itu tak pernah lepas dari lehernya, bahkan ketika tidur. Kalung itu hanya dilepasnya ketika ia mandi atau berenang. Sebab kata ibunya, jika basah, kalung itu akan rusak dan membuat lehernya menjadi hijau. Setiap malam sebelum tidur, ayah Anissa membacakan cerita pengantar tidur. Pada suatu malam ketika selesai membacakan sebuah cerita, ayahnya bertanya, Anissa sayang gak sama ayah?" "Tentu dong ayah, ayah pasti tahu kalau Anissa sayang sama ayah. Kalau begitu, berikan kepada ayah kalung mutiaramu itu ya."
1: "Ya, jangan dong ya. Ayah boleh ambil si ratu boneka kuda dari nenek. Itu kesayanganku juga ayah."
0: "Ya sudahlah sayang, gak apa-apa." Sang ayah mencium pipi Anissa sebelum keluar dari kamar Anissa. Kira-kira seminggu berikutnya setelah selesai membacakan cerita, ayahnya bertanya lagi, Anissa sayang gak sih sama ayah?"
1: Ayah tahu bukan kalau Anissa sayang sekali sama ayah."
0: "Kalau begitu berikan pada ayah kalung mutiaramu itu."
1: "Jangan ayah. Tapi kalau ayah mau, ayah boleh ambil boneka Barbie ini."
0: Kata Anissa seraya menyerahkan boneka Barbie yang selalu menemaninya bermain. Beberapa malam kemudian ketika ayah masuk ke kamarnya, Anissa sedang duduk di atas tempat tidurnya. Ketika didekati, Anissa rupanya sedang menangis diam-diam. Kedua tangannya tergenggam di atas pangkuan.
1: air mata membasahi pipinya.
2: Ada apa, Anissa?
1: Kenapa, Anissa?
0: Tanpa berucap sepatah pun, Anissa membuka tangannya. Di dalamnya melingkar cantik kalung mutiara kesayangannya itu.
1: Kalau ayah mau, ambillah kalung Anissa ini.
0: Ayahnya tersenyum mengerti. Diambilnya kalung itu dari tangannya yang mungil. Kalung itu dimasukkan ke dalam kantong celana. Dan dari kantong yang satunya dikeluarkanlah sebentuk kalung mutiara putih. Sama cantiknya dengan kalung yang sangat disayangi Anissa.
2: Anissa, ini untuk Anissa. Sama bukan?
0: Memang begitu nampaknya. Tapi kalung ini tidak akan membuat lehermu menjadi hijau.
1: Ya, ternyata ayah memberikan kalung mutiara asli untuk menggantikan kalung mutiara imitasi.

harus kehilangan. Untuk itulah perlunya sikap ikhlas, karena kita yakin tidak akan Allah mengambil sesuatu dari kita yang tidak akan digantikannya dengan yang lebih baik. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, hiduplah seorang janda miskin bersama seorang anak gadisnya di sebuah gubuk tua di pinggiran kota Mekah. Keduanya sangat rajin beribadah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Setiap pagi selesai sholat subuh, keduanya memerah susu kambing di kandang. Penduduk kota Mekah banyak yang menyukai susu kambing wanita itu karena mutunya yang baik. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Setelah beberapa saat berkeliling, sampailah Khalifah di pinggiran kota Mekah. Beliau tertarik melihat sebuah gubuk kecil dengan cahaya yang masih tampak dari dalamnya yang menandakan bahwa penghuninya belum tidur. Khalifah turun dari kudanya, lalu mendekati gubuk itu. Samar-samar telinganya mendengar percakapan seorang wanita dengan anaknya. "Anakku, malam ini kambing kita hanya mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan kita besok pagi," keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya yang beranjak dewasa itu menghibur, "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi." "Tapi anakku, aku khawatir para pelanggan kita tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu kita ini kita campurin air supaya kelihatan banyak?" "Jangan, Bu," gadis itu melarang. "Bagaimanapun, kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati." Dari luar gubuk itu, Khalifah Umar semakin penasaran, ingin terus mendengarkan kelanjutan percakapan antara janda dan anak gadisnya itu. "Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu?" kata janda itu kepada anaknya. "Saat ini beliau sedang tertidur pulas di istananya yang megah, tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita ini, anakku." Melihat ibunya masih tetap bersikeras dengan alasannya, gadis remaja itu tersenyum dengan lembut dan berkata, "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah." Dari luar gubuk, Khalifah tersenyum mendengar ucapan gadis itu. Beliau benar-benar kagum dengan kejujurannya. Ternyata kemiskinan dan himpitan keadaan tidak membuatnya terpengaruh untuk berbuat curang. Setelah itu, Khalifah mengajak pengawalnya pulang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya itu untuk menghadap kepadanya. Beliau ternyata bermaksud menikahkan putranya dengan gadis jujur itu. Sungguh, sebuah teladan bagi kita semua bahwa kejujuran karena takut kepada Allah

0: adalah sesuatu harta yang tak ternilai harganya. Mungkin ini yang sulit kita dapatkan sekarang. Saya, Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun dia menikah dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri. Pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Cari nafkah saja kok susah. Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu, Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur saat rambutnya dicukur. Ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. "Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan?" Si pelanggan menjawab, "Ya, saya percaya adanya Tuhan." Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali, "Saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan." "Apa alasanmu?" "Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit hutang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan." Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu, kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka, maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, "Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur." Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, "Bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas." "Begini Pak, di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu." Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, "Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu." Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. "Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan." "Apa maksudnya?" Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. "Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan." "Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda." Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tanpa mengerti. "Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta." Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin. Tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. "Pak Yai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai, agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah?" Kemudian Pak Kiai membacakan ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki, tu'til mulka man tasha', wa tanzi'ul mulka mimman tasha', wa tu'izzu man tasha', wa tudhillu man tasha' biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fil nahari wa tulijul nahara fil lail, wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy, wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Kau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki.
1: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama dengan kami di RRI Pro 2 Sungai Liat. Dan teman Pro 2, kali ini, setelah ini kita akan masuk ke segmen selanjutnya, yakni pengajian dan juga azan maghrib untuk wilayah kota Sungai Liat dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita pada hari ini menjadi amal ibadah baik untuk kita semuanya. Dan teman Pro 2, setelah ini kamu akan di temani oleh rekan aku Muti ya, yang akan mengudara dari jam 6 sampai jam 12 malam. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 2 Sungai ini ya, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Hey yo teman Pro 2. Kembali mengudara, kali ini ada Muti yang akan nemenin kamu ya. Nanti sampai jam 24.00 alias jam 12.30 malam nanti. And so ya, Muti mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib buat kamu yang menjalankan. Tentunya selamat menikmati waktu istirahat ya untuk kamu setelah beraktivitas harian panjang di hari Senin yang cerah ini. Dan tentunya setelah ini Muti akan hadirkan beragam informasi untuk kamu. Dan di pukul 19 kita akan ke Music Live Chat. So don't go anywhere, stay tune di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di dana reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
3: Hai, kita nomor 2 kembali ya, mau hadirkan info viral kali ini menjelang pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Kali ini ada info dari konser NPD World Tour atau New Pusat Dunia NPD yang akan mengadakan rangkaian konser dari grup vokal New Pusat Dunia ini bertajuk NPD World Tour akan disiarkan langsung selama 72 jam nonstop melalui platform streaming video. Promotor konser Antara Suara dalam konferensi pers di Jakarta Selatan Senin tadi menyampaikan bahwa NPD World Tour direncanakan akan digelar di 12 lokasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan juga Jawa Barat dari 23 hingga 26 Juli 2025. Personel NPD yang terdiri atas Niki Putra, Mario Cesar, dan juga Lukman Hakim atau Kak Kev menyampaikan bahwa para penggemar NPD yang disebut NPCs bisa menyaksikan seluruh rangkaian konser selama siaran langsung. Dan mereka memberikan fasilitas untuk NPCs tercinta selama 72 jam bisa menikmati siaran langsung bersama. Dan mengenai penamaan NPD World Tour untuk rangkaian konser yang hanya dilaksanakan di Indonesia ini, Mario mengatakan memang Indonesia ini bukan dari bagian dari dunia. Betul kan? Kan, jadinya ini tetap NPD World Tour katanya Mario. Ya benar juga sih ya. Dan selama tour, grup NPD dijadwalkan tampil di Tangerang Selatan, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Bekasi, Depok, Bogor, Cimahi, Bandung, dan juga Bandung Barat. NPD akan membawakan lagu andalan mereka yang berjudul Sempurnanya Aku dan I Love You But You Love You Lebih Love Me dalam konser ini. Setelah menyelesaikan rangkaian tour, NPD berencana akan merilis lagu baru.

Salon Produ, Info Produ apa call 19 waktu Indonesia Barat kembali hadir bersama aku Mutiara Okta. Kali ini informasi datang dari Beyonce yang kembali dengan lagu baru rilis pertama dalam 2 tahun terakhir. Penyanyi Beyonce kembali merilis lagu baru berjudul Morning Dew Dong, menandai karya musik pertamanya dalam 2 tahun terakhir. Menurut laporan Hollywood Reporter Sabtu lalu, lagu Morning Dew Dong ini bertepatan dengan perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat pada 4 Juli. Ditulis bersama dengan Pharrell Williams, The Dreams, dan juga Darius Dixon, serta diproduseri oleh Beyonce dan Pharrell Williams. Lagu Morning Dew Dong ini akan dimasukkan dalam edisi ulang tahun ke-20 album keduanya yang berjudul Birthday. Lagu ini juga menjadi penanda dimulainya hitung mundur menuju perilisan Raise You, album tersebut, dan ulang tahun Beyonce pada 4 September mendatang. Album Birthday pertama kali dirilis tepat pada ulang tahun ke-25 Beyonce, yakni pada 4 September 2006. Album Birthday menjadi album kedua Beyonce yang berhasil menduduki peringkat pertama tangga lagu dan terjual lebih dari 541.000 kopi pada pekan pertama perilisannya. Album ini juga melahirkan sejumlah lagu hit seperti Irreplaceable dan juga Ring the Alarm. Lagu Morning Dew Dong dirilis bersamaan dengan video lirik Hitam Putih yang menampilkan rekaman-rekaman lama. Video ini disutradai oleh Cliff Watts, fotografer yang juga memotret sampul edisi pakaian renang Sport Illustrated Swimsuit yang menampilkan Beyonce pada 2007. Dalam keterangan resmi dari Parkwood Entertainment, lagu ini disebut sebagai hadiah istimewa bagi para penggemarnya dan penghormatan langsung pada Beehive atau penggemar Beyonce yang setia. Morning Dew Dong menjadi lagu baru pertama Beyonce sejak merilis album bergenre country dengan judul Cowboy Carter pada Maret 2024 lalu. Sekian Info Pro 2.

0: Ya teman Pro 2, tadi udah mau diinfokan juga ya informasi dalam info Pro 2, dan setelah ini kita akan beralih ke RRI Pro 2 Jakarta untuk merelay langsung music live chat kali ini bareng penyiar Edit dan juga Devi, dan sudah ada narasumber romansa yang akan menemani kamu satu jam ke depan. So teman Pro 2, jangan lewatin obrolan dan juga keseruan mereka tentunya dalam music live chat. Jangan kemana-mana dan stay tune di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Karena setelah ini kita akan langsung beralih ke music live chat dengan Romansa sebagai guest star dengan host Eddie dan Davy. Selamat menikmati dan mendengarkan
1: music live chat.
2: Selamat malam.
3: Halo halo halo Indonesia, selamat malam.
2: Yuh. Oke, kita ketemu lagi di MLC Music Live Chat di malam hari ini, teman Pro 2 Seluruh Indonesia.
3: Yoi, di hari Senin ini tanggal 6 Juli 2026.
2: Wah, besok diskon nih.
3: 7-7 bener.
2: 7-7
3: bener, gak salah.
2: Gimana hari Seninnya, teman Pro 2?
3: Yoi, semoga lo baik-baik aja dan semoga lo gak dimarahin bos ya.
2: Amin, amin. Semoga nyantai-nyantai aja. Tapi ini yang sekolah enak nih.
3: Kenapa?
2: Masih libur.
3: Oh ya bener sih. Bener ya, masih bangun siang.
2: Bangun siang.
3: Gak ngerjain banget. Iya bener, dengan enak sepatu rodamu.
2: Hei, siap dong. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2, yes. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol nemenin kamu yang lagi liburan atau lagi jalan-jalan atau lagi di rumah aja, segala macem gitu ya.
3: Kita bakal ngobrol-ngobrol satu jam ke depan barengan sama
2: ini salah satu band yang genrenya adalah pop punk.
3: Yoi, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Romansa.
2: Jadi pastiin buat kamu yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811-800-105.
3: Atau bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
2: Betul bang, atau mau Pro 2. Jadi jangan kemana-mana dulu. Pastikan pantengin terus di Salsima dan juga Pro 2 FM Suruh Indonesia.
3: Betul sekali, kita akan balik lagi di MLC Music Live Chat.

0: Kita berdua, Davi Prada dan juga pastinya Edil.
1: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak berdua aja karena kita sudah barengan sama Romansa. Gokil, rame banget bro ya.
0: Ini bener-bener. Ada berapa orang nih? Coba kita absen dulu ya.
2: Halo, siapa? Saya
1: Boleh
2: ini
1: Nyala. Aman.
2: Halo, saya Ocin nyanyi di Romansa.
0: Halo, Ocin.
1: Halo.
3: Saya di sebelahnya Ocin ada Bunti main drum.
0: Bunti, okay.
4: Halo, saya Alex main bass di Romansa.
0: Alex, bass.
5: Saya Yos Bonar di gitar vokal.
0: Bonar. Dan Rahim.
6: Joe di gitar.
0: Oke. Joe di gitar. Berarti ada 5 orang di sini ya. Nama Pro 2 bayangin aja kita dalam studio. Ini studionya berapa kali? 3x3 meter kali ya? Roman, apa kabar? Gimana kabarnya?
1: Aman ya? Gokil. Hari ini ngapain aja? Berarti berapa radio hari ini?
0: Radio keberapa ini?
2: Kita
0: tanya pertanyaan yang belum ditanya sama orang-orang dong.
1: Apa tuh?
0: Tadi gimana? Macet apa enggak?
4: Tadi ada kebakaran motor, Pak.
0: Oh, Pak. Asli.
1: Beneran?
2: Apa ini?
1: Oh, iya.
2: Apa, Pak?
3: Enggak. Sekalian ngajarin juga. Tadi kan ada motor kebakar. Jalan. Gue bilang, wah menyala abangku gitu.
0: Jangan.
3: Buat teman-teman hal-hal yang
2: gak boleh diucapin,
3: kata-kata yang tidak boleh diucapin.
4: Nah itu kalian minta yang pertama di yang belum dibicarain orang-orang kan?
0: Iya itu.
2: Kebakar terus menyala abangku.
0: Iya Pak. Untung gak, jangan parkir sini bang. Gitu. Lagi kebakar
1: malah kena tilang ya.
0: Iya. Jangan terlalu semangat, masa digituin.
1: Iya bener.
0: Lagi kebakar.
1: Udah.
0: Oke, dan pastinya Romansa baru aja ngeluarin EP terbaru ya. Anyway, ini EP keberapa berarti?
5: Perdana
1: ya.
0: Oke.
1: Okay. Wow.
0: Sebelumnya berarti single-single doang atau gimana?
5: Ya, single yang kita rilis di awal dan aku yang ngasih jadi EP.
0: Betul.
1: Oh.
0: 5 tahun itu dengan total 5 tahun itu.
2: Enggak sih, kalau dulu itu kayaknya ini deh misi interpretasi.
5: Oh.
2: 5 tahun itu kita pernah ngeband bareng sih.
1: Oke.
2: Empat ya, berempat gitu.
0: Oke. Yeah.
5: Kita berempat.
3: Okay. Summerlane.
0: Itu udah tahu tuh. Bener. Oh, jadi tuh ini bikin baru, project baru apa gimana sih sebenarnya?
2: Iya.
0: Oke, jadi ini udah berapa lama berarti kalau project Romansa ini?
2: Setengah tahun ya dari
5: kalau
2: November
5: itu
2: November.
0: Oh baru kan?
2: Desember 2025.
1: Oh wow.
0: Gue kira tuh side projectnya Summerlane, tapi yang udah lama gitu. Malah Summerlane yang naik. Gue kira gitu tadinya yang 5 tahun itu. Ternyata salah
2: kita
0: ya.
2: Kita baru bikin, terus kita rilis single pertama itu tanggal 26 Desember 2026.
0: Oh gimana?
2: 25 sorry, 2025.
0: Nah, belum. jadi pertanyaannya, kenapa bikin Romansa? Padahal sebenarnya sama-sama popang gitu kan?
2: Sebenarnya sih Romansa awalnya tidak mengarah ke nuansa musik popang sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Makanya sebenarnya di track yang EP ini nuansa lagunya atau genrenya tuh bermacam-macam gitu. Warna lah.
1: Oke, lebih variatif ya berarti di sini ya. Benar-benar. Tapi sebenarnya kalau Romansa sendiri itu apa? Ini kan S-nya 2 berarti kan?
2: Benar.
1: Nah, itu apa tuh sebenarnya?
3: Apa sih singkatannya?
0: Ada singkatan.
1: Oh, ini singkatan.
2: Singkatan.
0: R.
2: Roman enggak. Bisa. Rombongan manusia
3: perkasa.
0: Oh, wah.
2: Kenapa S-nya 2 biar dingin?
1: Oh. Biar
2: itu rombongan manusia perkasa baru hari ini juga.
0: baru nemu juga ya.
3: Kenapa Romansa?
2: Kenapa Romansa?
3: Lu aja cing.
0: Oh
3: ya, jadi Romansa tuh artinya kan sebelumnya kita Summerlane.
0: Oke. Okay.
3: Itu kan bahasa Inggris.
0: Yep.
3: Gitu.
0: Okay.
3: Nah, kita di side project yang ini tuh mikir biar beda namanya Indonesia banget.
0: Gitu.
3: Terus gue nyari kata-kata yang memang bagus banget artinya gitu dan belum dipakai ya, somehow nemu Romansa.
0: Yeah. Mm-hmm.
3: Karena artinya juga kan bagus ya.
0: Yeah.
3: Tentang hubungan romantisasi gitu bersama manusia, sepasang manusia, dan itu bisa di siapa aja gitu. Terus kenapa S-nya 2? Ya biar trademark aja sih.
0: Biar beda juga ya.
1: Benar.
0: Gitu. Tapi seru juga sih. Maksudnya kalian bikin jadinya akhirnya bikin band baru gitu ya, quote on quote gitu. Tapi apa pertama kali yang kayak gue pengen bikin project baru nih. Soalnya kan pasti kan ini tadinya keputusan satu orang tiba-tiba jadi kompak gitu kan. Siapa yang nyetusin?
3: Kata siapa satu orang?
5: Tidak ada. Tahu dari mana lu?
3: Bukan keputusan satu orang kayaknya, karena satu. Oh enggak.
0: Trigger satu orang.
3: Lebih ke ini sih. Kalau di Summer Lane itu kan memang sudah genrenya popang.
0: Popang, yes.
3: Nggak tahu ya, kalau udah gitu tuh mau ngapa-ngapain jadi cukup sulit kan. Mau bikin musik yang gimana gitu. Yeah. Nah di Romansa memang sebebas itu. Okay. Jadi nggak ada batasan genre atau apa. Okay. Gitu. Makanya kalau nanti ada waktu didengar EP-nya itu ada yang pop banget, ada yang elektronik.
0: Yeah. Terus
3: yang diselesai itu juga nuansanya popang. Jadi kita pengen explore se-explore mungkin gitu.
0: Wow. Ruang bebas geraknya di sana.
1: Bener. Genrenya nggak di apa ya, nggak dipatenin lah istilahnya lah. Ya. Bener. Oke.
0: Okay. Sebenarnya popang melekat di Summer Lane itu blessing disguise juga ya. Jadi di sisi lain mungkin jadinya nggak bisa ekspor, tapi di sisi lain orang-orang jadinya ya udah kalau Summer Lane itu popang gitu ya.
3: Karena kita juga selain bandnya tumbuh, kita sebagai musisi juga kan tumbuh ya.
0: Yeah.
3: Denger musik lagi, denger apa, pengen eksplor lagi. Yeah. Sesimpel ya misalnya gitar, beli efek baru.
0: Oh, oke.
3: Okay. Pengen sound baru.
0: Yeah.
3: Tapi kayaknya kalau di popang enggak masuk atau apa.
0: Yeah.
3: Kayak gitu-gitu aja gitu. Jadi kita coba eksplor di sini gitu.
0: Oke. Tapi kalau kata Summerland lovers gimana?
1: Aduh.
0: Mereka gimana? Kaget apa pertama kali keluar? Berarti kan awal tahun ini ya. Itu gimana?
6: Jujur sih kayak ekspektasi mereka pas kita bikin Romansa tuh pasti musiknya ini lagi nih gitu.
0: Oh, oke.
6: Mereka ada yang kecewa ya, enggak popang ya, memang bukan dari awal diproyeksi untuk supaya beda gitu.
0: Iya,
1: benar.
6: Tapi lama kelamaan responnya juga bagus ya, malah buka market baru gitu. Kemarin juga
0: itu tuh.
6: Kita manggung perdana juga turns out banyak wajah-wajah baru gitu dari pendengar kita. Bisa, beda banget sama yang sampling kemarin gitu.
0: Iya,
1: benar.
6: Buka market baru bener-bener.
0: Manggung pertama kemarin gimana berarti?
3: Di Lawless Bekasi.
0: Oh, oke. Seru.
3: Kebetulan kita collab menu burger sama mereka. Gitu. Jadi
6: malamnya kita showcase.
3: Sorenya kita serving di kitchen buat yang datang.
0: Masak juga ya. Main palu gak ada. Tambahan emang. Oke deh. Ini teman-teman berdua nanti kita bakal kupas tuntas lah ya tentang EP perdananya ini seperti apa teman-teman berdua. Jadi buat kamu yang main nanya-nanya, WhatsApp terbuka lebar.
1: Yoi, dan kamu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul, jadi jangan mana-mana, nanti kita bakal balik lagi tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Oke, masih di MLC pastinya bareng sama Romansa.
1: Yo, sekarang kita ngomongin soal EP terbarunya nih, nah, dari Romansa berjudul Penulis Lagu.
0: Penulis Lagu.
1: Wow, menarik nih ya.
0: Ini tadi gue lihat-lihat katanya ini adalah cerita cinta dari semua personil. Benar apa enggak?
2: Enggak diwakili kali ya. Bilang bahasanya diwakili.
0: Diwakili.
1: Diwakili.
2: Maksudnya enggak kita semua juga sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Oke.
2: Ya lu sebagai penulis liriknya interpretasi gimana?
0: Gimana? Yang nulis lirik siapa coba? Angkat kaki?
1: Jangan. Jangan susah. Ribet. Cabut ntar dia.
0: Gimana? Berarti lu semua yang nulis dari lagu di sini ya?
3: Enggak semua sih, most of all aja.
1: Oke.
3: Dari berapa lagu tuh? Dari 6, gue berapa nulis? 4 lah gitu.
0: 4, oke.
3: Tapi itu pun open discussion terutama sama Ocin karena dia yang nyanyi kan.
0: Iya. Yeah.
3: Jadi disesuaikan juga dengan gaya dia nyanyi gitu, masuk apa enggak kata-katanya.
0: Oke.
3: Kalau temanya sih kurang lebih cukup random, tapi memang yang terjadi sehari-hari lah kayak gitu.
1: Kayak
3: ada di track judulnya Abu-abu. Itu track kedua, itu menceritakan tentang kurang lebih kayak kecemasan yang berlebihan, anxiety gitu. Itu kenapa judulnya Abu-abu, karena itu Ocin yang nulis, terus gue baca, entah kenapa gue kayak pas baca itu tuh kayak suasananya kayak lagi mendung. Gitu. Mendung tuh kan panas enggak, hujan juga belum. Tapi kita ada cemas aja gitu. Aduh, mendung lagi, kenapa ya? Ada worry, padahal enggak tahu worry kenapa gitu. Dan itu kayaknya cukup lumrah dirasakan oleh banyak orang. Itu kita tulis kayak gitu. Ya? Hal-hal sehari-hari lah.
2: Enggak spesifik cinta, tapi masih seputar relationship manusia dengan manusia lah.
0: Oke. Tapi berarti kalau dulu itu kan setiap lagu-lagunya yang ditulis nanti outputnya akan menjadi popang gitu kan. Nah kalau di sini tulisannya itu untuk nyesuaiin genre dulu apa genre dulu nyesuaiin lagunya gimana? Kemarin?
2: Menyesuaikan liriknya aja sih, kalau liriknya arahnya kemana. Kita bikin aransemennya juga menyesuaikan juga.
0: Berarti lirik dulu ya? Oh, gitu. Mungkin edit bisa jawab kali ya. Coba bantu
2: jawab. Gak mungkin ya, liriknya yang terlalu sendu banget, gue hajar pakai high gain kan?
0: Oh benar,
1: iya benar.
2: Sebenarnya emang back to back aja, liriknya dicocokin, maksudnya cocok, dicocokin. Oke, enggak sini deh. Terus 9 chordnya juga kayaknya kalau chord kan banyak ya, ada 7, ada 9.
3: Gini, kalau liriknya happy kayaknya chordnya enggak minor deh gitu.
0: Seru sih. Oke, itu tadi untuk lagu kedua ya. Berarti kalau fokus tracknya di sini di yang selesai.
1: Selesai. Ini collab sama Dennis Ferdinand.
0: Wow.
1: Seru nih. Tapi kalau selesai ini bercerita tentang apa berarti?
2: Tentang hubungan yang sudah seharusnya selesai aja.
0: Oke.
2: Simple, that's it gitu.
0: Tapi berujungnya tetap selesai.
2: Selesai. Sampai jumpa sampai nanti.
0: Wah.
3: Nantinya kapan nggak tahu kan? Ini nantinya kapan nggak tahu kan?
0: Ini kayaknya Romansa tadi bilangnya ini cerita akumulasi karena ada satu orang yang nggak mau ngaku ini siapa.
1: Iya.
0: Bener. Tapi maksudnya apa yang mau disampaikan? Berarti kayak di sini ya harus hubungannya udah selesai kalau misalkan itu selesai, atau mungkin ini lagi digantung terus disuruh selesai apa gimana POV-nya?
2: Kayaknya ini sih masuk ke fase yang kayak diterusin juga udahlah ya gitu. Lebih baik selesai sekarang
1: daripada nanti ya.
0: Tiba-tiba Mambro 2 ya, selesai sekarang. Aduh. Aduh, tapi akhirnya orang-orang responnya gimana gitu terhadap album ini kemarin? Untuk pendengar baru ya maksudnya?
3: Ya, kita kan sebelum EP ini rilis tuh single-single dulu tuh. Itu juga cukup ups and down. Tergantung point of view-nya kita melihatnya. Kayak lebih mix lah. Ada yang pro juga, ada yang ngehujat atau enggak suka juga banyak juga gitu. Jadi tapi kita ya udah terima, tetap jalanin. Justru waktu itu kita rilis single pertama judulnya Celaka, itu pop elektronik. Yang dimana orang expect-nya popang kan. Kita hajar elektronik, kaget. Terus yang kedua tuh singlenya judulnya Candu. Yang dimana itu kalau nanti didengar itu ada hip dude-nya dikit, ada elektroniknya lebih dominan. Itu kita belokin lagi, orang ini maunya kemana gitu. Habis itu kita rilis lagi judulnya Yang Penting Masih Bernafas, itu pop Indonesia banget. Oke. Okay. Orang kaget lagi tuh, wah ini maunya kemana gitu. Dan akhirnya sekarang rilis selesai, ada popangnya. Jadi memang kita pengen nunjukin kita tuh memang se-free itu.
0: Ya, itu bener, sih. Bener.
3: Dan responnya terbukti pas kita manggung kan.
0: Ya.
3: Alhamdulillah tadi Ocin udah bilang banyak wajah-wajah baru
0: itu.
3: Yang datang yang sebelumnya kita di Summerland belum pernah ketemu, terus ya dapat orang baru, teman baru, dan alhamdulillah ternyata nyanyi semua.
0: Oke. Okay.
3: Itu yang kita kaget gitu, kaget positif ya.
0: Ya.
3: Wah, ternyata yang kata orang ini ya ujung-ujungnya ada yang nikmatin juga kok gitu. Kagetnya cuma ayam. Aduh, kirain.
1: Kaget. Oh. Ya, jangan. Oke.
3: Okay. Latah tuh di Inggris apa bahasa Inggris ya?
0: Oh iya juga ya.
1: Iya juga ya. Apa?
3: Bule latah enggak ada sih.
0: Lara.
3: Oke. Okay. Oh my god.
0: Tapi gimana rasanya akhirnya, mungkin ini rasa terpendamnya gitu, kayak oh gue pengen bikin genre lain, itu udah sebenarnya terperangkap udah dari berapa lama tuh? Atau jangan-jangan baru aja ya kemarin?
2: Enggak terperangkap juga sih, pengen lebih explore aja gitu.
0: Iya, dari kapan? Dari kapan
2: dari
0: tuh?
2: Kapan?
0: Rasanya kayak pasti kan udah ada rencana-rencananya.
2: Malam.
0: Pas 7 bulan itu jangan-jangan. Kayak misalkan yang Hipdut deh, itu udah berapa? Udah berapa lama tuh terpendamnya tuh?
3: Enggak sih. Itu tuh langsung. Jadi, candu tuh sebenarnya gue bikin for fun aja. Terus gue kirim ke anak-anak kayak, udah bung, menarik. Saya serius, gue malah yang udah gini ya udah.
0: Itu sih.
3: Karena kita indie.
0: Yeah.
3: Kemarin nggak ada pressure dari manapun. Iya.
2: Apa gitu?
0: Iya.
3: Yeah. Rilis aja, udah sesimpel itu. Tapi serius. Memang pas manggung kita tuh bikin live session di YouTube, itu ada versi live-nya.
0: Oke. Okay.
3: Di mana aransemennya disesuaikan dengan vibes kita manggung. Jadi mungkin ada popangnya juga, dapat kita balut di live-nya lah. Biar kalau manggung kan energinya beda ya. Biar lebih pumping gitu. Jadi kita aransemennya kita bikin lebih ngeband gitu.
1: Seru ya. Jadi bisa menikmatiin banyak warna dalam satu EP.
0: Seru. Bener, inilah bener. Emang harus bebas gitu kan. Karena pang kan setahu gue bebas kan. Gak boleh diatur kalau pang diatur. Jadinya apa?
1: Apa? Gak tahu juga, bukan pang no ya.
0: Jadinya pang kisbra.
1: Pas kibra.
0: Sorry. Lawakannya lumayan bawa bapak sih.
1: Lumayan ya.
3: Izin pakai ntar.
0: Oke, boleh.
1: Pang
0: kisbra ya. Kalau diatur-atur pang kisbra. Oke, kalau gitu. Langsung aja kita dengerin salah satu lagu Focus Track dari EP terbaru dari Romansah. Ini dia, Selesai. Let's go.

0: itu dia ya, salah satu lagu dari Romansa.
1: Betul sekali.
0: Aduh. Tapi kalau yang ini ya, popangnya nih. Nanti bisa diekspor lainnya, yes. EP lainnya bisa didengerin di DSP.
1: DSP tentunya ya.
0: Dan ada music video udah keluar ya?
2: Udah.
0: Ada okay. Berapa yang keluar?
2: Sampai kita rilis kemarin, berarti total kita sekarang punya 4 MV.
0: 4 MV. Wow.
1: Gokil.
0: Bisa langsung yes. Dicek ya.
3: Video ini udah selesai tuh.
0: Apanya?
3: Video terbarunya selesai.
1: Selesai. Baru ya.
0: Oke. Bisa dicek ya teman bro 2. Sekarang waktunya yang ditunggu-tunggu, kita akan main games.
1: Yes.
0: Tapi kali ini kita gak menguji kekompakan karena sudah pernah ya. Waktu itu kalau gak salah juga oke aja sih nilai ya.
1: Aduh.
0: Meskipun gak 10 dari 10
3: menguji ya. Perpecahan.
0: Menguji perpecahan. Enggak. Kita pengen tahu sebenarnya kalian tuh kalau dalam berband. Sebenarnya kalian tuh satu kepala, satu suara atau beda-beda sebenarnya.
1: Oke.
0: Jadi kita punya game namanya WDYT.
1: Alright.
0: What do you think? Jadi kita bakal lempar pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya bukan kontroversial, mungkin lagi rame, tapi kita pengen tahu pendapatnya kalian seperti apa ya sebagai band Romansa.
1: Let's go.
0: Langsung aja ya.
1: Yes. Kita mulai WDYT bareng sama Romansa.
0: Oke.
1: First question.
0: Nah ini, konser sekarang lebih seru atau malah lebih banyak yang sibuk ngerekam pakai HP? Gimana menurut kalian?
2: Satu.
0: Mungkin boleh dirembukin dulu. 20 detik.
3: Dua.
0: Ada yang pengen bersuara?
1: Ada yang
0: lebih
1: bersuara
0: dulu,
1: boleh.
0: Gitu. Menurut lo gimana? Sekarang kan banyak yang ngerekam-rekam tuh.
3: Nah, bingung juga ya, point of view-nya sebagai performernya atau sebagai penonton?
1: Performer.
3: Oke, kalau sebagai performer, ya gue sih merasakan kayak, karena kita yang di panggungnya kan main musik, gitu. Kita ngasih energi, enak sih kalau mereka juga ngasih energi balik, yaitu dengan sing-along dan loncat-loncat, sebagainya have fun gitu loh.
1: Oke.
3: Right in the moment itu gitu, karena itu kan gak akan keulang lagi gitu, jadi... Tapi buat penonton juga ngerekam alasannya kan ingin mengabadikan
0: momen itu.
3: Jadi
2: harga juga.
3: Iya, makanya bingung juga sih. Ya kalau dari 10 lagu ya rekamnya 2 lah.
1: Yeah. Gitu. Oke.
2: Menurut gue tuh ada misalkan di satu setlist yang utuh itu biasanya memang ada beberapa lagu yang mereka lebih prefer buat mengabadikan, tapi begitu once ini sih seru deh kalau kita
0: gila-gila.
2: Tapi
4: yang gue lihat sekarang apalagi yang terakhir showcase kan, orang-orang sekarang tuh rata-rata emang udah ngerekam 1-2 lagu doang sih.
0: Sisanya udah having fun ya.
3: Karena full
0: ternyata. Oh wow.
1: Overheat ya.
0: iCloud-nya full.
4: Nah, konklusi mungkin seru-seru aja.
0: Yeah. Gimana pun itu ya, seru-seru juga ya ini ya.
4: Karena emang hak mereka juga untuk rekam.
0: Benar.
4: Gitu
0: loh. Oke.
1: Alright.
0: Setuju ya.
2: Gue datang. Daripada nggak datang.
1: Bener.
2: Diancam balik ya.
0: Bener. Harus diingat ini pertanyaannya hot take, memang harus panas ya.
1: Betul.
0: Oke, pertanyaan kedua.
1: Ya. Pendengar era sekarang jarang mendengarkan satu album full.
0: Gimana pendapat kalian?
3: Ya, pendapat kita sih.
2: Gue strongly disagree.
0: Disagree ya?
3: Disagree dengan itu. Ya, karena memang zamannya juga ya. Kalau di era anak-anak 90-an kan ngerasain beli CD.
0: Oh itu.
3: Terus jangan dari CD, dari kaset aja.
1: Benar.
3: Mau sebenarnya bisa kita fast forward, cuman kan mager kan.
0: Yeah.
3: Jadi mau enggak mau kita dengerin dari track 10.
1: Betul.
3: Side A, side B, kan makanya kita baca covernya sambil nunggu gitu. Jadi pasti di era itu musik atau band yang kita dengerin akan lebih nempel
0: ke
3: kita sekarang. Itu yang ngebangun diri kita sekarang. Karena kita se-attach itu gitu. Nah kalau sekarang dengan majunya teknologi, terus kita segampang itu rilis single, satuan, apa. Jadi daya memilikinya juga, rasa memilikinya berkurang pasti. Karena gampang, apa yang kita dapetin secara gampang kan gampang juga dilupakan kan.
0: Yeah, benar-benar.
3: Jadi ya attach-nya kurang memang. Gitu. Jadi kita harus bisa sebagai performer, harus bisa ngasih sesuatu yang bisa bikin orang attach sama kita gitu. Oke. lagu sebagai platformnya, tapi di balik itu makanya kita bikin konten, bikin apa, bikin merchandise atau apa untuk ada attachment dari si performer ke pendengarnya. Gitu.
4: Okay. Tapi kalau yang sekarang kan Gen Z banget bikin playlist Spotify.
0: Itu bener. Tuh.
3: Mempermudah sih.
4: Mempermudah jalur biar semua artis tuh terpapar semua gitu.
0: Benar.
4: Cuman maksudnya maksudnya sangat direkomendasikan kalau kalian itu dengerin satu album sebenarnya.
0: Iya. Biar kerasa dari awal journey-nya tuh seperti apa, endingnya seperti apa.
3: Sekarang segampang gitu, nggak suka skip.
1: Iya.
3: Makanya denger intronya aja, gue nggak suka aja nih.
0: Iya sih. Benar.
2: Kalau zaman dulu tuh kita dengerin kaset apa gitu, bahkan kita sampai hafal even di lagu-lagu yang bukan hitsnya gitu,
0: yeah,
2: kan hafal liriknya gitu, karena dulu baca kan, benar-benar di play yang kelar gitu, kita baca
4: liriknya sih. Kayak The Massive Natural tuh kan jarang orang
1: dengar. Bener.
3: Mungkin
4: ya itu kan maksudnya
0: ketahuan umur ya kan, jadi
4: tahu-tahunya kan diantara kalian sama.
1: Bener. Iya, yeah, rame-rame ya.
0: Oke. Pertanyaan berikutnya.
2: Full ya, guys.
0: Iya, wajib kalau IP dari Romansa.
1: Bener. Coba dengerin full.
0: Pertanyaan berikutnya. Anak pang pasti nakal. Gimana pendapat kalian?

0: lagi ya.
1: Mana.
0: Pertanyaan berikutnya.
1: Pertanyaan selanjutnya.
0: Ini kita yang gampang-gampang aja
1: boleh,
0: deh.
1: Boleh.
0: Gampang-gampang aja deh. Oke. Nonton bioskop sendirian, gimana perasaan kalian? Gimana nih? Masih nggak kalian nonton bioskop sendirian tuh masih?
2: Nggak apa-apa sih sebenarnya.
3: Iya, apa-apa. Gue juga nggak, gue nggak apa-apa. Tapi jujur udah lama banget nggak sih. Tapi gue sana aja normal.
0: Nggak apa-apa ya?
1: Nggak apa-apa.
2: Enggak sih, gue kayaknya kagak. Yang gue nggak nongkrong siapa ya di
0: mana?
4: Karena kalau Jo memang nggak, bukan tipikal yang ke bioskop nonton.
1: Oke. Okay. Emang
0: ngapain tidur?
3: Bukan itu. Oh, itu ke bioskop.
2: Ganteng ke bioskop aja. Janggal sih.
1: Numpang tidur ya.
4: Kayak kemarin baru rilis Toy Story gitu.
0: Yeah.
4: Itu kan film anak kecil, tapi kan buat orang yang memang dulu lahir di tahun 90-an, grew up dengan film itu, pasti pas gede juga pengen nonton kan?
1: Benar.
4: Ya, mungkin iya, partnernya enggak suka atau apa, sendiri aja gitu.
3: Terutama biasa gitu sih, kalau teman biasa teman nontonnya enggak, ya udah sendiri mau enggak mau kan.
1: Iya, benar.
0: Oke, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan terakhir.
1: Oh, dari lu, apa gua?
0: Dari gua deh.
1: Oh, ya boleh.
0: Mending lagu satu viral atau semua lagu lo punya niche sendiri. Nah, ini tadinya kan summernya kan punya niche sendiri nih.
1: Bener.
0: Gimana menurut
2: sepakat tadi mana nih, viral berapa M?
1: Viral berapa M?
0: Misalnya sebesar garam dan madu deh.
4: Kalau dari gue sih mungkin viral bukan penting, tapi kayak enggak expect untuk kayak gitulah. Soalnya ya statement dari Romansa sendiri kan di EP ini penulis lagu. Jadi penulis lagu itu kan menceritakan point of view kami sebagai yang suka nulis lagu. Di situ ada penggalan lirik tentang kita berkarya aja, kita enggak pernah expect untuk laku, viral sebagainya gitu. Hidup ini kan tentang bertahan kan. Kayak kita Romansa band baru, Summerlane gimana belum pernah yang lagunya viral atau apa, tapi alhamdulillah kita masih bertahan di sini, bisa makan, bisa minum, bisa hidup dari main musik gitu.
0: Nice.
4: Jadi ya akan ada jalannya aja sih.
1: Benar.
0: Tapi emang living the dream sih kalian sih,
1: memang
0: sih.
1: Betul.
0: Oke, itu dia WDYT. Cukup hangat ya pembahasannya.
1: Gokil.
0: Nanti abis ini pastinya apa?
4: Tadi kan kuis, sekarang game.
0: Nanti ya tunggu album berikutnya ya.
1: Bener.
0: Oke deh, abis ini pastinya ada surprise apa lagi yang akan dibawakan oleh Romansa. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, tetap di MLZ
1: Music Live Chat. We'll be right back.

0: 101,2 masih di MLC
1: Music Live Chat, dan kita masih bareng sama Romansa.
0: Dan pastinya sudah bisa dilihat langsung di RRI Jakarta di MLC di YouTube channel kita. Udah pada bawa gitar nih. Tandanya pada pengen main drum.
1: Oke.
0: Salah. Kayak OVJ. Oke, ini ada yang nanya-nanya dulu nih ya. Ada Nugroho Adi. Katanya mau nanya dong, bagaimana cara bagi waktu latihannya katanya? Untuk semuanya ya. Bagi-bagi latihannya gimana?
2: Kayak ini aja hari ini tadi kita tadi pagi latihan dulu.
0: Oke.
2: Karena insya Allah ada manggung Lusa, jadi kita sempetin latihan dulu, terus habis itu berangkat promo radio atau apa ya, disempet-sempetin aja.
3: Lama-lama kita bakal main ya di SCBD Lusa.
1: Lusa ya di SCBD.
2: Kalau pada kosong boleh datang.
0: Boleh.
3: Cara latihannya itu kan?
0: Iya. Oke. Dan pastinya kalau mau yang dipromoin lagi bisa langsung untuk acaranya, event apa segala macam bisa langsung cek aja ke Instagram. Bisa di-follow di mana?
3: Langsung di-follow Instagram
4: Romansa.
2: S-nya 2
4: Romansa S-nya 2
1: titik underscore. Oke. Bisa dicek ya.
2: Schedule kita di situ.
1: Schedule semua di situ ya.
0: Oke, Instagram pribadi masing-masing mau dipromoin apa enggak?
1: Enggak usah. Enggak usah lah ya.
0: Banyak followers
1: udah. Ya udah langsung cek aja Romansa pokoknya di Instagram, langsung cari deh.
0: Saya kena kawannya boleh.
2: Mau.
0: Akun oil shop-nya boleh.
3: Aduh.
2: Aku aja. Mau enggak tadi bisa swipe up?
0: Oke, dan pastinya bisa untuk lagunya di request di Produ FM seluruh Indonesia ya.
1: Iya tentunya ya.
0: Oke. Habis ini bakal ada live session? Kalau gitu kita cabut dulu ya teman Produ. Kita pengen bilang terima kasih buat teman Produ yang udah masih dengerin. Terima kasih juga buat Romansa udah datang. Jauh-jauh nih dari Bogor, di Depok, Tangerang.
1: Macam-macam nih, Bekasi.
2: Jabodetabek
1: lah ya, benar-benar.
0: Oke,
1: habis ini bakal dilanjut tentunya sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan pokoknya jangan lupa untuk mendengarkan EP terbaru dari Romansa, penulis lagu ya, di semua DSP. Dan juga MV-nya tadi ada 4 MV yang bisa ditonton di YouTube Romansa tentunya.
0: Oke, kalau gitu langsung saja teman-teman berdua kita sambut. Ini dia Romansa.

0: Lu tahu nggak? Di kelurahan kita sekarang udah ada koperasi Merah Putih. Katanya lagi kenceng banget bantuin UMKM negara.
1: Oh ya? Gue kira itu cuma buat orang tua doang. Emangnya anak muda kayak kita yang baru mau ngerintis boleh gabung?
0: Justru itu. Syaratnya tuh gampang. Asal udah punya KTP sama niat jualan aja. Umur berapa aja udah digas. Mereka malah seneng loh kalau banyak anak muda yang melek bisnis gabung di situ.
1: Wah, lumayan banget dong ya. Jadi nggak bingung nyari modal atau tempat buat tanya-tanya soal bisnis. Nggak perlu jauh-jauh ke pusat, di tingkat kelurahan aja udah ada.
0: Bener, biar ekonomi di sekitar kita juga muter. Kapan lagi kan usaha kecil kita disupport langsung lewat wadah kayak gini?
1: Asli, langsung sikat deh. Yuk, nanti sore kita mampir ke kantor kelurahan buat cari info lagi.
2: Klar, gue salut deh. Tiap lihat lo naruh jualan di kantin, rajin banget lo tiap pagi.
3: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
2: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka di makanan lo.
3: Lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
2: Asli sih, mental lo juara banget, Klar.
3: Nah, kalau gitu, bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
2: Gas, gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
3: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
2: Asik, semoga sukses juga, Clara.
4: Music Life Chat. Music Life Chat. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sosial FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yo, what's up Jakarta?
0: Yes, kita ketemu lagi buat temenin kamu di hari Senin ini ya.
1: Bener, di hari Senin enaknya itu dengerin lagu ya kan, sambil rebahan di kamar ya kan, sambil santai, sambil makan malam mungkin buat yang belum makan malam ya kan.
0: Atau kamu lagi on the way nih, lagi di jalan, kita pasti nemenin kamu juga pastinya pulang ke rumah.
1: Yoi, pokoknya itu bakal seru-seru di malam hari ini. Dan nanti bakal juga ada request ya di jam 10 ya.
0: Betul, jadi pastinya di persiapkan aja kira-kira mau didengerin lagunya apa. Tapi nanti di jam 10 ya, teman berdua ya.
1: Betul.
0: Kalau gitu, kamu bisa ikutan juga langsung merapat di 0811-800-105.
1: Alright, atau bisa langsung merapat di Instagramnya Pro 2 FM Jakarta. Jangan lupa di follow ya di @Pro 2 FM Jakarta.
2: 105,5 FM. Ya, teman Produ, itu tadi ya, baru banget kita mengikuti music live chat langsung dari Pro 1 RRI Jakarta dengan narasumbernya kali ini. Tadi gesternya ada Romansa dengan host Eddie dan juga Davy. Thank you ya buat ke Eddie dan juga ke Davy. Dan setelah ini tentu kita akan beralih ke segmen berikutnya dalam Jaga Malam, dan tentunya akan ada beragam informasi juga buat kamu, so don't go anywhere ya teman Pro 2, karena setelah ini kita akan hadirkan beragam informasi untuk kamu.

Bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain seprei yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain seprei yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain seprei yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa Indonesia.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: apaan sih? Konten gak jelas. Komen Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
4: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
5: Ya, oke teman Prodo, kali ini Muti hadirkan informasi dalam segmen kali ini Dijaga Malam dalam obrolan komunitas. Kali ini ada satu komunitas yang cukup mencuri perhatian Muti ini setelah melihat-lihat gitu ya. Ada deretan komunitas yang memang berkutat di basisnya ini lingkungan, kemudian juga tentang pemaksimalan dalam pemanfaatan suatu barang atau benda. Dan kali ini ada kampanye sekaligus komunitas yang digagas oleh ZeroWaste.id official, yang ini adalah komunitas untuk mengajak masyarakat memulai hidup dengan gaya yang zero waste, atau dia ini nol sampah, jadi memaksimalkan semua benda itu untuk digunakan gitu. Jadi gak ada sampah kalau bisa. Nah, yang cukup menarik adalah kampanye tukar baju. Kampanye tukar baju ini sudah ada sejak tahun 2019, dan kampanye ini digagas oleh komunitas Zero Waste dengan tujuan sebagai bentuk solusi sampah fashion dan limbah tekstil di Indonesia. Jadi gak perlu beli baru, mereka pakai hashtag tukar baju dan juga hashtag gak perlu beli baru. Ini cukup menarik karena Zero Waste Indonesia ini sudah meluncurkan kampanyenya sejak Mei 2019, dan mekanismenya juga menawarkan solusi untuk industri fashion yang kini berkembang pesat dan punya potensi yang sangat besar sebagai penyumbang sampah dalam bentuk limbah tekstil terhadap lingkungan Indonesia. Nah, tempatnya ini The Co-House, sebuah co-living space yang bertempatnya di Kebayoran, Jakarta Selatan. Dan komunitas ini membuat sesi bertukar pakaian, di mana para pengunjung yang datang bisa membawa maksimal 5 buah pakaian mereka untuk kemudian ditukarkan pada area aktivitas tukar baju. Jadi nggak hanya aktivitas tukar baju, ada pula aktivitas latihan santai di mana ada sesi bercerita, sharing dari komunitas sedari-sedari Bali Swap, dan juga ada Living Loving Net yang udah menyoroti ide serupa gitu ya. Dan tentunya ini punya tujuan yang sama, yaitu sebagai alternatif untuk mengurangi sampah fashion dan juga limbah tekstil di Indonesia. Nah, kira-kira seperti apa gagasan ini, bermula dari apa, kemudian juga ada di mana aja gitu ya aktivitas mereka, nanti kita bahas lebih lanjut tentang komunitas Zero Waste Indonesia dan lebih tepatnya tentang kampanye hashtag tukar baju. Jadi jangan kemana-mana teman Prodo, ini cukup menarik, nanti kita bahas lebih lanjut ya.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Nggak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah nggak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Nggak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

0: Pernahkah kamu bertanya, kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?
1: Oke, teman Produk, kita lanjutin informasi tadi soal komunitas Zero Waste Indonesia yang punya kampanye hashtag tukar baju gitu ya. Dan tukar baju ini memang cukup aktif sejauh ini, dan kita tahu ya teman Produk, karena gagasan kampanye ini punya tujuan untuk meningkatkan sekaligus meningkatkan kesabaran dan juga mengingatkan masyarakat bahwa masyarakat tuh harus sadar untuk menjaga lingkungan tuh harus dilakukan dari segala aspek kehidupan. Dan memang saat ini industri fashion menjadi salah satu industri yang paling berpolusi terhadap lingkungan. Dan berkembangnya industri dari berbagai merek fast fashion atau fashion cepat di berbagai belahan dunia juga serta tren yang sangat dinamis di Indonesia akhirnya menggerakkan komunitas Zero Waste untuk mengkampanyekan bahwa sistem barter atau bertukar sesungguhnya adalah hal yang sederhana untuk dilakukan. Dan mekanisme ini memberikan kesempatan bagi orang-orang untuk mendapatkan gaya berbusana baru tanpa harus mengeluarkan dana tambahan untuk berbelanja pakaian baru. Dengan tetap tampil dengan gaya yang baru namun tetap terjangkau dan ramah lingkungan, sangat mungkin terjadi dengan mekanisme tukar baju ini. Dan gak sembarangan baju yang ditukar sih teman Produa, jadi memang harus ada syarat dan juga kondisi bajunya tuh harus masih bersih, kemudian layak pakai, gak bernoda, gak lusuh, dan juga gak ketinggalan zaman bajunya. Dan bajunya nanti akan diterima dan diperiksa serta dilakukan kurasi terlebih dahulu oleh pihak penyelenggara. Nah, nanti baju yang ditukar ini nantinya akan digunakan sehari-hari oleh penerima gitu ya. Yang bertukar ini akan digunakan gitu, bukan untuk disimpan kembali yang akan menjadi waste ataupun sampah lagi gitu ya. Dan mereka memang kampanyenya ini dilakukan di 5 kota besar seperti Jakarta, Bali, Yogyakarta, Surabaya, dan juga Bandung. Memang cukup banyak permintaan di kota-kota lain gitu ya. Cuman memang kala itu di awal-awal pembentukan Zero Waste Indonesia hanya melakukan di 5 kota besar di Indonesia dulu. Nah, baju yang digunakan sehari-hari nanti memang sebagian besar itu kan bahannya yang enggak ramah lingkungan ya, biasanya dari polyester, nilon, atau spandex yang sebenarnya bahan ini juga bahan dasarnya itu dari plastik. Jadi saat bahan ini dicuci akan ada partikel mikroplastik yang terlepas dan akhirnya akan mengalir ke laut dan menyebabkan tercemarnya lautan serta ekosistem. Jadi mikroplastik inilah yang harus dikurangi, apalagi nanti mikroplastik kan dimakan oleh ikan ya, yang nantinya juga ikan kita konsumsi kembali oleh manusia gitu. Jadi gak hanya itu, tren industri fashion juga memang erat hubungannya dengan berbagai pihak, mulai dari proses bahan bakunya, produksinya, buruh pekerjanya, hingga sampai ke tangan konsumen. Jadi memang pada praktiknya kampanye hashtag tukar baju ini digunakan untuk pilihan baru dalam menentukan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan gitu ya teman Produa. Cukup menarik, dan kalau kamu tertarik gitu ya teman Produa, kamu bisa kunjungin Instagram mereka di @tukarbaju_. Itu cukup menarik deh konten-kontennya juga. Dan kalau kamu mau ke apa namanya, ke komunitasnya, itu di Zero Waste Indonesia ya.

Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambaksari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Baron Sloot van de Bele. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.

0: Din, sarapan apa nih?
1: Kukusan nih, tadi pagi aku beli di ibu-ibu depan kos.
0: Ya ampun, kukusan lagi. Jadul banget. Anak muda masa makan begituan?
1: Justru makan makanan kukusan lagi viral-viralnya. Banyak anak muda beralih ke sarapan rendah minyak dan lebih memilih real food yang ringan tapi tetap ngenyangin. Jagung, ubi ungu, singkong, sampai pisang yang dikukus kini jadi favorit. Selain praktis dan ramah di perut, menu kukusan juga jadi peluang usaha buat UMKM rumahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengapresiasi tren ini karena membantu mengurangi konsumsi junk food saat sarapan. Penelitian juga menilai metode mengukus bisa menjaga tekstur, warna alami, dan nutrisi makanan. Lebih dari sekedar tren ya, kukusan juga mendukung ketahanan pangan karena berasal dari pangan lokal yang mudah dibudidayakan. Udahlah murah, enak, sekalian ikut menjaga ketahanan pangan.
0: Hehehe, aku juga mau deh kalau gitu. Pomo nih.

0: it's going down. Trafic Limar, como Limar FM.
1: Oke, teman Pro 2, masih bareng Muti ya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Dan kita kali ini beralih ke informasi yang sudah ada di beberapa kanal media sosialnya Tukar Baju ya, yang kali ini beberapa waktu lalu di tanggal 10 sampai 16 Juni mereka menyelenggarakan Tukar Baju Open for Donation. Jadi memang mereka melakukan agenda kali ini di Antologi Collaborative Space di daerah Yogyakarta. Dan memang ada beberapa poin kurasi dalam baju-baju yang memang akan ditukar gitu. Yang pertama, motifnya ini umum, kemudian juga trendy, desainnya netral, bukan seragam, nama bukan yang lo ada logo instansi, bukan pun juga baju organisasi atau kepanitiaan acara. Terus untuk modelnya umum, boleh juga vintage namun tetap trendy dan bukan baju tematik atau kostum. Terus bentuknya enggak kaku karena terlampau lama terlipat di lemari, kemudian bentuknya juga enggak lusuh, dan kalau dari segi bau enggak ada bau enggak sedap, alias enggak ada bau-bau rokok, bau lemari, lembab, apek dan lain-lain, itu harus bersih dulu. Kemudian warnanya juga dipastikan harus dalam kondisi baik, enggak pudar dan juga enggak kusam. Kemudian kalau dari segi bajunya di bagian leher dan juga lengan juga dikurasi apakah ada noda, kemudian juga apakah bolong, lalu di area ketiaknya apakah kaku atau enggak, karena kalau kaku mungkin akan enggak lolos kurasi. Kemudian juga akan dilihat adakah noda-noda di sekitar ketiak, noda jahitannya juga, apakah ada yang jahitannya lepas. Jadi memang dalam kondisi bajunya betul-betul masih utuh, layak dan siap dipakai. Kemudian dari segi badannya juga akan dicek, akan dikurasi lagi untuk badannya agar gak bernoda, gak bolong. Kemudian dalam keadaan berfungsi, kancingnya bagus, resletingnya juga bagus, poringnya juga masih utuh, lengkap gitu ya. Dan memang cara yang dilakukan di situ adalah melakukannya dengan menempelkan kertas berisi informasi nama dan nomor telepon donatur di luar kemasan pakaian, di luar boxnya gitu ya. Lalu nanti dibawa ke tempat di

mana akan dilakukan agenda pop-up event tukar bajunya ini. Kemudian letakkan aja pakaian dengan kemasan ke dalam dropbox donasinya. Lalu isi data diri donatur di kertas yang udah disediakan di dekat dropboxnya. Kemudian baru pakaian akan diterima dan dikurasi oleh tim tukar baju. Jadi akan dikurasi terlebih dahulu. Jadi nanti saat pakaian yang sudah diterima oleh panitia nanti dikurasi, lalu akan ditentukan apakah lolos enggaknya kurasi. Kalau seandainya pakaiannya lolos kurasi, nanti di hari H pop-up event akan ada tukar baju dan pakaian akan diadopsi oleh teman tukar. Tapi ternyata kalau seandainya pakaiannya belum lolos gitu ya, pakaian akan disalurkan ke pihak yang membutuhkan oleh mitra komunitas. Kemudian juga sebagian pakaian tidak lolos kurasi pada hari H pada bagian event tukar baju ini nanti juga akan dibagikan ke pihak-pihak yang membutuhkan gitu. Jadi mereka ada alurnya sendiri, terus juga ada kurasinya sendiri deh gitu teman-teman. Produk informasi di obrolan komunitas kali ini cukup menarik dan kita menanti ya di mana saja ada, karena sejauh ini masih di beberapa kota besar aja sih ya. Tapi semoga ada juga inisiasi yang mungkin akan juga mengadaptasiin ide ini gitu ya di wilayah Bangka misalnya, siapa tahu, karena kita juga butuh agenda ataupun kampanye seperti ini enggak sih teman Pro 2. Dan tonton teman Pro 2 sampai di sini ya informasi dalam obrolan komunitas, karena setelah ini nanti kita akan beralih ke segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, stay tune di 105.5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat ya.

Banjir bandang adalah bencana alam berupa aliran air yang sangat deras yang terjadi secara tiba-tiba dan mengalir dari daerah hulu atau pegunungan ke wilayah yang lebih rendah. Banjir ini tidak hanya membawa air, tetapi juga lumpur, batu, kayu, dan material lain yang dapat merusak apapun di jalurnya. Hai guys, tahukah kamu? Banjir bandang itu bukan banjir biasa loh. Sejak dulu, banjir bandang sudah dikenal sebagai salah satu bencana alam paling mematikan. Karena datang tiba-tiba dan tanpa peringatan panjang. Dalam sejarahnya, banjir bandang biasanya terjadi akibat hujan dengan intensitas tinggi dalam waktu singkat. Sementara, kondisi tanah dan hujan sudah tidak mampu menyerap air. Kerusakan hutan, penebangan liar, perubahan fungsi lahan, serta sungai yang tersumbat sampah atau endapan turut mempercepat terjadinya banjir bandang. Nah, tahukah kamu? Sungai yang penuh sampah bisa bikin air gampang meluap dan bikin banjir bandang makin parah. Fenomena inilah yang kemudian dikenal sebagai banjir bandang. Aliran air besar yang meluncur deras dari hulu ke hilir menghantam permukiman dalam hitungan menit. Dalam banyak catatan kejadian, banjir bandang bukan hanya dipicu oleh faktor alam, tetapi juga oleh campur tangan manusia yang mengubah keseimbangan lingkungan. Ciri utama banjir bandang adalah datangnya sangat cepat, arusnya kuat, dan daya rusaknya tinggi. Sehingga seringkali tidak memberi banyak waktu bagi masyarakat untuk menyelamatkan diri. Karena itu, banjir bandang termasuk bencana yang berbahaya dan memerlukan kewaspadaan serta kesiapsiagaan sejak dini. Banjir bandang itu nyata loh, bukan segedek cerita. Jadi, sudah tahu kan apa itu banjir bandang?

0: Bro, sis, tau gak sih masa depan Indonesia itu lagi kita bangun bareng nih lewat Astacita.
1: Astacita itu 8 cita-cita besar bangsa. Mulai dari pendidikan yang makin keren, kesehatan yang merata,
0: ekonomi yang adil, lapangan kerja terbuka,
1: lingkungan yang lestari,
0: sampai pemerintahan yang bersih dan melayani.
1: Astacita bukan cuma program pemerintah,
0: tapi gerakan kita semua.
1: Anak muda punya peran besar mulai dari hal kecil.
0: Belajar serius, berkarya positif, peduli sekitar.
1: Karena Indonesia maju bukan nanti,
0: tapi dimulai sekarang.
1: Yuk jadi generasi yang aktif, kreatif, dan berkontribusi lewat Astacita.

Ya teman Prodo, masih di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Leo, teman terbaik kamu. Dan saat ini kita beralih ke segmen info buku. Dan kita kali ini bakal ngebahas satu buku yang cukup mencuri perhatian banyak orang gitu ya, dengan judul yang cukup panjang dan membekas gitu, yaitu buku Seorang Anak yang Bersembunyi di Balik Topeng Superhero. Penulisnya ini Dr. Andreas Kurniawan dan masuk di kategori self-improvement. Sebenarnya buku ini memang sesuai sama judulnya ya, Seorang Anak yang Bersembunyi di Balik Topeng, memang menggambarkan seseorang yang yang berusaha terlihat kuat, yang berusaha terlihat baik-baik saja, yang terlihat aman-aman aja, nggak ada apa-apa yang terjadi, padahal banyak hal yang dia simpan gitu. Nah, kalau kita lihat dari sinopsis di belakang bukunya, memang ada kutipan, aku merasa menjalani hidup menggunakan topeng. Itu adalah satu kutipan. Entah sudah berapa kali ucapan seperti itu terlontar dari bibir pasien yang datang ke ruang konsultasi. Kemungkinan kamu pun pernah mengucapkan hal seperti itu, bukan? Beberapa orang akan mengatakan, kita harus tampil apa adanya, jangan menggunakan topeng. Tapi di menit yang sama ketika topeng itu dilepas, dunia tidak siap melihat wajah asli kita. Akhirnya kita menggunakan kembali topeng yang selama ini membuat kita diterima oleh masyarakat. Buku ini membahas tentang bagaimana trauma dan pengalaman masa kecil menempat topeng yang kita gunakan hari ini. Dari luar kita adalah orang dewasa yang tampak tangguh, tapi di dalamnya sebenarnya kita hanyalah seorang anak ketakutan yang berlindung di balik topeng superhero. Dan nanti kita bahas sekaligus kita bacain resensi bukunya gitu ya. Ada yang memberikan komentar tentang buku ini. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, kita bakal bahas lebih jauh soal buku ini ya, di stay tune di info buku kali ini di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Bencana boleh datang tanpa kita duga. Namun, semangat untuk bangkit selalu ada di hati kita. Saat air telah surut, saat puing-puing mulai dibersihkan, inilah waktunya kita saling menguatkan. Mari bangkit bersama pasca bencana. Bangun kembali rumah, lingkungan, dan harapan. Perkuat gotong royong, saling membantu, dan tetap waspada terhadap risiko lanjutan. Pastikan informasi yang Anda terima berasal dari sumber resmi. Hindari hoax, ikuti arahan petugas dan relawan di lapangan. RRI terus hadir menemani masyarakat, menyampaikan informasi terpercaya di saat darurat dan pemulihan.

0: Eh, Kia. Aku baru sadar deh. Dari pagi sampai sekarang, kita tuh nggak berdiri-berdiri. Duduk terus gitu.
1: Lah iya, siaran duduk, meeting duduk, edit konten juga duduk. Hidup kita full face di kursi ya.
0: Tahu nggak sih, kalau sebenarnya duduk kelamaan itu bisa bikin badan cepet capek, pinggang sakit, sampai sirkulasi darah jadi kurang lancar.
1: Pantesan ya, kadang kaki tuh suka kesemutan gitu, padahal nggak ngapa-ngapain loh.
0: Nah, itu tandanya badan kita minta digerakin. Idealnya sih, tiap 30-60 menit, coba berdiri sebentar.
1: Serius? Cuman berdiri doang?
0: Bisa dengan berdiri, lalu jalan beberapa langkah. Gerakin bahu, regangkan tangan, atau ambil minum. Gerakan ringan kayak gitu tuh, bantu tubuh tetap aktif dan gak gampang pegal.
1: Berarti gak harus ribet ya?
0: Gak sama sekali. Intinya, jangan biarin badan diam terlalu lama. Gerak sedikit, tapi rutin, itu jauh lebih baik.
2: Yuk, sekarang berdiri sebentar dan gerakin badan kamu. Karena tubuh yang aktif bikin harimu lebih produktif.

0: Bu, kok panasnya kayak lagi main HP sambil dicas ya?
1: Iya, soalnya ini lagi musim panas. Tanah kering, jadi gampang kebakaran deh.
0: Lah, kebakaran gara-gara api doang?
2: Nani?
0: Sekecil ini juga bisa?
1: Bisa banget, api kecil kena angin dikit, langsung deh nyebar kemana-mana.
0: Kayak api di Minecraft yang cepat nyebar.
1: Nah itu, bedanya yang ini beneran deh. Asapnya bikin orang susah nafas, jalanan macet, sekolah bisa terganggu.
0: Terus biar gak kejadian kita harus ngapain dong?
1: Jangan bakar sampah sembarangan. Jangan juga buang puntung rokok asal. Dan jaga sekitar rumah supaya tetap bersih dari yang gampang kebakar.
0: Oh, jadi jelas ya, Bu?
1: Hah, jelas gimana?
0: Ternyata yang bahaya itu bukan apinya, tapi orang yang abai.
1: Nah, itu dia. Ingat, mencegah selalu lebih baik daripada memadamkan.
3: Stop abai, mulai peduli. Karena udara bersih itu kebutuhan, bukan pilihan.

0: Eh, kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.
1: Terus 5,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Masih ada Muti yang nemenin kamu nih, teman Pro 2, nanti sampai jam 12.30 malam ya. Kita masih bersama. Dan kali ini kita ngelanjutin informasi dalam info buku yang berjudul Seorang Anak yang Bersembunyi di Balik Topeng Superhero. Salah satu buku jenis self-improvement dari Dr. Andreas Kurniawan, SPKJ. Dan memang buku ini menggambarkan sosok yang terlihat paling kuat, paling berani, dan paling menonjol. Kemudian juga ada beberapa yang mengatakan memang kalimat aku merasa menjalani hidup menggunakan topeng ini sangat familiar, dan ini bisa jadi pernah juga terlintas di pikiran kita gitu ya, atau mungkin kamu juga pernah merasakan hal itu, teman Pro 2. Jadi memang kalau dari resensi kemudian juga komentar beberapa yang sudah membaca gitu ya, ada yang bilang dengan gaya yang ringan dan dekat dengan keseharian, Dr. Andreas lagi-lagi membawa pembaca masuk ke ruang yang jarang dibicarakan, lalu menembus ruang di mana rasa takut disembunyikan, juga menembus celah luka yang tampak samar-samar hadirnya. Dan berangkat dari ruang itu, buku ini hadir untuk mengajak pembacanya sadar sekaligus paham bahwa apa yang selama ini terasa membingungkan ternyata punya akar yang sebenarnya bisa ditelusuri, dan dari sana ada kesempatan untuk mulai mengenal diri sendiri dengan cara yang lebih jujur, lebih tenang, dan lebih transparan. Lalu cerita demi cerita juga terasa personal, seolah-olah mengingatkan bahwa apa yang kita rasakan bukan sesuatu yang asing. Ada banyak orang yang menjalani hal serupa, hanya saja dengan caranya yang berbeda-beda. Dan kalau kita balik ke sang penulisnya, Dr. Andreas Kurniawan ini adalah psikiater lulusan Universitas Indonesia yang aktif membagikan perspektif tentang kesehatan mental dengan gaya yang ringan dan jenaka. Dari kesehariannya juga mendengar cerita pasien, Dr. Andreas menemukan banyak hal menarik tentang cara manusia berpikir, merasa, dan mencari kebahagiaan. Dan lewat karya-karyanya ia mencoba menyampaikan bahwa hidup ini enggak selalu dan enggak melulu sempurna agar bisa bermakna. Jadi setiap perasaan, baik itu sedih maupun bahagia, punya tempat masing-masing. Sikap yang menerima ini menjadi langkah awal untuk menuju kedamaian batin. Nah, Tuan Pro 2, buat kamu yang tertarik, buku ini juga sudah rilis gitu ya. Seorang anak kecil yang bersembunyi di balik topeng superhero. Dan memang Dr. Andreas juga punya beberapa buku lain sejenis gitu ya, dengan judul-judul khasnya. Ada yang cukup terkenal yaitu tentang buku dengan judul Seorang Pria yang Melalui Luka dengan Mencuci Piring. Nah, ini juga cukup viral. Kemudian ada juga yang Seorang Wanita Ingin Menjadi Pohon Semangka di Kehidupan. Jadi memang banyak buku-buku dengan judul-judul khas ala Dr. Andreas Kurniawan gitu, teman Pro 2. Nanti kita lanjutin lagi beragam informasi buat kamu, jangan kemana-mana ya, stay tune di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Eh, Kia, aku baru sadar deh. Dari pagi sampai sekarang, kita tuh nggak berdiri-berdiri. Duduk terus gitu.
1: Lah iya, siaran duduk, meeting duduk, edit konten juga duduk. Hidup kita full versi kursi ya.
0: Tahu nggak sih, kalau sebenarnya duduk kelamaan itu bisa bikin badan cepet capek, pinggang sakit, sampai sirkulasi darah jadi kurang lancar.
1: Pantesan ya, kadang kaki tuh suka kesemutan gitu, padahal nggak ngapa-ngapain loh.
0: Nah, itu tandanya badan kita minta digerakin. Idealnya sih, tiap 30-60 menit, coba berdiri sebentar.
1: Serius? Cuman berdiri doang?
0: Bisa dengan berdiri, lalu jalan beberapa langkah. Gerakin bahu, regangkan tangan, atau ambil minum. Gerakan ringan kayak gitu tuh, bantu tubuh tetap aktif. Dan gak gampang pegal.
1: Berarti gak harus ribet ya?
0: Gak sama sekali. Intinya jangan biarin badan diam terlalu lama. Gerak sedikit, tapi rutin, itu jauh lebih baik.
1: Yuk sekarang berdiri sebentar dan gerakin badan kamu. Karena tubuh yang aktif bikin harimu lebih produktif.

0: Lo lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup asli lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.
1: Senang sih 5 FM, Radio RRI, Sungai Lingga, teman terbaik kamu, teman Produa masih dijaga malam. Dan info buku tadi tentang buku seorang anak yang bersembunyi di balik topeng superhero yang udah kita bahas tadi ya. Buku yang menceritakan tentang orang-orang yang banyak sekali ternyata dalam kehidupan sehari-hari mengenakan topeng, yang sebenarnya sadar ingin melepas topeng itu, tapi justru ternyata dunia asli sulit menerima kita apa adanya. Jadi terpaksa topeng itu harus dikenakan kembali. Dan buat kamu mungkin yang merasa sering juga mengalami hal serupa, atau justru memang sehari-hari mengenakan topeng itu, boleh nih menjadi referensi juga buat kamu buku ini untuk mengobati luka batin kamu ya, teman Pro 2. Dan tentunya sampai di sini info buku yang mesti sampaikan buat kamu dengan buku seorang anak yang bersembunyi di balik topeng superhero, buku dari Dr. Andreas Kurniawan. Dan setelah ini kita akan beralih ke segmen berikutnya di pukul 22 waktu Indonesia Barat dalam cerita penutup hari ya, teman Pro 2. Jangan kemana-mana, karena Muti masih akan nemenin kamu nanti sampai jam 12 malam nanti. Bye-bye, jangan kemana-mana ya, Muti hadirkan dulu satu single buat kamu.

Pagi teman Pro 2, sebentar lagi kita akan beralih ke segmen cerita penutup hari buat kamu yang mungkin ingin bergabung gitu ya, menceritakan gimana hari kamu hari ini di hari Senin yang sebenarnya sih cerah, cuman karena kita mengawali aktivitas setelah libur gitu ya, setelah weekend, mungkin ada lelah yang kamu rasakan. Boleh dong kamu bagi ceritanya ke Moti di 08127722 1055 dengan topik kita nanti yang akan kita bahas. Jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2, buat kamu yang pengen bercerita boleh melalui WhatsApp ya. Moti tungguin cerita hari ini dari kamu.

Abrasi laut bukan sekedar ombak yang mengikis pantai. Di balik gelombang yang terus menghantam, abrasi perlahan menggerus daratan dan mengancam kehidupan masyarakat pesisir. Setiap tahun, garis pantai terus menyusut. Rumah warga rusak, jalan terputus, hingga lahan pertanian hilang tersapu air laut. Abrasi juga merusak ekosistem pesisir seperti mangrove dan terumbu karang yang berfungsi sebagai pelindung alami pantai. Ketika ekosistem ini rusak, gelombang laut semakin bebas menghantam daratan, memperparah kerusakan yang terjadi. Penyebab abrasi pun beragam, mulai dari naiknya permukaan air laut, gelombang besar, hingga aktivitas manusia seperti penebangan mangrove dan pembangunan di kawasan pesisir tanpa perencanaan. Karena itu, menjaga pantai bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Melestarikan mangrove tidak membuang sampah ke laut dan bijak dalam memanfaatkan wilayah pesisir adalah langkah kecil untuk mencegah abrasi besar di masa depan.

0: Dengar gak sih? Kayak ada yang lagi datang. Bukan Godzilla beneran sih.
1: Bruh.
0: Tapi ini lebih real. Namanya Godzilla El Nino. Cuaca makin panas, air makin susah, dan yang paling bahaya, resiko kebakaran di mana-mana. Bayangin kalau kita cuek, monster ini bisa makin gede dampaknya.
2: Wow.
0: Makanya mulai sekarang jangan santai terus. Pakai air secukupnya. Jangan bakar sampah sembarangan ya. Dan kalau lihat ada kebakaran, langsung lapor. Karena lawan Godzilla yang ini bukan pakai kekuatan, tapi pakai kesadaran.

Ya teman Pro 2, dalam cerita penutup hari edisi kali ini, buat kamu yang pengen bergabung ya teman Pro 2, boleh banget yang pengen cerita gimana keadaan hari ini setelah menjalani hari yang cukup panjang gitu ya di hari Senin ini. Dan kali ini di cerita penutup hari, selain kamu juga boleh bercerita tentang apapun gitu ya melalui WhatsApp 0812-7722-1055. Muti pengen hadirkan satu topik yang mungkin bisa menjadi referensi baru buat kamu tentang jenis-jenis aroma yang menenangkan. Ini bisa juga menjadi aroma untuk menemani waktu istirahat kamu, karena biasanya aroma ini juga bisa membuat relax, menimbulkan kesenangan juga buat kita gitu ya. Jadi bisa meningkatkan ya mood kamu nih teman Pro 2. Nah, beberapa macam aroma terapi gitu ya untuk tidur yang bisa kamu gunakan, itu ada yang jenis chamomile, yaitu yang memang cukup terkenal gitu ya untuk menimbulkan rasa kantuk. Dan chamomile ini mengandung senyawa apigenin, yaitu antioksidan yang bisa merangsang bagian otak untuk mengatur tidur, dan penggunaannya bisa efektif untuk mengatasi insomnia. Kemudian yang kedua ada aroma lavender. Nah, kandungan lavender ini ada kandungan linalool dan juga linalil acetat dalam lavender yang bisa merilekskan tubuh sehingga bisa membuat seseorang lebih cepat terlelap. Selain itu, lavender juga diketahui baik untuk mengatasi gangguan tidur akibat kecemasan maupun gejala menopause. Kemudian juga ada kayu cendana atau sandalwood yang punya aroma kayu dan tanah yang menenangkan. Nah, ini bisa membuat rileks tubuh, kemudian juga bisa membuat seseorang lebih mudah mengantuk karena ada efek sedatif di dalamnya. Nah, kalau kamu teman Pro 2, ada rekomendasi atau aroma favorit kamu yang bisa naikin mood atau juga bisa menenangkan pikiran kamu enggak nih teman produk? Kamu bisa berbagi cerita ya di WhatsApp kita dalam cerita penutup hari kali ini edisi Senin 6 Juli 2026 di WhatsApp 0812-7722-1055. Mau hadirkanin satu single Back Burner dari Niki buat kamu ya.

0: Dila.
1: Itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
2: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
1: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
2: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju. Mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
3: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
4: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
3: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi. Yeah.

0: Eh, kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.
1: Oke teman Pro 2, berikutnya ada beberapa aroma rekomendasi juga nih buat kamu yang mungkin bisa menjadi referensi buat kamu. Berikutnya yaitu ada kayu cedar. Nah, kayu cedar ini adalah jenis salah satu aroma kayu atau biasa kita kenal dengan cedarwood yang cocok digunakan untuk tidur. Buat kamu yang suka aroma kayu, ini akan menjadi salah satu aroma terapi yang bisa meningkatkan kualitas tidur karena dia ada kandungan senyawa kimia cedrol yang punya efek sedatif sehingga bisa meningkatkan kualitas tidur kamu. Nah, berikutnya aromaterapi ataupun bau-bau wangi, harum-harum yang bisa meningkatkan kualitas tidur kamu juga adalah bergamot. Nah, bergamot ini termasuk tanaman herba yang tergolong jenis citrus sehingga wanginya ini menyegarkan gitu ya, ada freshnya, kemudian juga aroma-aroma segar ini mungkin lebih cocok juga untuk memicu semangat. Jadi kalau pagi-pagi dihirup ini akan bangkitin mood, kemudian juga bikin semangat di pagi hari. Nah, kalau bergamot ini bisa menenangkan pikiran dan juga menurunkan tekanan darah. Selanjutnya ada juga beberapa jenis lain yaitu geranium yang kalau geranium ini lebih ke aroma bunga. Nah, kalau aroma bunga ini dia memang ada penggunaan minyak esensialnya ya, atau essential oil yang bisa meningkatkan kualitas tidur karena dia punya kandungan geranil acetat di dalam si minyak ataupun essential oils-nya ini tadi, teman Pro 2. Dan ada juga sih beberapa ya, selain chamomile, sandalwood, kalau yang suka wangi-wangian, kamu juga mungkin bisa menggunakan mawar atau lavender tadi. Terus ada juga yang ylang-ylang yang juga menjadi tumbuhan ini menjadi apa namanya minyak esensial juga yang tumbuh pada pohon kenanga. Nah, dikenal dengan efek yang menenangkan, aroma ylang-ylang ini dapat membantu menurunkan tekanan darah, memperlambat detak jantung dan juga mengurangi stres sehingga membuat tubuh kamu menjadi lebih rileks nih teman Pro 2. Dan buat kamu ya teman Pro 2, tentu masih bisa juga mau menyampaikan pesan buat kita dalam cerita penutup hari di malam hari ini ya. Kali ini mau hadirkan dulu satu single buat kamu dari Biru, dari Dere.

Bilangan bulat secara umum dibagi ke dalam dua kategori, yakni bilangan genap dan bilangan ganjil. Bilangan genap adalah bilangan asli yang habis dibagi dua, seperti 2, 4, 6, dan seterusnya. Sedangkan bilangan ganjil adalah bilangan asli yang tidak habis dibagi dua, seperti 1, 3, 5, dan seterusnya. Terus angka 0 posisinya di mana dong? Termasuk bilangan genap atau ganjil? Ternyata para ahli matematika menempatkan angka 0 sebagai bilangan genap. Mengapa demikian? Mengutip laman Britannica, suatu bilangan dikatakan habis dibagi dua jika hasil pembagiannya dengan dua tidak mempunyai sisa atau komponen pecahan atau berupa bilangan bulat. Misalnya, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Karena hasil bagi pembagian dengan 2 menghasilkan bilangan bulat, maka angka 10 adalah bilangan genap. Ketika 0 dibagi 2, hasilnya adalah 0. Dan 0 merupakan bilangan bulat. Berdasarkan aturan sebelumnya, artinya angka 0 dapat diklasifikasikan sebagai bilangan genap. Jadi, secara matematis, 0 merupakan bilangan genap karena bilangan apapun yang dapat dibagi 2 untuk menghasilkan bilangan bulat lainnya adalah bilangan genap.

0: Duh, pagi Mai, kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana Es?
0: Penan palak kone Mai.
1: Yang apa penan Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, kini, menak ya pok jangan peneng Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat Es.
0: Duh ngapa apa bungan kayak kinceng nasi. Yang kone nak promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi. Biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bayi okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
0: Kemana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh dek lah Es. Pok datang bayi ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: Ya teman Prodo masih ada Muti nemenin kamu di Prodo RRI Sungai Liat teman terbaik kamu ya. Dan Muti akan nemenin kamu nanti sampai pukul 24.00 alias jam 12.30 malam nanti. Kali ini kita beralih ke WhatsApp, ada WhatsApp dari Bung Juan Arif. Yang ternyata kata Bung Juan Arif sih sukanya aroma kembang kenanga gitu ya. Dan aroma kembang kenanga ya memang sebenarnya ada aroma-aroma wangi ya. Cuman beberapa banyak yang menganggap aroma bunga kenanga ini agak seram gitu ya. Nah, terus juga kalau malam aroma bunga bakung saat berbunga. Oh gitu ya, kalau aroma bunga bakung ini mungkin belum pernah ini ya, belum familiar gitu ya dengan aroma bunga bakung. Terus memang kalau bunga kenanga ini memang ada juga sih yang menganggap bunga aromanya ini menenangkan, kemudian juga relax, bikin relax gitu ya. Dan memang dia punya aroma yang lembut dan sedikit manis gitu ya. Nah kalau di dunia aromaterapi, jenis wangi aroma kenanga ini dikenal dengan ylang-ylang, aromanya ini dikenal dengan nama ylang-ylang. Penulisannya tuh Y-L-A-N-G, ylang-ylang gitu ya. Dia punya aroma yang manis, lembut, dan menghadirkan nuansa tropis yang menenangkan gitu. Kemudian ada zat sedatif alami yang memang menenangkan dan juga menimbulkan rasa kantuk gitu. Nah, memang ada sentuhan atau undertone dari wangi rempahnya sendiri dari bunga yang satu ini, dan memang memiliki atmosfer yang hangat gitu ya. Vibes-nya tuh bikin hangat, bikin calming gitu. Dan memang kalau Bung Juan Arif suka, memang ini menjadi salah satu bunga yang banyak banget gitu ya disukai orang juga. Dan banyak juga sih parfum, kemudian juga essential oils ataupun red diffuser yang menggunakan ekstrak bunga kenanga atau dikenal dengan ylang-ylang ini gitu. Jadi buat kamu nih juga teman Pro 2 yang mungkin belum pernah mencoba dan mau nyoba aromanya gitu ya, silahkan, bisa banget, ada banyak banget pilihannya aroma ylang-ylang ini buat kamu ya.

Tahu nggak sih, di India, pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini teman Pro2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar.

Dan akhirnya setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini, teman Pro 2?

0: know it's going down.
1: Oke teman Prodo, sampai di sini ya obrolan kita dalam cerita penutup hari. Terima kasih juga buat kamu yang udah bergabung dan berpartisipasi dalam WhatsApp Pro 2 RRI Sungai Liat. Dan mungkin beberapa info tadi soal aroma-aroma mewangian yang bisa menjadi pilihan. Ini juga bisa jadi masukan juga buat kamu gitu ya, referensi baru buat kamu yang mungkin ada masalah dalam tidur atau sering insomnia gitu ya, susah tidur. Ini mungkin bisa membantu juga buat kamu, bisa menenang, kan bisa merelaksasi pikiran dan juga bisa menimbulkan rasa kantuk sehingga kamu lebih punya kualitas tidur yang lebih maksimal gitu. Jadi bisa menjadi pilihan kamu. Tadi ada aroma sandalwood ataupun kayu cendana gitu ya. Terus ada juga aroma dari bergamot, ada aroma citrus-citrusinya, kemudian juga ada mawar dari bunga-bungaan dan juga beberapa aroma lain yang bisa menjadi pilihan buat kamu. Thank you buat kamu yang sudah bergabung, tapi tenang teman Pro 2 karena Muti masih belum pamit kok. Setelah ini di jam 23.00 alias jam 11 Muti akan hadirkan musik pilihan di Jazz Music buat kamu. Thank you ya buat kamu yang sudah bergabung, udah dengerin Muti dan juga udah nemenin aku di edisi Jaga Malam hari ini Senin 6 Juli 2026. Dan setelah ini masih akan ada lagu-lagu pilihan tentunya buat kamu ya, untuk menemani waktu istirahat kamu. Kali ini Muti hadirkan Coming Home dari Honey featuring Nicki.

Eh, kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

0: Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga!
1: Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi 2 langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, 1 klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada. Klik aman, data nyaman, lindungi data pribadi.

lagi di konser ngerasa getaran? Ingat, gak semuanya bergetar itu beat ya. Kalau getarannya makin terasa, gak sesuai sama musik, atau orang-orang sekitar mulai panik, itu bukan drop lagu, itu tanda bahaya. Jangan panik, jangan dorong-dorongan, lindungi kepala. Langsung cari plang exit terdekat dan ikuti jalur evakuasi. Jadi, jangan cuma hafal line up, hafalin juga jalur keluarnya.

Teman pro 2 ngaku deh, siapa yang punya kebiasaan mengisi daya gawai atau gadgetnya terus ditinggal tidur semalaman? Atau kamu terbiasa meninggalkan charger di stop kontak meski gawainya udah dicabut? Terlihat sepele sih, tapi tahukah kamu, peralatan elektronik yang terus terhubung dengan listrik berpotensi mengalami panas berlebih. Jika ada kabel yang rusak, colokan longgar, atau instalasi listrik yang kurang baik, risiko korsleting bisa meningkat loh. Stop kebiasaan itu ya teman pro 2. Mulai sekarang, cabut charger setelah digunakan, periksa rutin kondisi fisik kabel, dan hindari mengisi daya di atas kasur atau bantal yang mudah menyerap panas ya. Tanggap bencana dimulai dari apa yang kamu genggam setiap hari. Jadi, hati-hati ya teman pro 2.

Halo Sobat RRI, belakangan ini cuaca terasa makin panas ya. Bahkan di beberapa daerah, suhu udara bisa meningkat jauh di atas biasanya. Kondisi ini dikenal sebagai heat waves atau gelombang panas. Meski Indonesia tidak selalu mengalami heat waves ekstrim seperti di negara empat musim, suhu panas yang berkepanjangan tetap bisa berdampak pada kesehatan. Kalau tubuh terlalu lama terpapar panas, kita bisa mengalami dehidrasi, kelelahan akibat panas, bahkan heat stroke, yang merupakan kondisi darurat medis. Nah, supaya tetap aman, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, perbanyak minum air putih. Jangan tunggu haus baru minum, karena rasa haus seringkali muncul saat tubuh sudah mulai kekurangan cairan. Kedua, batasi aktivitas berat di luar ruangan, terutama antara pukul 10 pagi hingga 4 sore saat sinar matahari sedang terik-teriknya. Kalau memang harus beraktivitas di luar, usahakan sering berteduh dan beristirahat. Ketiga, gunakan pakaian yang longgar, berwarna terang, dan mudah menyerap keringat. Jangan lupa memakai topi, payung, dan tabir surya untuk melindungi kulit dari paparan langsung sinar matahari. Keempat, jangan pernah meninggalkan anak-anak, lansia, atau hewan peliharaan di dalam kendaraan yang terparkir. Suhu di dalam mobil bisa meningkat sangat cepat dan membahayakan keselamatan. Terakhir, kenali tanda-tanda bahaya akibat panas berlebih seperti pusing, lemas, mual, kulit terasa sangat panas, hingga kehilangan kesadaran. Jika menemukan gejala tersebut, segera pindahkan korban ke tempat yang lebih sejuk. Berikan air minum jika masih sadar, dan segera cari pertolongan medis. Sobat RRI, cuaca panas memang tidak bisa kita hindari, tetapi resikonya bisa kita kurangi dengan tips sederhana tadi. Tetap jaga kesehatan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan selalu waspada terhadap perubahan cuaca.

jangan cuma siap buat nongkrong atau bikin konten, tapi kamu juga harus menghadapi situasi darurat. Tips pertama, jangan FOMO sama tren doang. Follow juga akun resmi info cuaca dan kebencanaan. Update informasi itu penting banget, biar nggak ketinggalan peringatan dini. Tips kedua, pastikan baterai HP kamu nggak sampai sekarat. Power bank wajib standby karena saat keadaan darurat, komunikasi adalah kunci. Tips ketiga, punya survival kit versi anak muda. Nggak perlu ribet, cukup air minum, obat pribadi, senter kecil, power bank, dan sedikit uang tunai dalam satu tas yang gampang dibawa. Tips keempat, kenali titik kumpul dan jalur evakuasi di rumah, sekolah, kampus, atau tempat nongkrong favorit kalian. Jangan sampai pas darurat malah bikin bingung dan panik. Dan yang paling penting, jangan jadi penyebar hoax. Kalau dapet info bencana, cek dulu deh faktanya sebelum share ke grup atau story. Ingat, jadi anak muda keren itu bukan cuma soal outfit dan followers, tapi juga soal siap siaga dan peduli sama keselamatan diri sendiri dan orang lain. Stay alert, stay safe, dan jangan panik. Karena anak muda cerdas selalu siap menghadapi segala situasi.

0: Lagi nongki skena di mall, tiba-tiba ada keadaan darurat. Entah gempa atau alarm tiba-tiba berbunyi. Apa yang harus kita lakukan?
1: Huh?
0: Santai.
2: Cihuy.
0: Tapi harus sigap ya. Hal pertama, jangan ikut panik. Biasanya, yang bikin bahaya justru kerumunan orang yang lari bareng-bareng. Kedua, langsung cari jalur evakuasi. Ikuti tanda exit menuju pintu darurat. Jangan pakai lift. Gunakan tangga darurat biar lebih aman. Kalau lagi gempa, jangan buru-buru keluar saat getaran masih terasa. Cari tempat aman dulu ya, baru evakuasi setelah kondisi memungkinkan. Dan satu lagi, jangan sibuk cari sinyal atau bikin story dulu. Fokus ke keselamatan diri sendiri dan orang di sekitar kita. Karena di situasi darurat, yang penting bukan panik, tapi tahu harus ngapain. Diri aman, nongkrong skena tetap jalan. Tetap tenang dan tetap waspada ya.

Dan teman Pro 2, single Anything You Want ini menjadi penutup perjumpaan kita dalam Jaga Malam edisi Senin 6 Juli 2026. Terima kasih buat kamu yang sudah bergabung ikut mendengarkan siaran Pro 2 RRI Sungai Liat dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini ya teman Pro 2. Dan langsung aja aku Mutiara Okta pamit undur diri. Thank you buat kamu yang udah nemenin. Setelah ini kita akan hadirkan renungan malam dan sampai jumpa teman Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia pasti mempunyai masalah. Seringkali kita dihadapkan dengan ujian hidup. Ada yang begitu berat untuk dihadapi, ada yang begitu ringan untuk diselesaikan. Tapi satu hal yang perlu kita sadari, semua orang pasti mendapatkan ujian. Semua orang menghadapi masalahnya masing-masing. Yang membedakan antara satu dengan yang lain adalah seberapa cerdas menyikapinya, seberapa siap menghadapinya, dan seberapa cantik menyelesaikannya. Mari merenungi isyarat dari Allah. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan, sehingga berkatanya Rasul dan orang-orang beriman bersamanya, "Bilakah datangnya pertolongan Allah?" Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu amat dekat. Wassalamualaikum

0: hari Pak Ahmad bertemu dengan kenalannya, dan kenalannya itu berkata, Pak Ahmad, apakah Bapak tahu apa yang baru saya dengar tentang seorang teman Bapak? Tunggu sebentar, kata Pak Ahmad. Sebelum Anda menceritakan apapun tentang teman saya ingin Anda lulus tes kecil dulu. Ini disebut tes tiga saringan. Begini, sebelum Anda berbicara kepada saya tentang teman saya, ada baiknya saya menyaring apa yang akan Anda katakan. Itulah sebabnya saya menyebutnya tes tiga saringan. Saringan pertama adalah kebenaran. Apakah Anda sudah benar-benar yakin bahwa apa yang akan Anda katakan kepada saya adalah berita yang benar?
1: Ya tidak sih. Ya sebenarnya saya hanya mendengar tentang hal itu dan...
0: Baik. Jadi Anda tidak benar-benar tahu apakah itu benar atau tidak. Nah sekarang mari kita coba saringan kedua. Tes kebaikan. Apakah yang Anda akan katakan kepada saya tentang teman saya adalah sesuatu yang baik?
1: Tidak, sebaliknya.
0: Jadi Anda ingin mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia, tetapi Anda tidak yakin itu benar atau tidak. Baiklah, Anda mungkin masih bisa lulus ujian selanjutnya, karena masih ada satu saringan lagi, yaitu manfaat. Ya, apakah yang ingin Anda ceritakan tentang teman saya akan bermanfaat buat saya?
1: Saya kira tidak.
0: Nah, jika apa yang ingin Anda ceritakan adalah sesuatu yang belum tentu benar dan tidak baik, bahkan tidak berguna, mengapa Anda masih ingin menceritakannya kepada saya?
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
3: Produk seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani kamu dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya, terimalah salam kami untuk kamu semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Di bumi serumpun sebelai Bangka, Belitung, Tumam Pro 2 di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 Sungai Liat Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz menyapa kamu di pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat pagi. Kali ini kamu sepadanya ditemenin sama Jessica ya, dari jam 5 sampai jam 12 siang nanti ya, teman Pro 2. Ya wow, ini juga waktunya cukup panjang nih ya kita bersama ya, teman Pro 2 ya. Tapi tenang aja, aku di sini bakal kasih informasi dan juga lagu-lagu pilihan ya buat temenin pagi hari kamu sampai siang hari ya, teman Pro 2 ya. Dan pastinya untuk di sepada nih, teman Pro 2, nanti dari jam 5 sampai jam 10 aku pastinya akan memberikan musik dan informasi, terus juga ada segmen My Idol, dan juga pastinya ada segmen pada prioritas nasional. Dan teman Pro 2, selanjutnya nih nanti di santai siang aku bakal nemenin kamu di Pro 2 Hits List ya, dari jam 10 sampai jam 12 ya, teman Pro 2 ya, pastinya dengan musik-musik requestan kamu ya. Tunggu aja nanti di jam 10 aku bakalan open request gitu ya, untuk lagu-lagu Indonesia dan juga lagu mancanegara. Jadi teman Pro 2 masih bersama dengan Jessica, so stay tune di Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu.

0: Hey, this is Ellie Goulding.
1: Hey, this is Justin Timberlake.
2: This is Major Lazer.
3: Hey, guys, I'm Ariana Grande.
4: This is Boy Young Dro.
5: This is Drizzy.
6: Hey, guys, it's Selena Gomez. They're keeping the summer hot.
7: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
8: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
9: Tiga, persatuan Indonesia.
10: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
11: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
8: Rita Effendi,
9: Aji Sutama,
10: Ita Purnamasari,
7: Dedi Dukun.

0: Aduh, pagi Mai. Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Penan palak ku ne, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan ku ne, cuman lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat oh, kini ne. Oh, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, apa bungan kayak kinceng nasi? Ya, ku ne, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu?
1: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2.

0: pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat. Teman terbaik.

0: Info Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Penyanyi Justin Bieber dikabarkan tengah dalam perbincangan untuk tampil dalam halftime show final Piala Dunia 2026. Apabila negosiasi ini mencapai kesepakatan, Bieber akan bergabung dengan Madonna, Shakira, dan BTS yang lebih dulu diumumkan. Laporan tersebut pertama kali diungkap oleh media internasional TMZ. Namun hingga kini, FIFA maupun perwakilan Justin Bieber belum memberikan tanggapan resmi terkait kabar tersebut. Sebelumnya FIFA mengumumkan Madonna, Shakira, dan BTS sebagai penampil utama halftime show perdana final Piala Dunia. Acara tersebut digelar pada 19 Juli 2026 di New Jersey, New York Stadium. Madonna dan Shakira bukan nama baru dalam pertunjukan jeda pertandingan berskala besar. Madonna pernah menjadi penampil utama Super Bowl Halftime Show 2012, sementara Shakira tampil bersama Jennifer Lopez pada edisi 2020. Shakira juga memiliki rekam jejak di Piala Dunia. Penyanyi asal Kolombia itu telah 4 kali tampil dalam ajang tersebut. Sebelumnya Shakira juga memeriahkan upacara pembukaan Piala Dunia 2026 di Mexico City bersama Burna Boy. Ia membawakan lagu resmi Piala Dunia 2026 berjudul Die Die. Justin Bieber sendiri sempat menghadiri seremoni pembukaan Piala Dunia 2026 di SoFi Stadium Los Angeles bersama sang istri Hailey Bieber. Dalam kesempatan itu, ia juga tampil secara eksklusif untuk tamu VIP dengan membawakan sejumlah lagu dari album Swag yang dirilis pada 2025. Apabila bergabung dalam halftime show final, maka akan menjadi salah satu penampilan terbesar Bieber sejak memeriahkan panggung Coachella. Pada April 2026, ia tampil solo di Coachella dengan konsep akustik sederhana membawakan sejumlah lagu populernya. Penampilan tersebut juga menjadi aktivitas kembalinya ke panggung setelah vakum selama 4 tahun. Sebelumnya ia sempat mengurangi aktivitas bermusik demi memulihkan kondisi kesehatannya. Halftime show final Piala Dunia 2026 juga diperkirakan berlangsung lebih lama dari jeda pertandingan yang biasanya berdurasi 15 menit. Pertunjukan tersebut digelar untuk mendukung FIFA Global Citizen Education Fund. Sekian Info Pro 2.

0: Teman Pro 2, dalam ajang FIFA World Cup bukan cuma pertandingan yang jadi perhatian dunia. Jersey para pemain juga sering mencuri perhatian karena desainnya yang unik, keren, bahkan ikonik sepanjang masa. Tidak sedikit jersey Piala Dunia yang sampai sekarang masih diburu kolektor dan pecinta sepak bola. Salah satu jersey paling ikonik tentu datang dari Brazil. Warna kuning cerah dengan sentuhan hijau khas Brazil sudah menjadi simbol sepak bola indah atau Jogo Bonito. Jersey Brazil era Piala Dunia 2002 misalnya, sangat melekat dengan generasi Ronaldo, Nazario, Ronaldinho, dan Rivaldo saat membawa Brazil menjadi juara dunia. Tak kalah legendaris, jersey garis biru putih milik Argentina juga termasuk yang paling dikenal di dunia sepak bola.
1: Wow.
0: Jersey Argentina identik dengan nuansa elegan dan penuh sejarah. Mulai dari era Diego Maradona hingga Lionel Messi yang sukses membawa Argentina juara Piala Dunia 2022 di Qatar. Sementara itu, jersey Jepang sering mendapat pujian karena desainnya yang modern dan artistik. Pada Piala Dunia 2022, jersey Jepang tampil dengan motif origami dan sentuhan budaya khas negeri Sakura yang membuat tampilannya terlihat elegan sekaligus futuristik. Teman Pro 2, selain desain, jersey Piala Dunia sekarang juga menggunakan teknologi canggih. Bahannya dibuat lebih ringan, cepat menyerap keringat, dan nyaman dipakai pemain saat bertanding di suhu panas maupun dingin. Bahkan, banyak anak muda saat ini memakai jersey sepak bola bukan hanya untuk olahraga, tetapi juga menjadi bagian dari fashion sehari-hari. Tidak heran kalau setiap penjelang Piala Dunia, peluncuran jersey baru selalu ditunggu para fans. Ada yang suka desain klasik, ada juga yang lebih memilih model modern dan berani. Karena bagi pecinta sepak bola, jersey bukan sekedar pakaian, tetapi juga simbol kebanggaan mendukung tim favorit mereka. Kalau menurut Teman Pro 2, jersey Piala Dunia paling keren sepanjang masa berasal dari negara mana nih? Brazil, Argentina, Jepang, atau justru tim favorit kamu sendiri nih?

105,5 FM Pradua RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Teman Pradua, selamat pagi. Hari ini ditemenin sama Jessica ya, untuk sepadanya ya teman Pradua ya. Edisi hari Selasa 7 Juli 2026. Bagus ya, 77 nih teman Pradua. Kira-kira kamu check out apa? Nih bertepatan banget ya dengan tanggal kembar gitu ya teman Pradua. Biasanya banyak banget diskon-diskon nih di marketplace ya teman Pradua ya. Tapi sekarang kita gak ngomongin diskonnya nih teman Pradua. Kita langsung aja masuk di sepada informasi pertama kita di pagi hari ini ya. Karena pastinya ini juga bisa membuat kamu semangat nih teman Pradua ya. Dan untuk informasi pertama kita nih di pagi hari ini hadir dari si cantik Jennie Blackpink bersama dengan TM Impala yang menaiki puncak tanggal lagu Billboard Radio Songs pada posisi ketiga dan tanggal lagu Pop Airplay. Dikutip dari Sompi di hari Minggu lalu ya teman Pradua ya, hal ini bisa menjadi pencapaian tertinggi bagi kedua penyanyi tersebut lewat kolaborasi lagu mereka yakni Dracula. Dracula sendiri juga kembali mencapai puncaknya di posisi 10 pada Billboard Hot 100 dan tanggal lagu utama terpopuler di Amerika Serikat. Dracula sendiri mempertahankan posisi 1 di tanggal lagu Billboard Hot Dance atau Electronic Songs dan Dance Streaming Songs pada minggu ini teman Pradua. Lagu ini juga kembali naik ke posisi 6 di tanggal lagu Billboard Global Exclusive US di nomor 7 di Global 200. Terus juga di nomor 12 di tanggal lagu Digital Song Sales dan Song of the Summer. Serta nomor 25 di tanggal lagu Streaming Song. Sementara itu Jennie menempati peringkat ke-87 di Billboard Artist 100 yang menandai minggu ke-16-nya di tanggal lagu tersebut sebagai artis solo. Chart Radio Songs Billboard menjadi tolak ukur ya dari pemutaran mingguan di stasiun radio Amerika Serikat di semua genre. Sementara Chart Pop Airplay mengukur pemutaran mingguan di stasiun radio top 40 arus utama di seluruh Amerika Serikat. Keren banget ya, tapi juga lagu ini juga memang salah satu lagu Jennie yang aku suka banget ya, lagu-lagu collab-nya Jennie bersama dengan artis lain yang menurut aku juga enak banget gitu didengar ya teman Pradua ya. Dan teman Pradua di pagi hari ini pastinya di jalur 2 Sungai Niat nih udah terlihat cerah ya. Ini mataharinya sudah mulai kelihatan nih teman Pradua, orange-orangenya ya di balik pohon dari studio nih ya teman Pradua, kelihatannya gitu ya. Dan pastinya ini juga bisa membakar semangat kamu ya di pagi hari ini buat berangkat beraktivitas untuk mungkin bekerja atau mungkin kamu mau olahraga di pagi hari ini. Jadi tetap semangat gitu ya dengerin RRI Pro 2 Sungai Liat. Dan pastinya juga aku muterin lagu-lagunya bisa bikin kamu semangat kok ya di pagi hari ini. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. This is Tame Impala featuring Jennie Dracula.

informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Perjudian hanya akan memperburuk kesehatan fisik dan mental, sehingga seseorang yang sudah kecanduan berjudi akan sulit menemukan kegembiraan dalam aktivitas yang lain. Mulai sekarang, stop berjudi.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tadi kita udah dengerin lagu-lagu pilihan di pagi hari ini ya, bersama dengan RRI Pro 2 Sungai Dia. Dan untuk pada kali ini ya, teman Pro 2 ya, ini hadir di informasi kita yang kedua pada pagi hari ini ya, teman Pro 2 ya. Ini juga seputar tentang Piala Dunia nih, teman Pro 2, dimana akhirnya nih teman Pro 2, setelah tadi pagi ya, tadi dini hari gitu ya, Portugal versus Spanyol ini bertanding ya teman Pro 2 ya, akhirnya Spanyol memberikan kemenangan gitu ya di ajang Piala Dunia 2026, yakni ada Mikel Merino yang menjadi pahlawan Spanyol ya teman Pro 2 ya, yang merupakan ini gol pada menit ke 90+1 mengantar La Furia Roja lolos ke 8 besar atau perempat final Piala Dunia 2026. Strategi Jitu Luis de la Fuente ini mengubah jalannya laga babak kedua di Stadion Dallas. Masuknya Ferran Torres dan Merino membuat serangan Spanyol makin tajam pada Selasa 7 Juli dini hari waktu Indonesia Barat nih teman Pro 2. Buat kamu nih yang semalam gak nonton nih teman Pro 2, tenang aja, aku bakal kasih tahu gimana sih jalannya pertandingan pada malam tadi ya teman Pro 2 ya. Jadi pertandingan berlangsung sengit dengan kedua tim gagal mencetak gol sepanjang 45 menit pertama. Spanyol langsung menguasai pertandingan sejak awal melalui sejumlah serangan yang dipimpin oleh Mikel Oyarzabal dan Lamine Yamal. Portugal sendiri memberikan perlawanan melalui peluang dari Joao Cancelo, Cristiano Ronaldo, serta Bruno Fernandes sepanjang babak pertama. Peluang terbaik Spanyol pada babak pertama beberapa kali digagalkan penjaga gawang Diego Costa melalui penyelamatan penting nih teman Pro 2 ya. Lalu Unai Simon juga tampil gemilang setelah menggagalkan peluang Joao Felix dan Cristiano Ronaldo dalam situasi beruntun. Namun skor kacamata alias 0-0 tercipta di babak pertama untuk keduanya. Memasuki babak kedua, perjalanan semakin ketat. Kedua tim juga bergantian menciptakan peluang melalui serangan terbuka maupun bola mati. Portugal sempat mengancam lewat Bruno Fernandes dan Nuno Mendes, sedangkan Spanyol memperoleh kesempatan dari Dani Olmo. Mikel Merino ini yang masuk sebagai pemain pengganti menjadi pembeda menjelang pertandingan berakhir setelah memperkuat serangan Spanyol. Merino masuk dari bangku cadangan untuk tampil menjadi pembeda. Golnya di injury time nih teman Pro 2 memastikan Spanyol lolos ke 8 besar atau perempat final Piala Dunia 2026. Kemenangan tipis atas Portugal membuat Spanyol diprediksi menjadi kandidat juara. Skuad Matador tetap menjadi tim terkuat pada edisi Piala Dunia 2026 nih teman Pro 2. Dan itu juga informasinya ya, bahwa akhirnya Portugal berhenti gitu ya melangkah di Piala Dunia 2026, termasuk juga Cristiano Ronaldo ya teman Pro 2, yang kita tahu juga memang sangat berambisi gitu ya untuk menjadi pemenang dari Piala Dunia kali ini, karena ini juga merupakan laga terakhirnya ini ya di Piala Dunia 2026. Dan teman Pro 2, itu ya untuk informasi kedua kita di pagi hari ini, Spada bareng sama Jessica ya teman Pro 2 ya. Tenang aja, aku masih nemenin kamu nih ya di Spada kali ini teman Pro 2 sampai jam 7 nih, kita masih membahas tentang musik dan informasi ini teman Pro 2. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Dia, teman terbaik kamu. This is Hearts to Hearts Pretty Please.

0: Bro, sis, tahu nggak sih masa depan Indonesia itu lagi kita bangun bareng nih lewat Astacita.
1: Astacita itu 8 cita-cita besar bangsa, mulai dari pendidikan yang makin keren, kesehatan yang merata,
0: ekonomi yang adil, lapangan kerja terbuka,
1: lingkungan yang lestari,
0: sampai pemerintahan yang bersih dan melayani.
1: Astacita bukan cuma program pemerintah,
0: tapi gerakan kita semua.
1: Anak muda punya peran besar mulai dari hal kecil.
0: Belajar serius, berkarya positif, peduli sekitar.
1: Karena Indonesia maju bukan nanti,
0: tapi dimulai sekarang.
1: Yuk jadi generasi yang aktif, kreatif, dan berkontribusi lewat Astacita. Astacita 8 langkah, 1 tujuan, Indonesia lebih maju.

Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.

105,5 FM Pradua RRI, suka lihat teman terbaik kamu. Teman Pradua masih sama Jessica Yadis pada pagi hari ini nih, teman Pradua. Dan langsung aja kita masuk ke informasi ketiga kita ya, pada penghujung, pada part satunya nih teman Pradua. Ada hadir dari Reza Arab yang debut ya menjadi sutradara lewat film komedi horor Harusnya Horor. Nah, film ini juga diproduksi oleh SJ Pictures dan menjadi debut layar lebar bagi 9 anggota geng Marapton nih, teman Pradua. Selain duduk di kursi sutradara, Reza juga menjadi pemeran utama ya sebagai karakter bernama Mas. Karakternya adalah sosok hantu penggemar anime yang tanpa diduga harus bekerja sama dengan sekelompok kreator konten yang mengalami krisis ide dan finansial. Kehadiran Harusnya Horor juga menandai semakin banyaknya kreator digital yang melebarkan sayap ke industri film. Dengan pertumbuhan jumlah penonton bioskop Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, layar lebar kini menjadi ruang baru bagi para kreator. Reza Arab juga mengaku bahwa bangga bisa membawa seluruh anggota Marapton tampil bersama dalam sebuah film. Ia mengatakan kesempatan bekerja sama dengan SJ Pictures untuk menghadirkan karya yang berbeda sekaligus menjadi tantangan baru bagi mereka. Dan karena hampir seluruh anggota Marapton baru pertama kali terjun ke dunia akting nih, pihak produksi menyiapkan kelas akting serta pendampingan langsung nih, Tama Pradua. Reza juga menyebutkan bahwa seluruh pemain didorong keluar dari zona nyaman agar mampu memberikan penampilan terbaiknya. Produser yakni Jimmy Lalwani mengatakan keputusan menggandeng Reza Arab dan geng Marapton ini merupakan upaya menghadirkan sesuatu yang baru. Menurutnya, meski para pemain belum memiliki pengalaman akting, seluruh proses dipersiapkan secara matang nih. Film ini juga dibintangi oleh Tierson atau Jod, terus juga ada Gary Eng, ada Yuka Teo, ada Aldi Renaldi atau Aloy ya teman Pradua ya, ada Brevison, Nico Junius, terus ada Arianto atau Ibot, terus juga ada Teguh Prakoso atau TP juga ya teman Pradua ya. Dan film ini juga menghadirkan Roni P. Chandra, terus juga ada Malka Rafsya, serta penampilan spesial Joshua Marcellus atau Celos. Film ini juga menjadi salah satu karya terakhir yang menampilkan mendiang Lula Lahva ya teman Pradua ya. Dan seluruh tim produksi menyampaikan penghormatan atas dedikasi dan kontribusi sinya selama proses pembuatan film. Film Harusnya Horor diproduseri oleh David Suwarto, Sridhar Jeti dan Jimmy Lalwani. Film komedi horor tersebut dijadwalkan mulai tayang di bioskop Indonesia pada 20 Agustus 2026, teman Pradua. Dan langsung aja ya, kita bakal puterin juga nih lagu-lagu pilihan buat nemenin pagi hari kamu ya, teman Pradua ya. Tenang aja, nanti di jam 7 masih Jessica temenin di Spade Musik dan Informasi. Jadi tetaplah bersama dengan kami di RRI Pro 2, Sungai Lia, teman terbaik kamu.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh.